0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpha Propolis. Pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpha Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Nyangakeun Cibangbrang Makalangan bagian anu kaopat.

0: Urang nyarioskeun kaayaan di kebon anu sejen, alias di tempatna alias kebonna Pak Haji Mugni. Harita teh Mang Uca atawa Ki Markusa ongko-ongko we jong-jong ngabersihan kebon. Biasa kayang ning mencug, kokoret, jeung pepelakan. Dina kebona milikna Pak Haji Mugni. Pak Haji Mugni harita teh. Maksud maneh nama sanges dibersihan jukutna terus dipencug sarta dikoret sakuma biasana. Kebiasaan Mang Uca malamun keur barang gawe teh sok dibarengan ku kakawihan lagu-lagu Sunda. Saperti harita oge kitu pisan Mang Uca teh.
1: Lah, aduh, nyanya lah. Dina naon kakawihan kieu teh lain boga sora alus. Tapi ya, ieu mah nu penting mah supaya henteu capek teuing lah. Keuneh boga sora kieu oge. Lain penyanyi kasohore ieu dah, ieu mah yeuh ngeukeur ngahibur diri bawa nama kitu. Lah. Geuranya pupuh pocung ieu teh. Da barudak ayeuna mah ting apal ting henteu. Kitu urang ngawih pupuh pocung sugan jeung sugan masih kene apal agamna kitu. Ngandung papatah pana dedeh kitu. Geuranya urang pupuh pocung ai pupuh teh aya 17 kitu. Pupuh sunat aya 17 eta teh. Nganu apal ku Uca ukur sabaraha hiji lah kitu pupuh pocung gadanya utamana jalma kudu daya batur keura silih tulungan napi kenitip kenya diri budi akal lantaran papada jalma deh. Ngenahnya ngenante pemirsa. Alah.
0: Bari jongjon ngored teh Mang Uca ngagereun ngomong sorangan. Teu tinggaleun udu daun kawung mah teu weleh nyelap dina biwirna anu ableh. Digegel ku huntuna anu

0: urang dek jeung saha deui. Kitu deui Sri titipkeun teh apan jeung tatangga anu deukeut. Sok kitu. Jeung tatangga jeung nu deukeut heula apan. Moal kanulian komo jeung nu pajauh mah. Heu misalna urang boga dulur jauh. Wah, kudu nganyang oge kudu jarak waktuna teh cukup jauh. Jeung dulur pat kuhinis mah. Apan lamun aya galingging panas tiris teh tetep we tatangga nu deukeut keur batur pakumaha teh eta heula apan nu mata kudu hade jeung tatangga ulah papanas-panas kitu nya nya sumohon kitu itu kata uca. Aduh ah urang terus keunilah ieu galapeun masih loba keneh ieu lah. Aduh aya oge geuning kawih teh nyanyi keur barudak teh baheula mah kitu nya di sakola-sakola dasar diajarkeun ku guru bahasa Sunda teh aya asmarandana aya sinom aya dangdang gula aya kinanti mijil megatru durma jeung sajabana-sajabana kitu. Papatah unggul apan eta coba mambatahan budak contohna asmarandana geura eling-eling amurang kali kudu apik jeung bareseka ulah odoh kapanganggo mun kotor geuwat seuseuhan seueh geuwat kaputan kanu buruk masing butuh kanu anyar masing lebar. Eta pupu asmarandana aya deui kinanti cenah kinanti kinanti contohna kinanti di kitu geuningan mudak detik bisa ngapung babaku ngapung na peuting nguriling ka kalayangan niangan nu amis-amis sarupan ningan bubuahan naon wae nu kapanggi. Hehehe alah nikmatnya lah bari ngudud. Hehehe aduh tobat la ilaha illallah. Asa nikmat ge hirup lah sarajan dilemur ogengnya kitunya aduh. Hehehe alah sugan jeung sugan we ngahibur diri we usha malah Ucha alias Kim Markusa ini ngenalkeun aku adalah Ucha Mang Ucha. Hehehe alah
1: keur jongjon ngored jeung kakawihan barat teh aya anu nengor ku taneuh garing hampir keuna kana sirah Mang Ucha.
0: Ih nari teh saha teh saha teu puguh anu maledog ge tuh. Aduh, untung Usha bisa nyicet. Aduh, batur kerjong don teh saha ieu teh? Di mana baraya? Tunggu dak bedok kitu atuh tong ledemitan. Dor, saha? Saha teh? Nu maledog teh? Kaluar euy.
1: Mang Usha, naon teh? Nyoba nyabakan sirahna anu keuna ku pamaledog teh ya. Terus tengah tengok kena rungkun-rungkun seliara anu ngarumpunuk anu ngajumpuk di sabudeuleun eta kebon tapi weleh eueuh anu nemalan harita teh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung
2: biasa.

0: Karena upami eta penyawat atau skaraos, kumaha pak jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungkin paregel gitu paknya. Bapak biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon pak?
1: Dokter, mungkin diurut, kantos.
0: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon pak?
1: Nggo alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha pak karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat pa nya. Ayeuna bapak tos saep sabaraha botol pak?
1: Mae saep sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih karan 8 penyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mah gak pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas penyawat sepertus abdi. Ya cobian wae ku alpa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak hatur nuhun pidoa ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat.
1: Amin.
0: Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis pak?
5: Hampir habis.
4: Oh hampir ya, habis.
5: Satu kali dua kali, satu hari dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, melihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya pak ya?
5: Iya bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti bapak merasakan sendiri perubahannya pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari pak berarti merasakan perubahannya pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh, tobat la ilaha illallah saha mangkelukna duh. Ampun yang teu puguh atuh. Aduh mae doga aing ieu mah duh. Aduh. Hei. Woi. Woi. Saha da jelema? Coba atuh. Teu mungkin sia lamun mangkeluk bener mah jelema sia teh lain setan. Aku wayah kieu aya setan dia duh, teu puguh pisan. Aya lain mangkeluk mah duh. Woi. Keluar setan yo, keluar.
2: Tapi eueuh nu nemalan Mang Uca geus tempat tempo ka ditu ka dieu kana rungkun-rungkun saliara anger eueuh nu nemalan. Saterusna Mang Uca ngahanca deui garapanana, ngahanca deui pagaweanana harita teh. Teu kanyahoan keur ngungku gue kitu jongjon Mang Uca. Belesur. Aya batu ngabelesur rek ngahaja ngajojo kana sirahna deui. Tapi Mang Uca rikat ngacilekeun jeung ngareneukeun sirahna.
1: Aduh. Aduh aing, aduh. Naon ieu teh? Cana sih. Kaluar sih kurang ajar. Lamun nyata mah wani tong nyumput sih kurang ajar yo. Aduh, sahanya aduh. Wah. Di tengah kebon ki aya nu heureuy kurang ajar sih teh. Sahanya aduh. Aduh. Aduh. Kaluar sih kurang ajar yo.
2: Cereng. Ngan sakelas pisan aya jalma anyar pinanggih nyampeuk. Nyeredeg nyamperkeun ka Mang Uca harita teh.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
2: Waduh, tong kaget baraya. Kuring aja datang ka dieu rek neangan anu ngaran si Nguca. Anu cena eta jadina jadi anjing baseuhna si Mugi. Si Nguca. Mane ate anu ngaran Uca, ah? Mane anu namanya ngaran Uca. Uca, Nguca, Nguca. Bener?
1: Ngaran kuring marakusa.
2: Sok disebut Uca.
1: Ha ha ha. Naon kitu? Teu gogol teu angin. Ngadon rek mergasa kuring. Lamun aya perlu ye baraya. Nu pantes we atuh datang teh. Kumaha lamun mae dog dulain atuh sia teh? Duh, cecakan kuring ieu ampil-ampil keuna kana sirah sia lamun teu ngalegot jeung ngareuneuk masih kurang ajar sia teh deuh. Heeh, ngaran kuring teh Uca. Anjeun sia teh ti mana ieu teh?
2: Hahaha. Rek nyoba bae. Nyoba bae katenginasan si lain Uca.
1: Lumayan ngoge euy,
2: lumayan ngoge euy maneh teh jeung eta awak meni begeng kitu. Meni jangkung kuru langkonyeng kitu. Waduh sugan teh bebegi hirup, bebegi kuma euy. Wah, lamun ketebak angin oge ieu mah pasti bakal runtuh eunyeuh awak jiga kitu mah.
1: Puguh aduh. Jelema kuring teh jelema kurang ajar sia, lain babagi kurang ajar sia.
2: Wah. Eta awak meni jangkung kuru kitu. Meni begung, begeng, regeng. Puguh we Mang Uca jol ngahayab panas satena. Dihina ku jelema anyar pinanggih teh harita teh.
1: Kurang ajar sia setan di sia teh. Saha jeung di mana dadang-dadang jol ngajablog sangeunahna sia teh kurang ajar sia teh.
2: Ya. Kulo ngaran kulo si Jalut. Jalut monggo nenggolo.
1: Ah, teu perlu aing ah ngaran ka panjang kitu. Naon tadi?
2: Kula namanya si Jalut monggo nenggolo.
1: Aduh. Maka jeung ngomong nenggolo sakarupa, turunan ti mana sih teh? Pasti tewetannya. Duh. Alah.
2: Nih kula si Jalut. Sobat, tahu enggak coba si Tohari? Anu geus ditundung, ditundung oge dituding bangsat kusia. Nepi kaji kaluargan anak, kina bagawen anakku Haji Mukti. Tak kula ngayenarek ngabebeken sungut sia-sia. Sungut sia-sia ngucak, sekalian di pengkoran cokor sia goblok deh. Goblok sia ngucak.
1: Aduh, nah nuding-nuding kuding makajeng mirung aluar ke nuding bangsat ke si Tohari. Aduh, salah alamat atuh baraya. Ye, si Tohari deh geus jelas-jelas bangsat. Bangsat si Tohari teh deh. Hah? Ye, duit bayaran kuring sabulan geus dipaling ku si Tohari. Loba saksina da do. Loba deui kasalan-kasalan nu sejena sia teh si Tohari teh tah. Hah? Anak kitu mah sering oge sarua garong nang meureun deuleuh sia teh.
2: Wah. Kowe ulah sok montong loba bacot sia ngucak. Terima deuleuh baitungan ti dewek bari nyari. Wah, ayo. Ayo ngayana tong loba cerita. Tong loba omon-omon, no penting kurang gelut. Saha anu menang atau senu eleh eta bener kudu ngaruh semasakeun maneh. Kula ngabelaan si Tohari anu geus ditunung teu jadi digawe di Haji Mukni. Tahe si Jalut monggo nenggolo. Jalut monggo nenggolo anu baris. Ah, naon teh manglawankeun kana kanyari atena si Tohari. Balan kula eta. Bari nyarita kitu teh si Jalut terus nyebrutkeun paralajangna ka Mang Uca. Kungirimkeun peureup nanu bangbaraan ngajojo cukang irung, sedangkan peureup kencana rek ngahancai ka burung harita teh. Rasakeun. Tapi Mang Uca geus aya ga maneh nangakilak ngakilirkeun awakna bari miceun beungeut. Satangareuneuk bari narik suku kenca ka tukang, leungeun kenca ka tuhu masang di hareup rek dipake ngelit lawan harita teh. Pah, ligas ngoge siang ngucak. Kibet. Si Jalut nyerongat tuhu srog maju salingkah ngagunakeun jalan jero sarta leungeun kencana dipake mancing perhatian lawan sedeng leungeun ka tuhu nulihatkeun reka gebug punuka ku teungeulan kepang anu tumerapna ka Mang Uca lain deui reuasna lantaran lamun nyingkahan punuk pasti oge teiga burung bakal kabeunengan kapaksa manehna ngakorempalkeun awakna rek nyingkahan paralajang lawan tapi dekatiten suku si Jalut geus ngacedak manten nyajang dina kekemplong Mang Uca harita teh. Puguh we manehna atuh harita teh ngaheungeuh Mang Uca teh. Karasana seueul bari ngagebruk nang kuban harita teh. Rasakeun hau si ade SF wah ya. Hup si ade ah ini
1: Alah. Ulang ajar setan teh setan ka seueul kieungeun. Aduh, untung aing diongkek. Aduh. Halah, mangkaning tadi teh aduh geus loba barang dahar aduh isuk-isuk teh aduh. Mamih gawe teh aduh. Sagarupa di eta di eta di asupkeun aduh halah.
2: Mudang siang Uca. Lain gogoreran kitu Uca. Mang Uca sanajan seueul keneh maksakeun hudang bari sumengir nahan ka nyeri. Terus pasang kuda-kuda deui rek neruskeun deui patelakna jeung si Jalut. Aduh.
1: Ya, baraya. Sakali deui kuring ngeceskeun yen urang teu hade di dibutan anu eueuh hubunganna. Boh ani ka boh kuring. Ieu geus keuna kuhasutan deuleuh sia teh. Keuna kuhasutan si Tohari. Padahal nyata-nyata manehna teh si Tohari teh nu boga kasalahan. Jadi bangsat. Teu kuring mah ieu hayu ayeuna mah oge yeuh. Hayu ayeuna mah urang tepungan Haji Mukni. Ari hayang-hayang ting hayang apal duduk persoalan nu sabenerna mah yeuh.
2: Teu perlu badami padami. Teu perlu badami, teu perlu ngobrol. Hayo. Pokona mah deuleuh. malah sages mengkoran sia dewek jeng Sitohari rek mergasa si Mugdi. Si Mugdi anu memang nges ngelakukan tindakan anu sewenang-wenang pedah manehna anu jadi pemilik eta perusahaan. Ayo sih, lamun ajen nges pengkor aing rek terus dek ngebunuh si Mugdi. Anggur urang teruskan dari tarung sia. Kurang ajar kajaba lamun maneh geus ngelekeun aing nu ngaran si Jalut monggo nenggolo. Hah. Nah, maka jeung monggo nenggolo sarupa mangana ngala sateh. Aga cung mangala sateh lah. Ayo sar gerak lawanan deui. Hup. Tidak kena. Si Jalut kadius gende perup nak lubang bara andai kahanda banget Mang Uca. Sekali emang Mang Uca tengah kiwar tapi matakan dua lengan nak gunakan gerakan tapi kurang. Anu kurang-kurang nama bisa motong ke lengan jadi lawan. Tapi si Jalut deleh kesit manehna gentak narik deleungeun sarta necehkeun sukuna kana peuteung Mang Uca disusul ku peureup anu kencang ngageduk keuna kana pelipisan bari satengah luncat bari ngagunakeun tuur anu beulah katuhu ngageduk satekerna kana gado Mang Uca atuh geus teu bisa disingkahan deui Mang Uca ngadangheu ka tukang bari ngoceak sarta nyeplotkeun geutih hirup tilas sungutna nyaeta jeung dina irungna saterusna ngageblak ngajengkang nangkarak bengkang. Terus supaya Mang Uca kapaehan teu inget di bumi alam harita teh. Ayo sore hap. Si Jalut ningali musuhna Mang Uca geus teu walakaya teh. Lain eureuh narajangna, tapi manehna bener-bener geus kasetanan maksudna Mang Uca rek disakaliguskeun, rek dipalastrakeun sarajan teu moal oge teu mati oge teu maot oge. Minimal Mang Uca kudu cacat saumur-umur harita teh. Kitu maksud hatena si Jalut waktu harita. Tapi dasar Mang Uca masih kene kudu panjang umur ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Bareng jeung bodog si Jalut rek ngaheumpatkeun kana beuheung Mang Uca, teu kanyahoan ti mana datangna aya bayangan badan anu ngacurelat luncat sarta nacung leungeun ki Jalut anu keuna anu keur nyekel bodog tea. Tapi ka bodog teh kapecrengkeun kana bala bari leungeun kekerepengan teu bisa digerakkeun lantaran komper leuleus nu tayat tangan pangawasa. Rasa kena sia mati atau cacat sia Uca awas. Iya, aduh. Aduh, setan belang. Aduh. Saadede, aduh, ini tangan aduh sampai komper gini. Aduh, ini golok sampai mencelangkan bala. Aduh. Sia tong ngabongohan sia goblok. Asar jengkul ayeuna. Orang adu jajat entong di dermitan deui sia. Si Jalut amarah nang aku kudu geus teu malire deui kana leungeuna anu nyeri keneh. Manehna nyuruntul jika badak edan. Narajang ka pamuda anyar pinangih geus kitu mah der wae patu tunggalan antara si Jalut jeung si pamuda estuning ragot pisan harita teh. Tapi lila-lila emas si Jalut ngarasa seber oge ku gerakan-gerakan nu jadi lawan. Sanajan ngorak keneh eta pamuda re tapi jurus-jurusna ngabahayakeun kasalametan jiwana si Jalut. Malah akhirna mah si Jalut loba kabeunangan. Katingali tina irung jeung sungutna geus ngali ngaluarkeun getih akibat gempuran pamuda anu teu kira-kira kuatna.
1: Wedan
2: saha si lain teh aduh kula sampe begini ha. Aduh Kisilah tong kalah ka unur-unuran atau siga hayam lisung geningan. Andika mah pedah geus teboga siih. Ye, kuring mah moal ceraan jeung rek mateni kana geus teu wala kaya. Moal kuring mah. Hah? Geroan atuh atur anjeun. Nu keur nyumput dina rungkun teh ha, hayo geroan ku anjeun.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Pulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat, alhamdulillah kitunya. Saya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
6: Iya,
5: Pak, iya. Ya. Iya. Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
6: Iya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Adi si Jalut dikitukeun teh ku pamuda lain males narajang. Lantaran kawanina geus pasti ngulapes atuh ngoyopo si Jalut teh ningali tarungna tandangna eta pemuda anu sakitu gangasna. Saterusna manehna culang cileung peureung-peureung lompat kejat ti pakalangan, lompat sakulompat lampet ngakorobas kana hungkul saliara terus meleteng ka tegalan anu remet ku datangkalan harita teh. Aduh, titah diteang babaturan anjeun da apal kuring anjeun teh boga batur dina rungkun saliara nyumput keneh tapi keun bae teu nanaon. Aduh, jelema jelema. Kana teu wala kaya teh geus hayang ngahampol kacida pisan eta jelema. Nah, eueuh rasa kamanusaanana pisan ieu mah yeuh. Si pamuda nyampeurkeun ka Mang Uca anu keur diuk ngajogo weh bari ngurutan dadana dina deket dapuran sau nu aya di sisi kebon. Sanggeus deket salongkrong eta pamuda teh ngajak sasalaman ka Mang Uca bari ngawanohkeun diri sarta diuk jigireunana harita teh. Dupi ieu teh Mang Uca teh kitu Sun.
2: Aduh, aduh. Alah, sumuhun ari nu nyebat mah ari nami asli mah Markusa kitu Sun. Aduh, mamang teh tobat la ilaha illallah. Aduh, aduh, dupi aden encep teh ujang sajenengan sareng gimana Sun ieu. Aduh, alah, gimana kawit kitu tah. Aduh, ampun alah, ieu mah barorah bisa ngawih keur kieu mah. Aduh, ieu irung nepi ka alah kaluaran getih. Aduh, pacampur jeung leho dia tuh. Alah, keur mangges umelan kata mah katengel irung. Aduh, nyemplot keluar jeung getih. Aduh, punten ieu teh salila teh saha teh sareng bari angkat ka mana Sun ieu teh.
1: Oh, abdi
2: semohon data ya di nusa nih satu. Aduh,
1: oh, ari nu nyarebat mah Santana.
2: Oh, Santana gitu. Dupi kawit di mana ya encep aden di ite.
1: Ari sakawit mati kampung Pangligaran mamang.
2: Pangligaran, tapi hatunya rupina Pangligaran mah di kampung ieu mah.
1: Saterusna Santana nyaritakeun pamaksudanna. Maksud manehna teh yen rek nepungan Haji Mugni di Leuwi Nanggung. Kajurung ku panitah nyaeta akina nyaeta Aki Gurnita teh ya. Tah kitu mamang. Hayu bae teh ayeuna malah urang nepangan heula saitu teh nyimirah bilih ngantosan geura. Geus kitu mah Santana nyengkatkeun Mang Uca terus disangkeh setengah digoneng lalempang mapa jalanna satapak rek nyampeurkeun nyimirah anu keur ngadaguan dilebakeun kebon teh. Barang jol kalabah dinya kasampak nyimirah keur diuk we bari mencetan sukuna anu masih keneh nyeri urut ti jalikeuh teh. Ari nyimirah nyengkatkeun sirahna ngareret bari ngadilak ka Santana terus nyarita ka Ki Markusa alias Mang Uca.
3: Ari Mang Uca menilami-lami teuing geuningan. Aduh, mirah geus kesal ngajentul di dieu. Hayu ah, urang balik bisi bahadi ngantosan geura engke.
2: Aduh, punten ye Mas, ya teh lah. Mamang teh nya eta ye teh lah, ampir-ampiran bobore karayuan geulis. Aduh, ampir-ampiran bobore karayuan kitu tah. Jadi rewas kareuhnakeun puguh dieu teh.
3: Naya naon deui atuh kitu Mang? Abdi tepi warang nyusuran Mang Uca tadi teh iteku bahaji teh. Aya naon eta aya naon atuh aya naon acami ka? Pikareuwaseun pisan ieu teh.
2: Wowo mamang teh. Tadi teh keur jongjon neng. Kerajang dan we memang dikurat koret. Tu ditutup etamah. Mun di kebun anu mama haji gitu nu tuang rama. Datang jelema anyar pinangih. Ngarana teh si Jalut naon deh lah pokok nama Jalut. Jalut alah naon lah pokok nama. Nya Jalut berhenti Jalut gitu ta. Asa beda ngaran teh nya jika lain urang pribumi etamah.
1: Ah duka bayu ayam. Dari gaya nama tibalah weh tanda teh. Oh nya Jalut Jalut monggo nenggolo kena nama. Alah ayah o kena tak buka nama lah. Dah
2: tak mantuk gurut angin neng. Jogan tawang weh nyarekan lak-lak dasar kamamang teh. Bari ngahina katuang rama. Ngahina katuang rama tu teh. Tak itu tengenah mamang weh tidak dicarekan gitu matu lak-lak dasar. Nyasa terus nama darah weh mamang teh patelak jeng si Jalut. Tapi wah da itu matung orang kene atuh da senengkeun mamang geus kurang tenaga. Ayah maklum umur geus kolot. Nya dek teu daek atuh kudu narimakeun baranda si Jalut. Mamang rubuh neng terus teu eling nyemas. Aduh. Nya satrasna kumaha mang ucap teh?
1: Nyimirah panasaran terus tumanya deui bari maling redet deet. Bari ngelet kasantana harita teh.
2: Aduh ku stres nama ngan emut-emut soteh pedah we ka kuping aya nu hutet siga nu keur tarung. Nah ai peg teh si Jalut jeung ieu jeung si Aden yo si Jang Santana ku ragu tepatu tunggalan ye mas. Anu saterusna naon teh anu saterusna teh manehna teh kabur eta mah. Ningalkeun pakarangan eleh jajaten ku ieu Jang Santana. Aduh, jadi mamang oge ngaturkeun nuhun kana pitulungna ieu teh ti Aden ieu teh. Da upami teu kabujeng aya Jang Santana, Jang Santana mah waduh, neng. Meureun mamang teh cilaka bakal ditandasa, kadang-kadang maka sapat teh beuheung mamang. Kitu, bari mamang teh boga dosa nya, Mas. Teh.
3: Nya tos atuh lah da ayeuna mah tos pada salamet. Hayu urang mios deui atuh lah. Urang mios deui ah ayeuna mah. Supados ngatep pangsang Mama Haji Mugni kitu margi antos-antoseun atuh mang eta teh.
1: Janten Pak Haji Mugni.
2: Samuhun Aden eta teh. Pak Haji Mugni teh eta teh kantenan atuh da pasti bakal ieu neng. Bakal penasaraneun kitu haribangan ku mamang kitu. Dupi Pak Haji Mugni teh saha? Semula eta teh Pak Haji Mugni teh ujang. Anjeuna teh nunungan mamang. Tah ieu teh ramana Nyi Mas Mirah. Tak kitu ieu teh deung ieu teh.
1: Ki Marakusa harita teh ngahehe. Da eta pinuh ku kabunga harita mah Mang Ucad.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana Bu?
5: Sukamana RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
5: Dari cangkeng lutut. Sok liur ibu.
4: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
5: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
5: Nya naik tina bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
4: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
5: Alfa Propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
5: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
5: Ayo nama sa poete dua kali sore Ajik isuk, genep tetes.
4: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
5: Tino radio.
4: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alpa propolis?
5: Alhamdulillah sih, tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu, oh. Sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Oh, janten Haji Mugni teh ramana ieu nyimira. Aduh, kalarasan atunya, duh pamikitu mah. Santana nyerengeh seuri bari ngareret deet ka nyimira. Tapi nu diraretna ngabulilak nyuguhkeun dilakna anu mawa panglet harita teh.
2: Sanes, naha pikeun naon ka Pak Haji kitu mah sateden ieu teh?
1: Abdi tadi piwarangku pun aki. Abdi teh kedah ngadeuhusan ka anjeunna saurna teh. Margi bari didamelkeun di pabrik sereh kitu maksudna teh.
2: Oh kitu, aduh. Resana tu ayeuna tepang sareng mamangnya. Mangatu urang sareng lah ka ditu sareng mamang.
1: Bring bae tiluanana ari ni ti dinya. Ki Markusa alias Mang Uca dihapit leumpang na kuduaan nyaeta ku Santana jeung Nyimira harita teh. Teka catur di jalan asa datang-datang na kanu dijug-jug kebeneran Pak Haji Mugdi keur aya ditepas keur ngabaheuha ya biasa atuh. Keur ngadaguan Nyimira anu dititah nyusulan Ki Markusa anu memang tacanjol keneh bae. Rongnya pun datang ujug-ujug mancobai ka Santana. Ngerasa kaget atuh. Nah, Santana teh datang na babarengan harita teh.
3: Alah-alah. Teh jeung aki hidep ieu teh.
1: Pak Haji Mugni nanyakeun. Oh, henteu mung abdi wae ieu teh Sun. Walon Santana mamanapan.
3: Ya patulah unggah.
1: Pak Haji Mugni ngahiap-hiap harita teh. Cuca tiruanana arungah ari Nyimira langsung ngageblus ka jero rek terus maluran sukuna ku beas cikur sedengken Ki Markusa jeung Santana dariuk ngarendeng hareupeun Pak Haji Mugni harita teh ngariung ditepas hareup dina derna ngawangkong Ki Markusa miheulaan ngadongengkeun kajadian tadi nyaeta perkara Nyimira diudag munding edan jeung tina perkara maranehanna-manehanna ributan jeung anu ngaran Ki Jalut teh.
3: Ai. Bener tate Uca.
2: Duh, teu pinolamel Pak Haji teh, kitu pisan.
3: Mirah.
4: Engkah? Aya naon, Pak?
1: Nyimirah nemalan ti jero torojol ka tepas. Temong sukuna geus dibaluran ku beas cikur.
3: Cenah diudag ku muning edan tadi teh.
4: Sumuhun abah, aduh tadi teh. Ambil-ambilan abdi teh ieu teh.
3: Duh, cenah naon?
4: Mung ieu we atuh ti jalikeuh.
1: Nyimirah nuduhkeun kana sukuna.
3: Aduh. Untung ka buru katulungan ku Santana meureun nya cenah bieu ceuk beja mah.
1: Pak Haji ngadagamang kana suku Mirah terus diusapan bangun deudeuhna keranan atuh puguh ka anakan hiji-hijina.
3: Ari eta cenah Ki Uca kumaha mimitina ieu teh? Coba. Kumaha mimitina ieu Ki Uca ieu teh?
2: Kan kieu juragan ieu teh. Aduh. Ayah. Ayo nginum heula ieu Sun.
3: Oh, poho. Sok atuh jang sanana kanya sakalian yeuh. Urang nginum teh lah. Lalawuhna tu ka dia dibawang ke mirahnya ka dia nya ka tepas yo. Terus kumaha ieu teh?
2: Abdi teh nuju kuran koren Sun. Sumun di kebon Mama Haji. Eta mah ujug-ujug aya nu narajang ka jero kebon. Narajang atuh.
1: Walon Ki Markusa bari ngagereng-gereng ududna harita teh.
3: Aha, tadina kungsi pasaya. Kungsi pasaya anjeun ha. Jeung eta jelema teh.
2: Ah, nemawi. Depang oge nembe Sun. Mung sanggemna manehna teh wasana teh Ki Jalut urang Cigodeg. Da kitu. Ki Jalut urang Cigodeg Sun.
3: Ai. Wah, buah teman kitu mah kasalahan Ki Uca.
2: Nanes nun. Itu ternyarahan ya sun itu.
3: Maksudnya kumaha?
2: Margi maneh nate nyabit-nyabit kasalira Pak Haji.
3: Aduh, nyabut-nyabut ngaran kuring. Oh, nyabut-nyabut ngaran kuring itu maksud nanti keuca. Kumacana?
2: Semohon. Gitu wanya silanun. Aduh ka abdi maka nyebutkan si tumang cana. Si tukang leletak, kuah bekah segala tuh. Ka abdi teh, gitu ada deh uca. Laras nun. Aduh, sana sisi bawa abdi mah teh sana alasan gitu.
3: Duh. Ayah-ayah wahai ya mayu. Matak teka harati ya mayu. Duh. Bawi rawas abdi marupi nama ayah masalah sana si terupi nama yite.
2: Semohon gitu. Kita panggil laras pisan sakon diuningakan ku iya santana. Jadi iya teh ayah patula patalina sareng puntohari kita.
1: Kimar kusa dari pisan nyari tanah.
3: Nah kumaha gitu
2: Eta margina apan tohari tadi kalubarkan kina pademelan.
3: Nya apaan puku alasana na eta mah. Mainta kan lain ditudingan wungkul tapi nges nyata. Aya bukti na nyata sok babangsat wae sok papaok. Salila gawe diri dia teh.
2: Tah kumah lagi gitu. Si tohari teh nya mengaruhan kanu sejen. Taras ngunak-ngunak panginten una eta teh.
3: Wah. Dan puguh kitu atuh Ki Uca. Wah, ieu mah anu sajen deui ieu mah.
2: Moal teh kitu atuh eta. Moal teh kayeuna loyogna Pa Haji. Margi eta jelema teh make sinira sampir ka abdi sagala. Panginten sangkanana mah manehna teh dikaluarkeun teh si tohari teh margi Pa Haji diojogna ku abdi.
3: Ah. Dikulalkan sote apan bongan panjang koko dari situ hari ini. Lain karena mana?
2: Pan kabeh oge apanya nanti apalun kejadian anak. Situ hari teh sok babangsat. Aduh, memang laras cekuk gitu teh mah.
3: Oh, apan gaji mana oge sabulan? Oh, wah dicokot lain ke situ hari teh.
2: Semuhun aduh. Namung ayah, dasar jalmi awon mana ya mayah. Dasar jalma awon ngadon ngepek ka abdi geningan juragan ieu teh.
3: Tapi eta naon hubunganana jeung Ki Jalutnya?
2: Nyatang tos atuh. Puntohari minang sadaya kanunggaran Jalut. Margi sami-sami urang Cigodeg. Da kitu eta teh. Nyemurukan kumaha tu ari Pa Haji?
3: Bisa jadi atuh mun kitu mah.
1: Aya-aya wae ieu mah nya.
3: Kewe ayo nama lah pokona makasa kabe pegawe di pabrik nu bogana kuring ayo nama kudu hati-hati sanunya ho upama manehna bakal ngajorak ka dieu Pa Haji Mugni bari terus ngahuleng bangun aya nu dipikiran harita teh memang teu sarah-sarah teuing tulupan Ki Markusa teh kitu memang kenyataanana. Saperti nukung si disabit-sabit dina obrolan anak tohari teh urut pagawe na Haji Mugni. Karena gawean mah buburuhun alias rajin lapekan daekan cata getol. Ngan hanya kal si tohari teh manehna teh boga sifat anu kurang hade. Nyaita sok daek cecermed alias ngutil teh cecermed we kana bana batur. Memitina mah kitu we sautak saeutik nyokotna teh alias malingna teh kana barang batur nyaeta batur sapagaweanana istuning teu kaop bongoh kudu bae anu leungit boh bako boh duit meuliteundeun dina saku kampret dikaitkeun dina paku di pangkeng pangsareanana nyaeta nu baturanna teh babaturan sapagawean si tohari teh. Kung si eta we kapangih tapi teu ujug-ujug ditindak. Ukur dipapatahan we sangkan ulah deui-deui. Sapoe dua poe mah aman. Tapi katilu poe na mah der dewe anu kaleungitan.
1: akibat perbuatan si Tohari teh memang meureun geus adatna kitu at. Malah ayeuna mah rada badag. Nepi ka duit bayaran Ki Markusa oge leudis kabeh tina handapeun angelna. Geus da baheula mah kitu meureunan. Duit teh teu diteundeun dina loket atawa kumaha komo jajaukeun di bank mah baheula mah. Cukup dina handapeun bantal lebar mah kitu tah di tempat pangsarean. Atuh puguh saprak kajadian kitu moal neangan judig anu teu kadeuleu Tohari direntog ku sarerea. Tapi sakali ieu mah mungkir kekepehan si Tohari teh. Kukituna teu ditindak deui bae ngan anu sejenna diipat-ipatan. Sangkan kudu leuwih ati-ati dina barang teundeun sing arapik. Kata Tohari dititenan gerak-gerikna sapopoe. Semet saminggu taya kajadian naon-naon, tapi teu salah carek babasaan. Wong becik ketitik, wong ala pasti ketara. Akhirna Tohari ku sarerea kacerek, kacerek deleg ku sarerea. Manehna keur maling minyak sereh cina botol gede urut cuka bibitna. Geus kaluhan kitu mah taya hampulaeun deui, harita keneh Tohari diusir ku Paji Mugni sarta tina pagaweanana hartina dikaluarkeun alias dipecat. Kitu silsilahna mana pantes upama Tohari ngunek-ngunek harita oge waktu Haji Mugdi ngobrol-ngobrol di nubala teu jauh ti pabrik aya anu sasalingkeran ngintip ka Pa Haji harita teh. Nya eta saha atuh nu ngintip Haji Mugni teh si Tohari jeung Ki Jalut sasalingkeranna bari nyerangkeun nuker digarawe. Tadi teh waktu Ki Jalut bantrok jeung Ki Markusa, Tohari mah ngadagoan di nurada anggang ngan barang karuhan. Teu hasil dadakuna mah Ki Jalut teh dikerepuk terus duanana arinit nu dituju pabrik sereh Pa Haji Mugni sesuganan cenah urut dununganana aya di dinya harita teh. Maksudna nyaeta Pa Haji Mugni teh rek dimongohan ku si Tohari jeung si Jalut waktu harita.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian salajeng.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak engap
2: we. Engapnya.
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ta, kemana wae?
3: Kemana meni.
2: Oh, tos kaitu ka dia panginten
3: ya? Ya, tos kaitu ka dia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna
3: nya kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten anu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya nyana ngap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang leutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabaraha kali eta ngaleuteun sadinten
3: 3 kali
2: sabaraha teh sakali ngaleut
3: genep genep
2: genep genep berarti enjing ya
3: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip can
2: alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: nya alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eunama bente
2: bentes deuing
3: nya eunama mah
2: da kapodé mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wabi atos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkungnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kerukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok ya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes kitu di cobian.
2: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha teh nu karaos ku Ibu waktos ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah aya nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu
2: reaksina
3: reaksina
2: kumaha teh kana salira teh Bu
3: kana salira upami geus nyareri sarang singkuruwukna aya perihna aya
2: mohon
3: aya tos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu
2: rada ngirangan
3: mohon ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya
3: mohon
2: teh ayeuna kumaha teh nu karaos ku Ibu ayeuna teh
3: alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: Ina kasehatna
3: mah alhamdulillah
2: ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya
3: mohon
2: tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu
3: mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
2: cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris
2: mohon hatur nuhun Ibu mangga assalamualaikum
3: waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih Indonesia ke-81 dan hari ulang tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus ber

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu ini di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa

0: Sampai anting geletot, ari wengi teh. Mesti yang baal dianggap papa teh. Asan tengah dampak gitu tuh paraos.
1: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes alfa propolis, kantos kemana wae ibu?
0: Kado ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayana nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayana mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah kuyang tos teu aya jeung celetot teu aya ras anu kadua.
1: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten bu?
0: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abis saya kata aji mi barang meser kepon lancet.
1: Ibu ayah pesan te kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu, pangga bu.
0: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi, mangga meleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna abdi ge terus damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah ibu nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Taku mah teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya ceromlah gak tahan kesepian, rupanya ceromlah gak tahan kedinginan. Soalnya ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik.

rumah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai

Tak pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang

teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juha yang amat nakal, teringat pada Mang Juha yang

tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusu.

pelanggan. Mak ogah teteknya bau rokok. Ampun, ampun.

0: bete juga. Hehehe, tua-tua gak tau malu. Ah, ampun.
1: Radio Fis FM.
2: Fis Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Nah, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlinanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sarang ayin apa intinya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah, lambung tos teh aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teh aya.
1: Alhamdulillah. Sareng seneng ngeliat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggak damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tip pengguna Jabotetes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ka abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abie tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mau misalkan karaos, karaosna kumaha Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteunya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya Pak ngaleut
1: atau segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisan ya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Check this out.

Rengsai Kapi Dangken, acara Tatar Sunda di 102.4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil. Khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
2: Per? Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat, menuju sarang teh betinya.

0: Ya. Mohon. Upami linggit ya.
1: Cikaret batu bubut.
0: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh berarti teh?
1: Malat pegirung.
0: Malat pegirung ya.
1: Ya.
0: Mohon. Janten maksana kumaha malat pegirung teh?
1: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
0: Eungap.
1: Ya.
0: Terus kana pernapasan kumaha?
1: Ya teh eungap we.
0: Eungapnya.
1: Ngangahe eungap.
0: Oh.
1: Ya sesak sesak napas
0: sesak
1: gitu.
0: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
1: Ai hitungan mah 11 bulan.
0: Hampir setahunan ya?
1: Ya, hampir.
0: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
1: Kamana meni.
0: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
1: ya. Tos ka itu ka dieu.
0: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
1: Karaksa botol kadua arek
0: ayeuna. Ya,
1: kadua anu ayeuna.
0: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
1: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
0: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
1: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
0: Malahan mah kulembog nganggo bandal teh 3 nya.
1: Nya, nyana. Da eungap teh apa nganga
0: laras laras laras
1: ayeuna mah alhamdulillah
0: sareng seneng ngaleutan nong propolis
1: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
0: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
1: 3 kali
0: sabar eta teh sakali ngaleut
1: genep genep
0: genep genep berarti enjing ya
1: nya enjing lohor jeung sonten bade bobo
0: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
1: polip
0: polip nya
1: nya menurut dokter mah polip cen
0: alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah
1: alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
0: alhamdulillah
1: kawangkong eunama bente
0: bentes deuing
1: nya eunama mah
0: da kapan mah kot malegpeg nya
1: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
0: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
1: nya pilih anu sami
0: mohon
1: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh nya alfa propolis ceng teh.
0: Hatur nuhun tehnya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang iya. Kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan paling mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
2: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
3: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bang karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di legena, nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telepret.
5: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
5: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
6: Wah, tos ku herbal sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya.
5: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobot 7 tetes.
5: Mohon.
6: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep nya sakali ngalihatnya.
6: Mohon.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
6: Amin, amin, amin, amin.
5: Matur nuwun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya, bertahap iya. Pak ya. Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya gitu. Kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
1: Ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Jadi
1: ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
7: Amin, amin. Iya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Jembatan Gantung Pompet Pangandaran anjlok sesaat usai diresmikan Bupati. Razia skala besar di Garut amankan ratusan botol miras dan puluhan kendaraan knalpot brong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Jembatan gantung pompet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah. Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
4: Tragedi jembatan pemotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran, jembatan pemotong.
1: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Pitriami dilaporkan sempat mengalami syok dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pompet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan. Ratusan botol minuman keras beserta puluhan kendaraan bermotor berknalpot brong berhasil diamankan jajaran kepolisian Resort Garut dalam razia skala besar Sabtu 29 Agustus malam. Langkah tegas ini diambil petugas guna menekan angka penyakit masyarakat sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Garut tetap kondusif. Dalam operasi gabungan itu, sebanyak 153 botol miras disita dari sejumlah pedagang di kawasan Kerkov, Jalan Guntur, Jalan Merdeka, dan Jalan Ibrahim Aji. Selain menyasar peredaran miras dan obat-obatan terlarang, petugas juga menjaring 23 kendaraan bermotor berknalpot tidak standar saat penertiban di kawasan Bundaran Simpang 5. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menjelaskan, operasi penyakit masyarakat ini melibatkan sedikitnya 110 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Brimob, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan.
5: Ini razia skala besar ya, kita melibatkan dari mulai awal tadi itu ada dari instansi lain, dari TNI, kemudian jadi pemerintah daerah juga, ada Dishub, kemudian juga ada Pol PP, dan juga ada Brimob, juga ada personil Polres Garut. Kurang lebih personil ada 110 kurang lebih. Penyakit masyarakat, ya, dari mulai miras, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang, kemudian juga ada knalpot. Ya, kurang lebih tadi data, tentunya masih bertambah ya, tapi tadi yang terakhir aja 153 botol, ada beberapa orang juga yang diamankan untuk kita teruskan, kita proses, dan juga kita cek, kita geledah rumahnya sampai dengan ke siapa pengirimnya. Kalau tadi dia sebut, ada satu, daerah Kota Bandung dari Siroyam Pol Desa. Untuk knalpot sampai dengan saat ini ada 23 kendaraan dan tentunya masih terus kita akan laksanakan penertiban, yang mana hal ini tujuannya adalah untuk menciptakan harkap tibas yang aman dan kondusif.
1: Polres Garut memastikan razia serupa akan terus digelar secara berkala untuk mengikis peredaran miras serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Garut.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Politisi senior Partai Golkar, Yodmin Taraga, mengukir sejarah baru di panggung politik Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar 15, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya itu resmi meluncurkan buku autobiografi berjudul Mang Yod, Legenda Parlemen 8 Periode, bersamaan pasca pengakuan Muri di Bandung. Penghargaan Muri diberikan atas pengabdian Yodmin Taraga selama 8 periode berturut-turut sebagai anggota legislatif tanpa putus. Menanggapi pencapaian itu, Yodmin Taraga menegaskan, rekor Muri ini bukan sekedar pencapaian pribadi, melainkan simbol tekad kuat dan perjuangan kader Soksi dalam mengabdi kepada bangsa melalui lembaga legislatif. Proses penulisan biografi yang memakan waktu 6 bulan ini digagas oleh jurnalis senior guna membukukan rekam jejak kepemimpinan Yodmin Taraga. Dadan Hendaya, penulis buku biografi Mang Yod, Sabtu 29 Agustus menjelaskan, awalnya Yod menolak karena khawatir dianggap pamer. Namun, tim berhasil meyakinkan biografi itu adalah legacy untuk generasi muda Partai Golkar agar bisa mencontoh keteladanan yang dilakukan dalam menjalani kehidupan politik.
3: Pasca penyerahan rekor Muri setahun lalu di gedung DPRD Jawa Barat, saya menginisiasi membujuk Mang Yod untuk menuliskan kisah politiknya dalam bentuk biografi. Awalnya beliau menolak karena untuk apa pamer, tapi saya bilang ini adalah legasi buat generasi muda Partai Golkar agar bisa mencontoh keteladanan yang beliau lakukan dalam menjalani kehidupan politik. Jadi pada akhirnya setelah 6 bulan mencari data, kemudian mengolahnya, alhamdulillah buku itu sudah siap untuk diluncurkan pada hari ini.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
4: Abdi ibu

0: Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
0: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
0: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
0: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae bu sate acan ku alpa propolis.
0: Ah, gak usah gala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ari gitu upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
0: Nganggo alpa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
0: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes alpa propolis?
0: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alpa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68 mungkin.
4: Oh, 68. 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Hatur nuhun, bido ati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
5: Pekijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
6: Iya, tetes mata ini. Iya,
5: beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, ngelihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Iya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen
2: aktifnya,
3: tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
2: Ya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm.
3: Ya, asam galat.
2: Galat.
3: Ya. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
2: Ppm.
3: Per? Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
6: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon, desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
5: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfa propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga alhamdulillah kateng ngaleun ku tetangga da abdi sok kunang ieu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi show sawah ya teh gitu
5: alhamdulillah.
6: Janten ayah
7: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nama saya botol habis ke istilah mamu ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayunar sepisan karena mam teh tak kemari masa tak cana ngalut jamu hal favoris karena mante ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu pak.
2: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa saberapa tahun pak?
1: Alitas 73.
2: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos sama nawae?
1: Sering kak. Masih obat herbal teras ya. Pak disuntik itu ke medis ke klinik ke musir ke kuningan di perios gitu tapi dah ada perubahan musa kedap-sekedap itu.
2: Mohon bapak ayeuna nu jadi istiarkeun nganggo landung naon pak?
1: Tenten obat alfa propolis eh.
2: Pak Parja uninga jamu tetes alfa propolis di mantan pak?
1: Di Radio Cadongeng wayang pancada sebandinten wayang siang bengi taya be wayang gitu bu
2: hadir
1: dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
2: Alhamdulillah Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar pajawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
1: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung teras darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan teu tatangi tiasa.
2: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin
2: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, ku waktu ayeuna usum tukang parabot keliling ngider ka lembur lembur nanawarkeun dagangan make motor odong-odong. Sigana maranehna geus teu kabagi deui lahan pikeun usaha. Unggal poe nu ngider parabot teh pilih genti. Teu sirikna jalan desa teh jadi leudig, alatan kagiridig unggal poe ku motor odong-odong. Caturkeun di hiji lembur, nu kalolobaanana pendudukna teh kaum manula. Harita eta lembur teh kadatangan tukang parabot keliling. Tina pengeras suara kadenge tukang parabot teh nanawarkeun daganganana.
1: Parabot, parabot, parabot, parabot, piring gelas, baskom, cangkir, sendok, garpu, pisin, sikat, seuseuh, sapu pondok, sapu panjang, oge aya. Mangga, kadarieu, kadarieu.
0: Cik waku, sorana rada peura gara-gara basarek mangkat kabeureuyan sikat gigi. Kalayan dibaturan ku Aki Rayut salaku asisten. Harita waku geus aya saminguna udar-ider mapayan lembur. Manehna geus udar-ider ka ditu ka dieu, can ieu bebeunangan anu mencekil. Karek bisa mayukeun sapu inyuk hiji. Kitu nage harita sapu teh dijual murah, sabab manehna harita keur kapepet butuh jang meuli udud. Pikeun kaperluan bensin mah manehna teu pati pusing. Sabab saheulaanan bensin mah bisa nganjuk ka bah jabud. Nanya kitu, geus sababaraha kali nganjuk bensin oge, bayarna teh lain ku duit. Tapi cukup ku parabot anu sakirana dibutuhkeun ku bah jabud. Siga kamari basa waku ditagih hutang bensin, mayarana teh ku cacangkir. Basana teh lumayan cenah jang paranti kekemu, mun bah jabud tas ngenyot bensin tina jaligen kana botol. Harita waku geus aya kana 2 jamna ceceuleuweungan nanawarkeun dagangan. Tapi can aya saurang oge anu pirajinan nyamperkeun mana komo anu barang beuli mah. Rajin aya anu nyamperkeun oge lain rek barang beuli tapi rek nukeuran duit receh.
2: Pak, ngagentos artos 5.000 ku receh aya teu?
0: Cek anu rek nukeurkeun duit anu tayalian saurang budak lalaki. Bari harita eta budak teh nembongkeun duit 5.000 perak salamar ka wakuwu. Nempo budak nembongkeun duit 5.000, wakuwu teh curinghak. Sabab geus sababaraha poe manehna teu nyekel pisan duit saperak-perak acan. Wakuwu harita teh noel ka Aki Rayut bari kadenge nyarita.
3: Aki Rayut, tempo itu budak nembongkeun duit 5.000 mani herang keneh.
4: Duh, dewek mah geregeteun hayang ngarewak. Tuli dibawa kabur.
0: Kadenge Wakuwu ngomong kitu, Aki Rayut muncrem. Bari tuli ngomong ngagenggeureuhkeun Wakuwu.
4: Hus. Sok anu ngabai ari ngomong nih. Pandang tukang dagang mah ngomong kitu nih. Nendengian dewek mah cenah eta budak teh rek nukeuran duit kuna teh.
5: Jing urang olo bae, sina ditukeuran ku panabot anu kina-kina bisa dipake jang kaperluan budak.
0: Wakuwu ngahuleng sakeudeung tuluy ungut-ungutan tanda ningarti kana ide Aki Rayut. Teu lila pok nyarita.
3: Tah, nya, halus ide teh. Tapi kira-kira budakna daekeun moal?
0: Cing sok tanya ku si lain. Cek Wakuwu nitah Aki Rayut nanya ka eta budak. Aki Rayut harita teh tarangna kerung mikiran cara anu jitu pikeun ngolo eta budak. Teu lila lieuk harita manehna ngalieuk ka eta budak bari tuluy ngomong semungolo.
4: Jang, bener si unjang nih. Rek nukeunan duit kuneknya.
0: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
2: Nya pak, tukeran kurebuan. Rek dibagikan jang limaneun. Tangke, duitna rek dibelikan kaleci 1.000 sewang.
0: Ngadanya budak ngomong gitu, Aki Rayut ngahuleng sakedeng, tuluy ngaharewos ka Wakuwu.
3: Wakuwu, kumaha boga ide ne?
4: Ieu budak kurang akalan. Kumaha carana supaya duit anu 5.000 teh jadi kami beli ku urang.
3: Tapi ulah ku jalan kasar.
0: Kuleng harita Wakuwu teh ngahuleng sakeudeung, teu lila tuluy nyerenge. Sigana manehna nimu akal anu jitu. Lieuk harita Wakuwu teh ngalieuk ka eta budak anu keur ngiwir-ngiwir duit 5.000 perak. Tuluy kadenge Wakuwu nyarita leuleuy.
3: Yeuh, Jang, alusna mah duit teh ulah dibeulikeun ka nu teu pararuguh. Komo dibeulikeun ka leci mah leuweuh gunana.
4: Yeuh, Jang, bapa mah karunya ka si Ujang teh. Ari ngadu ka leci teh ka ulinan anu teu hade. Sabab geus kaasup kana permainan judi.
3: Anggur mah boga duit teh belikeun ka nu mangpaat.
4: Yeuh Jang, mending dibelikeun kana ieu bae.
0: Cek harita Wakuwu nyokot sapu inyuk, tuluy diasongkeun ka eta budak.
3: Tah, Jang, sapu mah pasti mangpaat. Bisa dipake bebersih pakarangan imah. makin mah babarangan bayinya ulah parabot. Hari si budak menang sajongjongan mah ngahuleng, bari anger ngiwir-ngiwir duit 5000 perak. Telila pok budak teh ngomong.
2: Pak, uing mah niat nage, rek nukeran duit, lain rek meli sapu. Kumaha lamun ke pebaturan uing nyarekan? Duit sakie ge ieu teh menang nimu. Jadi dianggap rezeki pebarengan.
0: Ari wakuwu, saurang kolot nugeus loba pangalaman, ngadenge budak mere alasan kitu teh, manehna teh eleh geleng. Pok harita kadenge ngomong siga nunjing sieunan.
2: Oh, eta teh duit menang nimu?
3: Wah, kahade jang, bisi aya matakna. Ti heula ge tatangga si bapa, nimu duit 10.000 dipake meuli dahareun. Ari prak teh peutingna, aya nu mapaykeun ka imah. Cenah mah jurig cupang.
2: Kahade jang, pupujeuh, ulah dipake barang beulina naon? Mending dipijen bae kanu jauh.
0: Ngadenge carita nu wakuwu kitu. Budak teh katempo beungeut napias. Tuluy pok ngomong semunga deg-deg.
2: Ih, amit-amit. Uing mah embung ari kitu mah. Nya lah, duit teh rek dipijen bae. Ngan uing rek niangan heula tempat miceuna anu kira-kira aman ulah katempo ku batur.
0: Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu teh curingak. Tuluy nuturkeun eta budak, nu harita indit, majarna mah rek miceun duit. Beuki lila budak teh leumpangna beuki jauh. Teuing rek ka mana tujuanana. Ngan wakuwu teu weleh nutur-nutur saking ku hayang nyaho rek di mana eta budak miceun duitna. Wakuwu sajeroning nuturkeun eta budak, manehna ati-ati pisan.

0: nyalingker kana dapuran jau. Katempok budak teh ngahuleng, nyeh seri tuluy pok ngomong ditarikeun.
1: Eh, dipiceun sinaha? Duit menang nimu mah, nya milik uing atuh. Kajeun teuing aya nu mapaikeun mah. Kuing na oge, moal dibikeun. Kecuali lamun ditebus 10.000.
0: Ngadengnya budak ngomong gitu. Leketei wakubu teh jadi lulus. Anas budak teh ditutur-tutur lempang sakitu jauh na, kari-kari ayeuna budak teh betrobah pikiran. Jadol teh, Anas ku aing ditutur-tutur, di mana arek micen duit na? Kari-kari duit na teh terjadi dipicen. Kasebelan pisan budak teh. Tapi panasaran lah, ku aing rek dituturkeun nepi ka mana oge. Berentes waku, si ganages kapalang capek, maneh na rek nuturkeun eta budak. Pang-pang nama hayang nyaho, duit 5.000 perak teh, rek dipake naon bae. Reg budak teh harita lempang na eureun, celina rancung, ngadenge hawar-hawar, aya sora tukang es krim, make pengeras suara.
2: Es krim, es krim, 1.000 es krim na coy. Es krim, es krim, es krim, 1.000 es krim na coy.
0: Kadenge sora tukang es krim, budak teh curing hak, tuluy malik kalebah datang na sora. Breh katempo ku eta budak, tukang es krim make gorobag keur nuju kalebah manehna.
1: Wah, aya tukang es krim. Asik. Geus lah, duit teh mending dibedekin es krim bae daripada dipiceun mah owel.
3: Nya di dahar babarengan mah, lamun aya jurig anu mapaikeun teh, ah, rek dirempuk jurig na ge.
0: Gereng teh eta budak bari tuluy nyampeurkeun tukang es krim.
1: Mang, meser es krim 5.000-an. Kalau bae moh nanya.
0: Atuh rek tukang es krim teh eureun tuluy kadenge nyarita.
1: Tenang, Jang. Pokona ku si Emang pasti diberi emoh. Asal si Ujang jadi pelanggan tetap.
3: Tah, engke unggal si Emang dagang ka dieu, si Ujang kudu meuli. Ayeuna si Ujang rek meuli 5.000 nya. Tah, diemohan dua.
0: Song es krim teh dibikin ka eta budak, lobana 7 siki. Sarta cereng harita budak teh, mayar 5.000 perak. Ari wakuwu. Barang nempo budak mikeun duit ka tukang es krim, lain deui ngarasa keuheulna. Hanas budak teh dituturkeun salila-lila, nu diharep eta budak miceun duit anu majar meunang nimu tea. Tapi tetela katempo ku manehna, harita duit teh dibeulikeun kana es krim. Sanggeus budak init jauh, wakuwu kaluar tina dapuran cau, nu dipake panyumputan. Tuluy harita manehna nyidik-nyidik tukang es krim.
3: Ke, sahanya nu dagang es krim make gorobag? Hari sorana mah asa kenal.
0: Gerentes waku harita teh, bari nitenan sora tukang es krim, nu harita kadenge deui siga tiheula.
2: Es krim, es krim, es krim 1.000 es krim na coy.
0: Kadenge eta sora, waku ngahuleng bari ngomong jero hate.
3: Aih, geuning sora bah deni. Salah deui, bener bah deni. Nati ira hanya manehna alih profesi kana dagang es. Rek disamber ah. Sugan we duit 5.000 perak teh bisa diakalan supaya pindah kana leungeun aing.
0: Serinting waku harita teh nyirinting nyamperkeun gerobak es krim boga nabah deui.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia. Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Karena
7: biasa sopi pijet,
6: pijetan. Enak mantu.
5: Entah ini teh, bapak di landongan ku
6: alpa propolis.
5: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.

0: di radio cara nganggekna kumaha Bapak?
1: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
0: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
1: Bapak menten seep sabotol.
0: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
1: Tilu dinten mulai tilu dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
0: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha Pak?
1: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah, tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
0: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak tesing sehat terasnya.
1: Amin, amin.
0: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali ya. Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma ini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio P.
9: Radio P.
8: Sahabat sehat keluarga.
10: Serinting laku hari teteh nyirinting, nyamperkan gerobak es krim, bogana bah deni. Sanggis deket tului kadenge waku nyamat bah deni. Aih, gening si lain nu dagang es krim teh. Tira hakikian teh coy. Ditanya gitu bah deni nyerengeh siri tului nembal. Nya ayam meureun saminggu mah. Ari mimitina mah ukur nyoba-nyoba tambah kesel. Tapi sanggis dilakonan mah, lumayan oge untungna rada ayaan. Tadi ge budak muli 5.000 teh, mun dihitung jenisna mah ukur 1.000 perak. Jadi untungna 4.000. Tah, duitna ge herang jeung heuras keneh. Wakuwu nempo bah deni nemongkeun duit nu asalna ti budak anu tadi dituturkeun ku manehna, katempo matana molotot teu ngiceup-ngiceup. Uli harita manehna ngomong jero hati. Duh, mani waas itu nempo duit. Ku aing diarep-arep jadi milik aing. Ari ayeuna geus aya dina leungeun batur. Diakalan sia ku aing. Sahanya waku seuri sorangan tuluy kadenya nyarita. Duh, dewek mah saha naang ieu teh? Cing meuli es hiji mah 1000 hargana tehnya. Cek waku bari kuda kodok kana enong calana siga anu rek nyokot dompet. Padahal mah manehna teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Anu waku ngodok enong bari jeung can katempo ngaluarkeun dompet, Bah Deni teu buru-buru ngalayanan. Kelacak kana mikrofon tuluy ngomong deui tarik.
9: Es krim, es krim. Es krim 1000, es krim na coy.
10: Waktu nempo Bah Deni teu malire, manehna jadi keuheul. Ngan rek amek teh teu wasa, darumasa manehna keur teu boga duit. Antukna waku bubati molohok, bari mikir kumaha carana ngakalan Bah Deni, sangkan duit nu 5000 perak bisa kapi milik kumanehna. Ari Bah Deni anger teu malire ka waku anu keur colohok. Harita sora Bah Deni anger kadenge nanawarkeun es krim.
9: Es krim, es krim. 1000 es krim na coy. Es krim, es krim. Es krim 1000 es krim na coy.
10: Meletet Bah Deni matana teh meletet ka waku. Katempo kumanehna waku can ngaluarkeun keneh bae duit. Atuh celeuweung deui bae harita Bah Deni teh nyeleuweung.
9: Es krim, es krim. Es krim na 1000 coy.
10: Keur kitu. Torojo saurang awewe kolot harita teh nyamperkeun gorobag Bah Deni. Mata sinini harita teh rucang-riceng nitenan eusi gorobag. Tuluy kadenge sinini nanya.
11: Dagang naon ieu teh Ujang? Nini mah keur nguruy hayang rujak hiris. Aya kitu di dieu rujak hiris.
10: Bah Deni melong ka sinini, manehna colohok barangan denge sinini nanyakeun rujak hiris. Atuh teu lila harita kadenge Bah Deni nembalan.
12: Ari sinini sok aya-aya bae. Na teu kadenge tina pangeras suara, sakitu nong torengna. Kuring mah teu ngomong aya rujak hiris. Tah, kuring mah ngajual es krim. Bisi sinini hayang mah, ku kuring rek dibere ngasaan.
10: Bah Deni harita teh ngawadahan es krim bikeuneun ka sinini. Song harita es krim teh dibikeun.
12: Yeuh ni asaan, tuh kudu diduitan. Gratis ieu mah.
10: Sinini lain dengan rasa bungahna, diasongan es krim bari teu kudu meuli teh. Najan kakara harita, sinini ngasaan ngadahar es krim. Tapi manehna geus bisa ngabedakeun antara dahareun ngeunah jeung dahareun anu teu ngeunah.
11: Kadaharan naon ieu teh Ujang? Geuning siga bubur lemu tapi tiis. Hanya bubur sio ge mani linu. Aduh. Tapi enak geuning jang. Pelem kieu. Nya anu teh mere.
10: Bah Deni ngadenge sinini nyarita kitu, manehna nyerengeh tuluy pok ngomong. Nya mere ni, teu kudu mayar, hitung-hitung perkenalan. Paduh doakeun we usaha kuring teh, sing aya dina kamajuan. Tuluy sinini kadenge nembal.
11: Nya seug kuning didungakeun, muga usaha si Ujang sing hasil.
10: Bah Deni bungah lain dikieuna, didoakeun ku sinini teh. Sabab manehna yakin ari omongan kolot mah sok mati saciduh metu saucap nyata. Atuh pikeun negrakeun rasa bungahna harita Bah Deni sejak rek mere sodakoh tuluy kadenge harita nyarita.
12: Ni, ieu mah lumayan jang meuli sepaheun. Yeuh gerat tarimakeun.
10: Song Bah Deni mikeun duit 5000 perak kalayan duit anu dibikeun teh asalna ti budak anu tadi meuli es 5000an ka manehna. Atuh duit teh gancang ditarima ku sinini, geus kitu mah koloyong, sinini teh indit. Ari waku, nu tita tadi telemek teu nyarek, nempo duit 5000 geus aya dina leungeun sinini mah, manehna beuki handeueul bae, tur ngarasa ipis harepan pikeun bisa ngapi milik eta duit.
12: Wah, cadol teh. Geus aya dewe sesekelan teh. Rumah sinini eta mah, hese diongit-ongitna. Komo urusan duit mah. Tapi ikan lah, hayang nyaho. Rek dituturkan siah kuaing. Rek dipake naon bayi tahan duit nanti. Rek diolo bayi lah, sina meuli ember letik.
10: Koloyong harita waku init, sanggis nempo sinini ninggalkan Bah Deni. Atu nempo waku init mah, Bah Deni nyerenge siri bari ngomong ngagerendeng.
11: Ngenah bes ya, hayang es krim gratis, gratis. Elah, tebuka duit mah, tong sok lagi hayang jajan segala.
10: Para mitra sadaya, waku wu harita nuturken sinini anu lempang kabeneran nuju kalebah motor odong-odong boga manehna. Atuh asyaka beneran nu dipalar sangkan sinini daek barang beli parabot. Jog sinini anjog kalebah motor odong-odong boga waku wu. Katempoku sinini loba parabot rumah tangga. Atuh sinini teh harita maniho oken tului kadenge pok nyarita.
11: Aloh, aloh. Sahanurek pindahnya. Parabotna oge sakieu lobana. Sigana nu pindah teh jelema beungharnya. Yeu we parabotna oge waruteuh keneh.
10: Cek sinini harita teh bari rumpu rampa kana rupa-rupa parabot. Hari akirayud nu tita tadi nungguan parabot dagangan, barang nempo aya nini-nini keur ngorek, gentak manehna ngageunggeureukeun.
11: Heh, Nini. Ulah ngorek dagangan, ari moal meuli mah.
10: Kebeg sinini teh ngagebeg. Maneh narewas nepikeun ka sisigna oge ngacleng.
11: Hai, sugan teh, uweuh jelema. Ngareuleuwas bae ah. Rek pindah ka mana si Ujang teh? Parabot imah mani dibawa kabeh.
10: Ngadenge sinini nyarita kitu, akirayud colohok. Tuluy ceg kana mikrofon celengkeng manehna ngomong.
11: Parabot, parabot. Geuning gelas cakit pisin sapu pondok sapu panjang oge aya.
10: Sini ni colohok barang ngadenge suara akirayud paninong toreng make pengeras suara. Tuli kadenge harita sini ni ngomong.
11: Oh, jadi si Ujang teh dagang parabot? Aduh, hari panjanan ini mah rek pindah imah.
10: Jol harita teh waku budata. Tuli nepak tak-tak sini ni baripok ngomong semunga rayu.
12: Eh, gening ayah si tante. Bari perjongi parabot naon tante. Mangga kantun milih.
10: Dah si tante teh gaduh hartos 5 ribu, Sanes.
12: Ayah emang alit. Lumayan, serbaguna. Dijantenkeun tampolong oge tiasa.
10: Liat si Nini ngaliek barang ngadenge, manehna disebut tante ku wakubu. Serengeh si Nini teh siri, tului kadenge nyarita.
11: Eh, si Ujang. Pan tadi teh kerjajan es krim lain. Gening kali gani ayah di dia.
10: Ditanya gitu, wakubu gancang ngajawab.
12: Oh, nyapu guha tuh. Aya di dieu soteh kuring mah keur usaha.
10: Tah, ieu motor odong-odong teh boga kuring. Parabot anu aya dina odong-odong teh ieu teh jang jualeun.
12: Sok atuh bisi sinini butuh mah kari milih bae, hayang parabot naon?
10: Pan boga duit 5 ribu lain.
12: Sinini ngahuleung sakeudeung
10: mikir kira-kira barang naon anu diperlukeun ku manehna. Can oge kungsi nyarita ngong kadenge wakuwu harita ngomong.
12: Ieu bae atuh ni ember leutik. Loba mangpaatna bisa dipake sisiuk, bisa oge dipake pisbot, atawa dipake tampolong. Tok tanduitan 5 ribu.
10: Murah ni. Lamun ka batur mah moal dibikin sakitu.
12: Ieu mah pedah we ka sinini.
10: Gap harita sinini teh nampanan ember leutik anu disodorkeun ku wakuwu. Tuluy ember teh diilengan siga anu keur naksir pihargaeunana. Teu lila pok sinini nyarita.
11: Ujang, ember leutik ieu mah pirah ku hargana 5 ribu? Jeung nadeui ember leutik mah geus boga pamere ti tukang kiridit. Kunyaeun meureun ka Nini. Pedah Nini geus kolot.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
15: Apa parja dalang parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
14: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
15: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itek upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu
16: alhamdulillah.
15: Janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mun ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu halpaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Begitu Pak.
14: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun Pak?
15: Ayeuna tos 73
14: tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos sama nawae?
15: Sering Pak. Masih obat herbal, teras ya. Pak disuntik gitu ka medis ka klinik ka. Musir ka kuningan di periot gitu. Tapi da aya perubahan musa kedap-sekedap gitu.
14: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
15: Tenten obat alfa propolis.
14: Paparja uninga jamu tetes alfa propolis di manten Pak?
15: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
14: Alhamdulillah.
15: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
14: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar pajawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
15: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk ayeuna mah henteu kunang iteuk. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teh kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan
14: ya
15: tatangi tiasa.
14: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
15: Amin amin amin.
14: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
10: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Bapak.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Maaf dan Bapak siapa?
18: Saprudin.
17: Bapak Saprudin?
18: Iya.
17: Alamatnya di mana Pak?
18: Jagapura.
17: Jagapura itu?
18: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
17: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
18: Iya.
17: Ini beli yang kedua Pak?
18: Kedua.
17: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
18: Iya.
17: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
18: Sakit matanya merah.
17: Matanya merah.
18: Iya. Berlendir.
17: Berlendir.
18: Berair. Ya sakit lah. Sakit
17: gitu.
18: Iya.
17: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
18: Iya.
17: Ada perubahannya Pak?
18: Ada perubahan banyak.
17: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
18: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
17: Berair sekarang.
18: Iya.
17: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
18: Pak. Iya.
17: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
18: iya,
17: Pak ya.
18: Iya.
17: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
18: 67 atau 68? 67 mungkin.
17: Oh,
18: 68.
17: 68
18: iya,
17: usianya
18: iya,
17: ya Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya Pak
18: iya,
17: ya?
18: Iya, iya.
17: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
18: Enggak, asli.
17: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
18: Iya.
17: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Dan
18: amin,
17: matanya
18: amin.
17: Sehat total ya Pak ya?
18: Iya, amin.
17: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: 102,4 FM
19: Radio
16: Peace Ciamis.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Kalau nyaun bulan kanini, pedah nini ke sekolah. Eh tau eh, rek di duitan ge. Kekepehan, mbung narima. Tuh ah, mua. Emben letik magus boga. Nini mah hayang ge iya ya. Butuh yang paranting ngaruru.
10: Cek si nini bari cek kana sikat sapatu. Gir kitu kadenge hawar-hawar aya tukang dagang lengkeng nanawarkeun lengkeng make pangeras suara.
11: Lengkeng na lengkeng, sakantong sarebu, sakantong sarebu, kadar ye, kadar ye.
10: Yuk, sinini harita teh ngaliek, kalebah datang na sora. Mata narucang riceng, nyidik-nyidik anu dagang lengkeng, tului kadenge sinini nyarita.
11: Wah, kabeneran ye, ayanu dagang lengkeng, kadaharan ngenah kabeki dewek.
10: Kenceling sinini indit ninggalkeun wakuwu maksud nama rek nyamper tukang lengkeng bari harita teh mamawa sikat sapatu. Lempo sinini mawa sikat sapatu teh gorowok wakuwu harita ngagorowok.
11: Wei, nini, eta sikat sapatu ulah dibawa. Ayo, pulangkan, pulangkan.
10: Sinini teh malirek najan wakuwu gogorowokan sababaraha kali. Batan ngagugumah kalah pok sinini teh nemalan kieu.
11: Gas atulah. Pira oge sikat paranting ngaluru? Sakitu mah hitung-hitung amal. Tukang kredit mah kobok kabari mere ember leutik.
10: Waku teu bisa majar kumaha ngadenge si Nini ngomong kitu. Nya akhirna mah manehna kudu rela kaleungitan sikat sapatu jang jualin. Ras waku inget kana duit 5.000 perak anu harita aya di si Nini.
12: Aeh, karek inget ya. Duit anu 5.000 perak teh ayeuna aya dina leungeun si Nini. Penasaran aing mah. Awas, rek dituturkeun sia. Terus wakuwu ini nuturkeun si Nini anu harita keur nuju ka tukang lengkeng.
10: Teu lila si Nini geus anyog ka hareupeun tukang lengkeng anu harita keur ceceuleuweungan make pangeras suara.
11: Lengkeng Bangkok, lengkeng Bangkok, sakantong 1000, sakantong 1000, kadar yeu, kadar yeu.
10: Anu aya anu datang saurang Nini Nini, tukang lengkeng eureun ceceuleuweunganna. Tului manehna nanya ka si Nini.
11: Nih, rek meuli tarik menta.
10: Kadenge tukang lengkeng nyarita kitu, lain deui si Nini teh napsuna, anakan tawang teh harita manehna nyarekan.
11: Ngomong naon sia teh bieu? Nempo pedah aing geus kolot. Tah, aing ge gablak duit mah. Ya dibelikeun kabeh. Meunang sakalung waring mah meureun.
10: Lung si Nini harita teh ngalungkeun duit 5.000 perak ka tukang lengkeng. Satuluyna manehna nyokotan lengkeng sadaekna, kalayan mawana oge dibondong make samping. Atuh kebeg tukang lengkeng teh ngagebeg nempo pamolah si Nini sarupa kitu.
12: Aih, Nini, waduh, kuring bisa bangkrut ya.
11: Eta ulah loba teuing nyokot lengkengna. Atuh eta mah 100.000-an. Hayo, berikan deui.
10: Ari si Nini, diomong kitu teh pura-pura teu ngadenge. Koloyong manehna indit, bari teu permisi-permisi acan. Lempang na oge egang bari ngabondong lengkeng ku sampingna. Atuh tukang lengkeng teu bisa majar kumaha, manehna antuk namah ngelehan. Bari tuluy kadenge ku kulutus.
12: Dah, sial teh. Memejehna jang bati teh, direngket pisan tah. Ku Nini-Nini atah adol. Mun lain kolot diparieuskeun ku aing talengeuna.
10: Keur jongjong kitu. Delila jol wakuwu nu harita keur nutur-nutur si Nini. Harita wakuwu teh karek anyog kalebah gorobag tukang lengkeng, manehna hayang nyaho duit 5.000 perak teh dipake meuli naon bae ku si Nini. Barang nyaho duitna dibelikeun kana lengkeng, wakuwu lain deui ngarasa handeulna. Tuluy kadenge harita teh manehna kukulutus.
12: Lah, aing mah. Hanas cape-cape ku aing dituturkeun. Ari sugan teh. Mau dibelikeun naon ku hante? Dasar sial.
10: Baranggok anak kebeg teh harita, wakuwu kaget lain dikieuna. Bakuna mah manehna teh sieun ditagih hutang bensin.
12: Hai, ini maneh jabut.
10: Cek wakuwu harita teh bari ngabelehem. Tuluy nanya deui tamaera.
12: Tiraha maneh dagang lengkeng? Nah, geus teu kana bensin deui? Aribah jabut barang nyaho anu ayah harapena teh waku wu, maneh na katempo marah mai siga anu bunga. Cek pikirna, bakal menang duit pamayar hutang bensin, pikir ngaganti karugian, lengkeng, nu direngket ku sinini. Satului napok harita bah jabut nembal.
11: Wuguh, dewek teh pada heula kena bisnis bensin teh. Kapok dewek mah, gara-gara kamari, kasegelong tutupkan dulu wadah bensin. Tapi lain hartina waku bebas tina hutang. Jadi wayah naoi. Lain dewek haja-haja nagi. Ngan iya mah, kebeneran dewek kerbutuh jangan ganti kerugian. Gara-gara eta tadi, dagangan dewek direngket kunini-nini atah adol.
12: Huleng harita waku tenya huleng, manehna bingung sabab keur teu boga duit saperak-perak acan. Telila pok manehna nyarita.
11: Dewek teh terus terang bae, keur teu boga duit saperak-perak acan. Kumaha lamun bayarna ku barang bae? Nya acara ti heula pan bayar ku cacangkir. Lumayan jang paranti kekemu lamun tas nganyot bensin tina jaligen kana botol.
12: Munlik mata bah jabut harita munlik bari pok ngomong poporongos.
11: Ngomong nyaon bae teh? Ya, kasegelong tutupkeun ulah mah. Jadi haja. Ngalui pilaku. Ngal bae kasegelong bae tutup genul. Yok ganjang rek bayar mah.
12: Diomong kitu waku jadi sasah. Pang-pang namah bingung kumaha carana bisa bebas tina hutang. Sanggeus sababaraha waktu mikir waku boga ide tuluy pok ngomong nadana semu sasadu ka bah jabut.
11: Luh, ampura euy. Dewek teh lain mung bayar, tapi bener-bener dewek teh keur ninggang di sue. Geus aya saminguna dagangan eueuh anu meuli.
12: Tah, ayeuna kumaha? Lamun dewek menta tulung heula nyelang duit 5.000 mah. Pan tadi geus menang panglaris di sini ni. Tah, engke duit 5.000 teh ku dewek dipake bayar hutang ka si laing. Huleng bah jabut ngahuleng, dipikir dibulak-balik akhirna manehna mutuskeun.
11: Nya geus cenah naon? Pajak kawa kubu kitu sateh. Tah, nyerenkeun duit 5.000 perak. Tapi mun geus kajekel, bulu-bulu bikeun deui ka dewek.
12: Song duit 5.000 teh harita dibikeun ka wakuwu. Atuh rikat wakuwu ngarewak eta duit. Sanggeus duit aya dina leungeuna, kadenge wakuwu ngomong semu ngalengis.
11: Duh, nuhun pisan ye. Dewek teh asa bener-bener katulungan. Atuh ye duit ku dewek diterima. Ngan wayahna euy. Memeh dibayarkeun hutang, ku dewek diselang heula jang upah kirayud.
12: Tah, jadi hutang dewek nambahan deui 5.000 meureunnya. Wayah nanya, eh. Koloyong waku harita teh ini te permisi-permisi acan. Lempangna gagancangan muru aki rayud anu keur nungguan motor odong-odong boga manehna. Atubah jabut nempo waku ini teh manehna ukur bisa ngahuleng hanya karena aya manehna geus katipu ku waku. Hari waku saja jalan gawena teh ngan heheotan we bakat ku bunga. Sabab duit 5.000 perak anu diincer teh harita geus aya dina leungeuna. Sarta kadenge harita waku ngomong sorangan.
11: Tah sih, teu aun mah hasil.
12: Duit 5.000 perak teh geus aya dina leungeun aing. Aduh. Aing teh ya atuh loba akalna. Hasil kirayut. Ya, duit teh geus aya dina leungeun dewek. Daguan sakedeung, pokona urang poe ayeuna bakal meuli kejo. Waktu ngomong gitu nate, bari ngagancangan lempangna nu dipalar ngarah tereh anyob. Beki lila beki deket ka tempat aki rayud nungguan motor odong-odong. Ngan kaget pikeun waku, barang anyob kalebah dinya. Tetela motor odong-odong teh geus eueuh.
11: Hai, kamana nya aki rayud? Geuning eueuh di dieu. Moal kitu manehna tuluy balik. Wah, cilaka ye. Kapaksa aing kudu naik ojek ye. Atuh duit 5.000 teh lapur deui we nya. Moal bisa dipake meuli kejo. Ya, dasar sia.
20: Parantos tigelar acara dongeng saka, saka panggih, saka inget, saka cumplang, saka camplung. Di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
21: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
0: Sareng Bapak Edi.
13: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
0: Di Sindang Palai Rahayu.
13: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
0: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
13: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
0: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
13: tangannya
0: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
13: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
0: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
13: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
0: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
13: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
13: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
0: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual ke ayah, nu paragel nanti gitu. Tak payun-payun nanti ya inu lali inu teh araya puyeng na ada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadaya na kamari-kamari maya kene gitu. Asumai nih.
13: Mohon.
0: Bena alhamdulillah na teh ayah nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
13: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya banyak.
0: Alhamdulillah gitu. Tapi teh ngabdolkan hiji deui gitu.
13: Mohon. Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
0: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
13: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
13: Bapak, bilih aya pesan, kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
0: Anu geduh panyawatnya, panyawat naon, we, mangat cobian ku alfa propolis. Rawasna lah, iya pisan gitu, aya butosna.
13: Hatur nuhun Bapak, pidu hati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
0: Amin.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
21: Assalamualaikum Bapak.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Punten nama Bapak siapa?
22: Bapak Sukedi.
21: Bapak Sukedi, alamatnya
22: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
21: Pakijangan Bulakamba,
22: RT Loro RW 5,
21: Kabupaten Brebes.
22: Kabupaten Brebes.
21: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
22: Iya, Tesma Aini, iya.
21: Beli yang kedua berarti apa ya?
22: Beli yang kedua, iya betul.
21: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
22: Hampir habis.
21: Oh, hampir ya, habis.
22: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
21: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
22: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
21: Lihat orang ada dua.
22: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
21: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
22: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut dikit tapi masih. Kan pong namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
21: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
22: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
21: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
22: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
21: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
22: Keempat hari.
21: Empat hari udah merasakan perubahannya.
22: Udah merasakan perubahan. masih sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
21: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
22: Ini ya betul sudah cocok.
21: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
22: Tidak mengada-ngada.
21: Asli gitu Pak ya.
22: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
21: Iya.
22: Pada beli obat, obatnya kan tes ma air nih.
21: Iya.
22: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
21: Beli kedua botol ya Pak ya?
22: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
21: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
22: Iya, amin.
21: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
22: Amin.
21: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
22: Amin.
21: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
22: Amin.
21: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tragedi jembatan pemotong patah disertai Ibu Bupati.
2: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3: Jabar Now edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih. 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK. Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
4: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK disebutlah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
2: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
4: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
3: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
5: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Inspektur Polisi 1 Dudi Suharyana mengatakan, HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
6: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang 400 ribu, ada yang 500 ribu. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
5: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
3: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
7: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
1: Tragedi jembatan pemotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran.
7: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Fitriami dilaporkan sempat mengalami syok dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN di Sejawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
8: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
9: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
8: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
3: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
10: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
11: Hampir 2 bulan, Bapak. Dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jabranti, sekarang nggak ada.
12: Udah nggak ada, susah airnya.
11: Susah. Ya, itu kan ada penampungan bakai gitu, Pak. Tapi itu buat satu kampung di sini, ngantri sampai malam.
10: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
13: Kami dari Basnas

0: mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
1: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
2: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
1: 1 kali cukup?
2: Cukup.
1: Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
2: 1 hektar kurang lebih.
0: Pembuatan 1 unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
1: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak?
3: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya. Gitu. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Cuma yang 1 orang pakai biaya, gitulah, gitu. 1 kinci, berapa kira biayanya yang ngasihnya, gitu.
0: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
5: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Madanyon. Ayah.
1: Aduh, Mas Haji Oman, si Dodadi.
2: Iya.

0: banglus lampahipun Arjuna Panengah Pandawa.
1: Iye nggih.
0: Nyaeta maksad ngawartosan Bima. Atuh Gatotkaca nyiapkeun sa

0: memang nasib Dewi Siti Ragen ayeuna parantos di tingkeur bumi na.
1: Doh,
0: kalian diansam dek diduruk. Margi sesepuh suku nyaeta menta ditebus ku Layang Jamus Kalimusada.
1: Wah,
0: lambang kagungan nagara Amarta, lamun teu kitu yakin bakal jadi korban. Masyarakat kampung Tumaritis sadaya anu parantos disandra ku denawa-denawa.
1: Doh,
0: ieu kitu. Ku kituna ieu anu nyandra Dewi Siti Ragen kakasih kalawartaka.
1: Wah, eta
0: pengawakan jangkung gede si Mardada.
1: Igit
0: alu mampah merbayaksa di buruan bumi Nasemar. Tindak gendingannya pun

0: Keur jeung layang Jamus Kalemusada lambang kagungan negara Amarta nuhun disalametkeun masyarakat tumaritis
1: Duh eta
0: teu kitu ancur sia
1: sae wae
0: cara bejana jago-jago Amarta aing teu sieun
2: wah magentar salira mah kula
0: awas ulah aya nu ngejati imahna
2: ya kuru
0: Siti Ragen bisi kabur
3: ieu mangga mangga ieu geus mangga

0: badan yuk.
1: Aya naon ye?
0: Rasaka suat-suat.
2: Ngeunah aing nyandra awewe.
1: Oh kitu kurang.
3: Awewe teh geus kolot.
2: Anu ngaranna Siti Ragen eta geus kolot tapi geulisna naker.
1: Tapi cantik geus kolotnya mah.
2: Jeung naon bogohna ka Si Semar?
1: Oh,
2: di babawa dina gogobrog kieu. Lain alus peletna Si Semar.
1: Wah, mujarab.
2: Jigana Semar teh boga pelet anu luar biasa.
1: Wah, bisa jadi.
2: Aji Sangkunang Kaneng.
1: Eta teh. Mode padan yon tigana menang.
2: Ai wadan yon mah pugu da kasep manehna.
1: Kasep.
2: Garwana geulis oge ieu mah Si Semar.
1: Oh Si Semar.
3: Tepuguh bentuk.
2: Tepuguh bentukna beuteung budayut. Beungeut bodas. Jiga babah kaduruk.
3: Tepuguh hulu buntutna.
2: Tepuguh hulu buntut eta pamajikanana anjir.
1: Wah. Lumayan.
2: Lamun teu sieun ku nunungan ku aing da wah. Mual dingkeun deui.
1: Pasti atuh, kolot kalapa.
2: Nunungan ngambek euy.
1: Ngambek teh.
2: Pokona cenah ulah diganggu. Sabab bisi usaha aing teu hasil.
1: Bisi gagal bareun mo.
2: Bisi gagal.
3: Aya komano mah.
2: Eta mah ke jeung mun urang mah minta ditebus ti ku duit.
1: Oh, ieu mah naon ku kulayang.
2: Ieu mah hayang ditebus kulayang jamu sekali musada lambang kagungan nagara naha aya naon tah tadina lambang?
1: Aduh ka teuing aing mah. Aya kesang tukang na we bareun.
3: Da layang teh lainakan.
2: Da aing ku kitu teh mah meureun ka harti namun dina kacamata politik mah.
1: Wah, bener.
2: Ku ayana beunang lambangna bakal leungit urang Amarta jati dirina.
1: Bakal leungit jati diri jigana.
2: Di mana geus leungit jati dirina di dinya bakal bentrok pasea antara dulur jeung baraya.
1: Bener.
2: Revolusi jadina.
1: Bener. Sinala leungitan jati diri jigana.
2: Heeh, carana lemes dunungan aing.
1: Wah.
2: Jigana dunungan aing ahli politik ya.
1: Bisa jadi eta teh.
2: Aing oge ahli jeung partai.
1: Partai naon atuh bari teh ge.
2: Partai Gading.
1: Partai atuh teh mah.
2: Heeh. Kadieu kitu dulu-dulu cara

0: Damang akang.
1: Mujuh.
0: Nuhun ah. Lain ngobrol-ngobrol
1: naon?
0: Na teh hayang beunghar junungan urang mah teh naon menta duit 7 miliar gitu.
2: Oh, menta tebusan anak ku duit atuh.
0: Menta tebusan. Seperti perompak geuningan kamari ditebus geuning miliaran puluhan. Oh,
2: di Somali ka Somalia.
3: Imbenan hayang langlayangan naon?
0: Yang madar hayang ditebus kulang layangan.
1: Lain lang layangan, layang jamus kali musada belum.
2: Tanda keagungan negara.
0: Eta teh tanda keagungan negara. Maksudnya naon? Justru eta. Politikna jero pisan dunungan urang teh.
2: Wah, maka hontak urang-urang.
0: Leungit layang jamus kali musada dina harti jati diri urang Amarta leungit kabeh.
2: Laleungitan.
0: Di dieu meureun di mana geus leungit jati dirina di dieu ambang kahancuran.
2: Bakal lemah.
0: Budaya ancur, ancur nagarana.
2: Amut-amutan.
0: Sabab dina eta palsapah nagara teh deureun kumaneh talaah. Naon? Aya anu disebut kahijina ketuhanan yang Maha Esa. Lamun jelema-jelema geus salaladar yen hirup bertuhan bakal leuwih aman. Sabab tunggalna teh dina ketuhanan. Sanajan Bhinneka. Tapi tunggal Ika. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tapi nararabe.
2: Beda-beda agama, nararabe.
0: Gara pikir. Tenyaho ingat kena politik mah.
2: Ada apa aja.
0: Diajar. Awi ingat muning ngojek. Geus teu mikiran politik, aing mah mikiran pemajikannya, sieun teu nyatu.
2: Sieun teu anak yang pemajikan, sieun teu mah dipikiran.
0: Aing ngaran-ngaran berpolitik komo bari jeung sumogol mambung aing ah ngarugikeun ka ituna ge.
2: Sieun teh ka ditu ka dieu.
0: Kadang-kadang dina politik mah kade ieu naon?
2: Jadi korban.
0: Agama teh ukur dipake kedok dina politik, lain jelema berpolitik beragama.
2: Lain.
0: Oh. Oh ya ta jero politik dunungan aing mah. Mening duit cek uing mah geura sok.
2: Ai duit mah pugu jugrup teh.
0: Menta 100 miliar sugan ka negara.
2: Bisa kabagean.
0: Ieu sakampung tumaritis kabeh tiap imah pan tiap hiji tentara urang. Pan mahi meureun jutaan mah urang kabagean samiliar ewang mah.
2: Lumayan hirup meureun.
0: Dek meuli naon maneh boga duit samiliar. Meuli tanah uing mah.
2: Hayang tani.
0: Dek tani, heeh, melak kentang ke.
2: Ya,
3: lumayan.
0: Melak buncis ke, engkol ke.
2: Wortel.
3: 10 hektar.
0: Wortel. Sugan meunang 10 hektar mah tina 1 miliar.
2: Wow.
0: Neangane nu murah.
2: Nu murah we. Nu bisa tani urang.
0: Nya. Aya Kang meuli naon? Aing dek meuli munding.
2: Waduh. Aing cita-citana mah gede
0: teh. Naon?
2: Yang meuli munding.
0: Aing dek meuli munding. Samiliar teh sabareh hijieun.
2: Wah, aya.
0: Munding teh 5 juta we kitu pangmahana.
3: Cukup samiliar
0: teh. Samiliar meuli munding.
2: Wah, 5 juta 200 munding.
0: Anjir, aing nyieun kandangna, atuh kudu nyieun kandang.
3: Kencar keun nya.
0: Kencar keun nya di kebon maneh. Pan meureun aing teu kudu maraban meureun engkol kentang nu maneh teh parabna. Anjing.
2: Abok.
0: Naon sia teh?
3: Dipasea
0: eun nya. Mina teh sia teh aing teh rugi teh teh momodah teh sabarahaeun engkol naon teh.
2: Rek rugi.
0: Sagala rupa kentang dirusak ku munih jadi peuncis ya ku aing. Dipuncitan ku aing mah. Nah, sia rek muncitan muning aing. Aing teh meuli muning teh hayang ngalobaan, goblok lain dipuncitan. Eta kebon aing dirusak anjing ya teh. Ah, sia dia. Labina-bina teuing sia teh.
2: Teu aing teu ngeunah ieu.
0: Aya naon
1: teh? Naon naon naon naon.
0: Tengahnya kebun aing dirusak.
2: Bereskan ya.
0: Dirusak muning. Kebun saha? Eta kebun si eta. Eh kebun uing kumuning si eta. Ya kumaha ieu teh kumaha dongengna kumaha mungcina.
2: Uing teh boga kebon
0: 10 hektar di pelakan engkol di pelakan segala rupa ieu teh duit teh mangkaning dipake muli pupuk segala rupa tek-tek pengecek kuahan teu aya geus rada gede tempo alaheun diruksak dihakan ku muning situ leuheung lamun muning na hiji da 200 muning
2: 200 muning
0: ari mane atuh. Nah naonan sia teh udah awan marah banyak kapaksa dikencarkeun. Kalau bade ieu dipangeritkeun ku aing mah sorangan.
3: Mana muningna?
0: Sabareji 200.
2: 200 siki
0: aing teh hayang batian meuli muling teh hayang gede derek dipuncitan ku si goblok. Nah atuh sia teh mah keurik muncitan muning. Da bongana ngarupsa ka kebon aing. Nu mana kebona?
2: Acan.
0: Ada lamun. Ai muningna heuh nya teh lamun.
2: Aje. Lain kakare ka lamun, ai paseang geus.
0: Geuna-geuna teuing sia teh ngara lamun, goblok. Ngara rimpi sia teh. Aeh, sok aja geura mae tadi maafin.
2: Hai kebon dan bogai pasien.
0: Sok mencari hampura.
3: Kali hampurain. Karek kalamun urang
0: teh kitu. Nah urang teh geuning da acan meuli kebon oge. Nah atuh sia jang jama ka aing tadi. Da aing ge muningna ge acan. Aduh.
3: Urang ajar
0: silamun. Tah jelema teh ayeuna teh karek ngaralamun geus parasea.
2: Karek kahayang.
0: Ayeuna teh usumna kitu.
2: Karek kahayang.
0: Masina cara masyarakat ciater teu ngalamun manehna mah. Sanajan manyar pisah poyeun deui oge.
3: Tapi ngabukti.
0: Lain untungna teh kosong. Aduh. Nah, muni naker pisan. Ah, ieu mah nyalametkeun panitia bisi pada neuleulan.

Yeah.

0: ini senyum. Naon melong berlintu.
1: Sararinis kaing.
2: Karare hate.
1: Teu cara aing boga rejeki muni darah ratang. Di arolo. Nepi ka dibelaan pamajikan aing ngamuk teh teu kabagian. Di arolo ku sia. Manehna teu napak.
0: Aing lagu gigal teh dikarenakeun.
1: Sia teu napak kana kenang. Sagala rupa oge kudu nincak. Hah? Kudu nincak kana kenang blegong.
0: Masinan masih luwung
1: teh. Lamun urang boga rejeki aing mah rek sapeuting nangap jaipongan moal anu lalajo aing ge wungku nu igelna oge.
0: Kula kasoro ku
1: batu. Ieu mah saririk ka aing teh. Lumeh aing teu mayar. Sia teh pogo. Teu nincak kana kenang. Heeh, lamun boga anak sunataneun kitu oge. Ampun. Teu nyara ramung, goblok.
0: Bateung bonge.
1: Ngan hanya kawe budakna awewe aing teh gusaran aing teh hayang numpak sina Depok teh awewe da kumaha atuh. Hiji awewe kaduana teu boga duit ongko. Meureun aing teh meureunan disugemakeun ngendang oge. Maneh teu apal kana patokan. Hah? Teu apal kana patokan Singa Depok maksudnya. Kahayang teh engke bulan Rayagung. Bulan hareup meureun aing teh umur teh budak teh meureun pas waktuna. Dek nangap jiga Depok. Hayang nangap wayang uing mah. Hayang nangap wayang. Aisinga Depok. Wayang. Wayang. Saha dalangna?
0: Singa Depok mah robot. Dina gete ingat ku. Cilik teh mah bonge.
1: Aye hayang jadi penyiar.
0: Aya penyiar.
1: Tapi budeg sia mah.
0: Mangga dengekeun penggemarnya.
1: Lamun wayang saha dalangna? Robot Singa Depok
3: ya, Raya Sinema
1: Singa Depok
0: wayang ongko
1: wayang saha sinena
0: tarompet tetet tetet tetet tetet kaeta ciri khas Singa Depok tetet tetet tetet tetet tetet tetet kulat yang
1: Hai siu, kumaha lagu siu? Hah? Lagu siu? Nyon, siu. Oh, di dinya di teater mani mah.
3: Heeh, panas. Minta izin ambil
0: tong di Bandungan teh di jalan bodak.
1: Lagu siu aji kumaha? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadieu. Naon? Ya, cuy.
0: Oh.
1: Hampura sabara tahun Yuswana naon hayu teh bapak mana cenah maot pining bapak aing mah aya kene goblok naon panyawatna
0: lagu siuh
1: aing mah nanyakeun lagu siuh kumaha lain panyawatna teh naon siuh siuh liper anjing
0: kabar karepe
1: lamun liper mah ku tutut
0: ku tutut ku belut
1: siuh lagu siuh tutut siuh anjing pingkeun lamun panyakit liper mah ku tutut siuh tah paingana cumaot dapat kumaha cuma kana ubaran ku tai ai maneh anjing siuh heuh ulah Maya ka kolot gubaran kutai aji aji
0: atuh di Bandungan teuing cilik teh babudak gua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nusanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ditu maritis memang parantos dikawasaku denawa-denawa.
1: Doh.
0: Iya, iya. Masyarakat tu maritis di sandra sadayana. Diancam bakal dialan nyawa sepuh anom kurang kali. Bisa selamat lamun ditebus.

0: niraha ngandika. Lain euy. Naon? Heuh urang da puguh urang teh balik ka imah teh meureunan didaguan ku anak pamajikan ku Seeng Nyeng Sreng. Amo anak aing anu cika grapek pikir.
1: Doh.
0: Jabati goreng adat teh dina waktu aing balik cenah. Wayahna mawa ohle-ohle.
1: Ohle-ohle.
0: Teu pirah hayang dipangmulikeun laptop.
1: Allah. Nyaon budak teh pinter teh.
0: Tak kitu uing teh hayang kortu duo. Ah rupa-rupa we barudak ayeuna mah. Nu kadua hayang dipamulikeun ohle-ohle teh eta BlackBerry. Anu katilu hayang PS. Anu kabungsuna hayang muka internet.
1: Internet. Yeah. Internet.
0: Ai internet teh naon? Internet paragi imah lin. Oh, eta mah internet, ieu mah internet meureun maksud anak sia mah.
1: Yang usaha
0: dina internet teh oh, nyaho aing oge internet teh paragi buat binton. Net tamu beleguk atuh. Net mah hui. Hui arnet tamu beleguk. Sia teh kabina-bina teh. Arnet mah tentara.
1: Armed atuh.
0: Armed tentara mah. Ye, armed mah tukang ngalalahang. Memed tamu atuh.
1: Buating memed buating oh.
0: Tah kitu.
1: Loba pisan kahayak.
0: Jadi urang teh da kudu mawa ole-ole mun menta duit atuh kitu. Mun tong make jeung layang jamu sekali musyada naon kitu da barang nu kitu mah.
1: Moal bisa didahar, moal bisa
0: dibeli. Moal bisa dihakan jeung moal bisa dijual, meulikeun.
1: Moal bisa dibeulikeun atawa ku duit sawareh.
0: Bisa kitu oge. Usulkeun kadunungan urang cing aya gede kahayang kitu. Heeh. Ari maneh anak maneh lamun balik ti dieu hayang naon? Mio.
1: Oh, hayang Mio nu ayeuna mah.
0: Mio geuning anu buluna teh kanel.
1: Meong.
0: Hayang Mio Australia. Nu kumaha Mio? Heuh, buluna jabring neh sok eong-eongan. Kucing anjing cemeuk.
1: Meong
0: meong maksudna mah beureun nya. Meong kucing, kucing teh.
1: Kucing. Kucing anggora.
0: Hayu kucing paragi nguseup.
2: Mancing.
0: Pancing eta mah.
1: Pancing.
0: Sia teh pancing mah paragi ngejo anjing. Panci teh mah atuh.
1: Sia teh jauh-jauh atuh panci.
0: Panci mah geuningan lalaki tapi sok dirok.
2: Banci
0: nah sia teh banci eta mah ai banci mah paragi ngurek bancet eta mah sia teh
1: aya wae didenge teh
0: ai bancet mah geuningan anu hubungan lalaki jeung awewe teu lesot deui teh teh
2: bancet
0: kahayang nya nyamun urang mah acuh duit. Heuh nya eta kitu. Barang nuju aya dina obrolan.

0: daerah, ayah pejabat. Dan Yon di mana ya?
1: Wah, muat di Sipur mak itu.
0: Bisa jadi orang Sipur ya.
1: Orang Sipur juga.
0: Tentara seni.
1: Yang tentara tapi seni tete.
2: Sampurasun.
0: Rampes. Saha ngaranna? Hei.
2: Ngaran kaula Gatut Kasa.
0: Saha?
2: Gatut Kasa.
0: Anjir, sorangnya muni gede.
1: Agung.
0: Aduh, kocok.
2: Wow.
1: Sugan mah kesuan teu.
2: Gatut Kaca. Andah ba.
0: Hei.
1: Aduh, abu. Ya, nu pidato tadi juga nama.
0: Sada suara pilot.
2: Gatut Kaca. Rimbi Suta.
0: Rimbi Suta.
2: Rimbi Suta Bima Putra.
0: Bima Putra. Wow. Sorana cukup budi koi. Budi tui.
1: Hei maksakan mana?
0: Hei masyarakat itu maksakan.
2: Bima Putra Badalungan.
0: Waduh. Badalohor.
1: Badalungan. Pada maghrib.
2: Badalungan Kerincing Wesi.
0: Wah, ini Kerincing Wesi.
2: Kerincing Wesi Kancing Jaya.
0: Kancing Cetet.
1: Lain untuk dari siku.
2: Kancing Jaya Surabaya.
0: Surabaya Samarang Jogja Solo.
1: Apa Surabaya?
2: Purabaya Jepang Tutukan.
0: Hai ngaran cuman ini tilu RT un. Oh. Sebenarnya sih KTP nya ini gitu.
2: Naon maksud tujuan? Naon maksud naon? Kaula rek nyokot. Anu di sandra ku sampean dek nyalamet geru di sandra.
0: Oh dek nebus
2: ya.
0: Oh syukur aja coy gitu mah. Mawa duit dah tu.
2: Mawa duit kau. Ite hayang ku duit, hayang ku daun.
0: Duit angkoh.
1: Duit saware tu teh.
0: Tukerannya tak kula yang jamu sekali musada lambang kagungan negara.
2: Tapi wayahna salametkeun heula.
0: Salametkeun naon?
2: Wasiti Ragen anu keur ditingker.
0: Hehe, nada salametna naon teu dikukumaha?
1: Teu ditoe-toe acan.
0: Teu ditoe-toe acan di jero. Tadina mah rek dikenyot. Kuing beuheungna. Iya.
1: Eta ku resep kana pundukna.
0: Aing mah resep nempo pundukna nempo Siti Ragen ge.
1: Meni apucuy ah.
0: Heug teu nanaon pek wae Siti Ragen oge masyarakat nu aya di dieu bakal salamet. Saurang oge moal aya nu congcai moal anu aya di alam nyawa anu penting layang jamu sekali musada kudu bisa kabawa.
2: Lamun teu ku layang jamu sekali musada.
0: Duit ongko. Ai duit mah urang-urang ieu mah ide uing sararea.
1: Sararea.
0: Ai dunungan uing mah ngan sakitu-kituna menta teh.
2: Atuh anjeun ngalanggar meureun kana kahayang pamimpin anjeun.
0: Keun bae da butuh. Nah, ari aing jajan cenol kudu kunaon?
1: Da hayang kupatah.
2: Pokona wayahna kaluarkeun heula bae.
0: Naon?
2: Eta sandra Wasiti Ragen heulana.
0: Ah itu masyarakat anu liana
2: pokona salametkeun ka kabeh.
0: Ayeuna mah kumadunungan uing ya.
2: Naon?
0: Kumadunungan uing?
2: Iya.
0: Bejaan buru-buru dunungan ka dieu kitu.
1: Buru dunungan teu bejaan.
2: Init.
0: Aya nu ngajak nego. Heeh. Mangga.
1: Beres ah.
2: Dunungan urang.
0: Heeh, dunungan urang. Naon bete di dina naon? Ka dieu kitu ieu aya nu rek nebus. Nego, heeh. Sugane euy aya milik ah.
1: Sugane atuh ka
0: pecet. Tapi mana geuning teu mawa tas? Naon? Teu mawa tas. Tas naon? Tas wadah duitna mana?
2: Apan minta lagi layan jamu sekali musada?
0: Heh duit engkau.
2: Minta supaya panggihkeunnya pemimpin sampean.
0: Belah mana? Iya Gusti, pilih dia.

0: sampean saha?
1: Seueur ngaranna Teh Gusti aya 3 truk mah panginjang. Ya,
2: teu kacatet kabeh.
3: Ngaran kaula Gatot Kaca, Lurah Tamtama Nagara Amarta. Ya.
0: Geus meunang beja yen eta si Tiragen oge masyarakat di dieu keur ditebus. Eta kula yang jamu sekali musada. Yah, wayahna. Lamun teu mah nyendek nyelametkeun.

0: cewe dunungan uing jar resep na teh lah.
1: Resep nineng na teh.
0: Eta nana keun jelema tenang teh kitu.
1: Nya. Nineng na teh.
0: Da lamun teu tenang mah pira ku bae bisa ngahaleuang.
1: Eta we dunungan.
0: Lamun nyawa diwikeun. Kitu. Dibikeun eta awewena kudu ditebus ku layang jamus ka lawasana. Nya gening cinta teh bohong ya gading dagara ranek
1: aya sida dicarek
0: hay nyanyi hayang geus sing goblok teh hay kabecus eueuh
2: nyari menta selametkeun heula masyarakat dieu atawa sampean hayang saling hareupan jeung Gatot Kaca.
3: Maksud tujuan sampean?
2: Gatot Kaca muasungkan bibilasan.
3: Dah. Lamun sampean kaya ketindakan kakaulan itu nyakar rakyat tuh yang dihae. Bakal lo bak korban?
1: Wah, eto.
2: Bisip sampean teu apal. Anu diunggal imah tentara-tentara sampean ena geus kacangkala ku tentara pihak kaula.
1: Wah.
2: Tukeuran sandra. Tentara sampean aya puluhna. Geus kacangkala. Ku anti teror ti kaula. Tim gegana jeung sajabana. Menta supaya pasukan khusus kaula nyalametkeun masyarakat atawa balad sampean tapi tukeran wayana sampean kudu nyingkah di tempat.
3: Gatot Kaca hadir.
2: Anda apa?
3: Mun kitu carana kieu.
1: Cing.
3: Teu naon. Ayeuna mah urang patutunggalan sampean jeung kaula heh. Mun kaula eleh kaula rek imit dek ngejati ya tempat tapi sabalik nalawun sampean eleh jadi sandra di dia.
2: Eta udah dipentah ku kaula.
3: Apa kon wani barang aku?
2: Orang wani jadi ngapa kulanang kulanang
3: aji mulati tegahnya
2: ya pada
3: inu lega.

0: wayah gah teh. Wayahna si lain. Neang selang.
1: Naon?
0: Naon? Di gunung pan aya sirah cai. Aye kitu di mana diduruk tah selangna kocorkeun ka imah. Aye ti dieu ka gunung mun kana 2 mingguan. Atuh mun ka buru beak diduruk. Tapi heuh nya. Nya ada si eta mah pikiranna teh purak.
1: Lain mani bunten.

0: iya. Gara aku kusampean kata kasa.
1: Naon?
0: Poe ieu bakal putus riwayat.
1: Tong dina poe ieu menit ieu teh langganana.
0: Eleh, sampean?
1: Ya kaula rek ini teh. Kalayan kaula dek nyokot layang jamu sekali musada.
0: Benar?
1: Ya.
0: Jadi?
1: Jadi lamun sampean gak ganggu masyarakat di dieu, saurang oge tong boro nepi ka mati aya nu kaluar getih saeutik dina harti kaula bakal ngayakeun beweakan di nagara
0: doh
1: kerahkeun sajumlah pasukan ti angkatan darat laut jeung sajawana.
0: Weh aya eta dunungan teh kan
2: aya gelut jago tara kepala
0: deng deuleun teh mah
2: kan cimani pakio we kitu-kitu cing
0: bener
2: eta juragan datang kaca
0: deg deg deg
2: kitu we kana tampilingan nyaho sia jingkrak ka luhur.
0: Wah eta ka dedeuleunan teh.
2: Bari najehkeun dua dampa suku kana dadana digeuna gerakan kalongampi.
0: Eta teh
2: bledag jengak kitu.
0: Kaya apa? Blak.
2: Ngan orok aya.
0: Tah, orok aya segala.
2: Eta kepala bega. Elmuna luar biasa cengkat deui.
0: Wah kitu Kang.
2: Nyebrut nyebrutkeun peureup anu katuhung maksudna mah rek ngadagor carehab Gatot Kaca.
0: Tapi
2: ngan orok kaya Gatot Kaca ngalengkah ka tukang. Atuh plos.
0: Kepala desa ragrag deui.
2: Peureupna teh ngan ukur ngahakan angin. Barang peureup keur nolol diteke ku juragan Gatot Kaca. Petra anjing sia bari munur. Ceuk kepala bega. Ngan kepala desa bolah dikusiram.

0: Wah.
1: Wah, siatnya ke masyarakat. Pokoknya geus katingkir masyarakat geus salamet sia. Ayeuna mangsana kuang dicacang kue.
2: Yeah, murukannya aing sieun.
0: Sieun bareng.
2: Siapa cita aing
0: sok? Eh, sasara kajor.
1: Jangan teh. Anjingnya anjing meuning. Juga teh bohong euy.
0: Suka teh banyol teh.
1: Lamun teu mundur ka cukang atuh ka keureut mun beuheung aing.
0: Tikoro
1: mah bos. Heeh. Wes.
0: Wah. Wah. Wah.

0: Assalamualaikum.
1: Wah.
0: Waalaikumsalam.
1: Aya buta Islam.
0: Anjing dijawab anjing atuh.
1: Sakitu dijawab
0: eta. Nah, dijawab ieu teh. Dijawab ku haleluya. Waalaikumsalam kitu sia.
1: Lamun bener.
0: Heh eta oge waalaikumsalam. Wah.
1: Oh, jauh.
0: Lain Islam sia.
1: Lain.
0: Hur naon dedengian anana nya?
1: Ah,
0: nang
1: ada jalan babuang.
0: Sia konghucu nya. Kumaha sia we tuh ah. Wah.
2: Kade atuh.
0: Alah ulieur ulieur euy.
1: Kade akan atuh. Da buta mah talanges.
0: Sia.
1: Talanges.
0: Wah. Ya ap.
1: Wah. Kade.
2: Kade buta mah talanges.
1: Kade buta mah.
0: Di mana sia teh? Ieu di dieu. Wah.

0: Muji tas Akang
1: sih. Ngewak musuh nih.
0: Kap sekarang.
1: Nyeret kan dikit dia.
0: Lah. Wah, percaya ti sipur
1: mah. Baru kada
0: semua.
1: Co.
0: Gede hatena
1: itu. Bawa turun aing.
0: Oh,
1: udah pasti kin sia.
0: Ade. Mun urang mah bentar kitu batekeunna tuh.
1: Alah. Aduh. Di kumaha teteagan?
2: Taun.
3: Eta si eta.
2: Kepret di dieu weh.
3: Di kepret?
2: Iya.
3: Mode kepret abdi keur ngora kitu tah.
0: Basa ngepret naon?
3: Ulan,
0: basa ngepret naon?
3: Basa ngepret mancet.
1: Iyo blog. Moya anu di kepret bancet anu bareuh leungeun.
3: Margi bancetna nuju dina batu. Atuh panginten ngepret batu.
2: Kitu-kitu wae dituluykeun.
0: Lain dipanjangkeun kitu geus atuh. Di kana koran.
1: Ya, panyir.
0: Lain gua. Oi, amuy. Silakan Kang
2: segera. Jiga.
4: Hebat sampean tenggelan dadah. Cing meta leuwih tinu bieu.
2: Waduh,
1: gan.
0: Nantang
1: jawab. Kada cing atos-atos kana.
0: Jelema kuat tamah.
4: Montong pipi luar sia monyong. Sia tukang tipu goblok. Cenah dek bawa layang jamu sekali usana ke Indonesia.
0: Kalau bawa deking.
4: Bawa baking kunyuk.
3: Kumain weh.
4: Sia. Anak bagong.
0: Mari lompat.
4: Sihungna. Maju ke

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dedek Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain kita tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun penyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ilalanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu aja dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapa kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut alfa propolis bapa teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan CP tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada sakinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadin teteh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadinya apa bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga botol
4: ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: bu ya,
5: iya.
4: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Hai ini ya.
4: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kebiasaan.
1: Dah, leres gua.
0: Kampung Tumaritis jadi kampung kumuh.
1: Wah, katenan aku.
0: Yakin ini jelama direncana ini?
1: Biasa jantan naturaga naga.
0: Asak ngarencana nama kejengdik menta layang jamu sekalimus ada lambang kagungan negara.
1: Wah,
0: artinya ia mengkeluk diknya negara di jero negara. Lamun gitu carana, aku tak buntang tak penting-penting dininggelang sandra kirana.
1: Dah.
0: Tak jotos dining pansana kah orang dene mobrol pindadang.
1: Iya.
2: Ben!
0: Wot, priwot!
1: Wah, untung segitu kita akan.
3: Alhamdulillah. Semah kapi hatur munun kena perhatosanana.
1: Jangan dikontek.
3: Perhatosan di pemerintah agan semah kapi hatur nuhun pot.
1: Dikontek.
0: Nuhun pot. Iya kejadian nate ujuk-ujuk datang.
3: Wah, nyerbu tengah wengi kawita oge. Abdi juga kering ngimpi-ngimpi asan. Ya. Alah, nuhun agan, nuhun agan. Karena bantosan anak kulan juragan Gatot Kaca ditunuju amuk-amukan kulan. Hebat, kita begal teh kulan. Kepala suku nak luar biasa ilmu nak.
0: Sahangan anak.
3: Detia kala wertaka.
1: Wah.
0: Kala wertaka.
3: Wertaka wertiki ciamucika. Kurang mana cara pot numawi teunguningakeun tempat-tempatna kulan.
0: Inung maneh
3: pun biang masih keneh di bumi kulan tapi teu wanieun aing ngaduruk mah. Sanaos ngayakeun tindakan oge dipancing kitu teh.
1: Dah.
0: Jadi ieu hasil. Hasil jelema hayang layang jamu sekali musada. Jigana leuwih ade korban aing. Jeung tibatan layang jamu sekali musada dicokot hartina. Kamandirian budaya bangsa Marta bakal direbut bakal diuweukeun.
3: Mawi ulahna. Ieu ye ambang kehancuran teh ieu kawihna mah. Mudah-mudahan urang tiasa mertahankeunana.
0: Aku tak buntang teu penting. Waset, diden.
3: Cepot. Arjuna murid Durna. Ayeuna mangsa napikeun melaan rakyat. Jeng negara patula patali jeng layang jamu sekali musada marek ngaruksak negara.
1: Wah, negara
3: anu kabeh para satria negara teh mertahankeun lambang kagungan negara nyaeta supaya ulah kali ini ku jalma-jalma anu sarulit hatena anu rek nyieun negara di jero negara eta teh maranehna teh panginitanana teh nyaeta tina belik tina punung tina keuhe.
1: Duh.
3: Pasukan sakit hate teh sebenarnya.
1: Barisan sakit hate.
3: Rupina kitu eta bisa jadi nu ngadalanganana. Oknum ayeuna kulan beuki jing saluluduk di tiap-tiap organisasi.
1: Oh, ada sieur teh bener wae.
3: Nya eta rupina pangaruh-pangaruh ti dieu ye. Anu jadi pokok mah lambang kagungan negara tetep kudu dipageuhan.
1: Beres. Bahaya.
3: Lamun teu kitu bahaya. Nuhun ulah ini pot. Hancurkeun wae. Aya perhatianana.
1: Wah, di pemerintahan kan.
3: Ngan eta we juragan Arjuna mah amek boh ngomong itu ieu teh angre kitu.
1: Andalemi we
3: anjeun. Andalemi.
1: Tarajeng nafsu
3: anjeun. Jawala. Naon burung? Mamek boh ngomong itu ieu teh angre kitu.
1: Andalemi we
3: anjeun. Andalemi.
1: Tarajeng nafsu
3: anjeun. Jawala. Naon burung? Beda jeung juragan Bima.
1: Beda sima teh mah.
0: Kadieu sia. Kadieu sia.
3: Kasaha teh?
0: Jejeg ku aing.
1: Jika padan jeung eta we sipur aja
3: na. Heeh. Eta baheula baheula dewek ke tunggu pare.
1: Kumaha teh teh?
3: Juragan Bima keur leutik. Juragan Arjuna panai dewek ngebah ayam depan syuh
1: syuh belecak
3: berarti kita ayam dia lompat
1: lompat ke kolong
3: juragan Bima mah sentakna tarik doi
0: syuh ngacelang ayam dia nepi kata ngenok doi
1: nama kita ngenok
3: udah ayam jago Hai Arjuna. Sia. Saudara hayam.
1: Pakai saudara.
3: Eta pakai jeung saudara. Hayam teh lain lupat kalau muli-muli koran. Ah, didenge teuing.

atuh. Edan. Lebih kata bisa nyangkalak manusia hiji. Wah. Luar biasa kasaktian anak. Ali.

0: tugas salira we abdi mah Gustina ha itu Siti Raden teh paehan tong.
1: Ulah waka.
0: Yumuhun. Sabab, sabab layang jamu sekali musada can beunang.
2: Can karawatan.
0: Engke lamun Siti Raden dipaehan dina harti manehna bakal ancur-ancuran. Anjir, aya deui we sorana nu gede teh ieu.
2: Tahan daruan.
0: Sah sampean? Aku Bima. Tu si itu nganutur-nutur teh si koplok. Si tukang tipu, si tipu. Dirupa nepi ka kalakuan teh si tukang tipu sih. Ngadon mawa jeger goblok. Leuhung lamun aya kakuatan mah si pegek si goreng patu si jangsara.
2: Oh, lain mah dibebeakan
0: teh. Si celina gede sabeulah. Si nongtot boo si burut.
2: Si teu boga hape.
0: Betul. Boga bebeakan ge.
2: Lain lebih ka bebeakan naon?
0: Si teu boga hape.
2: Si teu boga sawah.
0: Rajin boga hape oge si mah geuningan kartuna pamere tenana teuing. Di wadani yo dibere teh teu pulsa na.
2: Lain tapi KBBA-kan gitu kan ku ngewa-ngewana pulsana maasan
0: siya mati buka dengena tai garing dihakan behakun
2: lain lain burukan rekapa kakak kurek amar
0: rekapa bimaran dira rakap binu gawin naunana si Gatot Kaca aing bapana ya nah mending ayah korban nah mending layang jamu sekali musada dipasrahkan ke kaula Bima garap

0: bakal salaman pasrahkeun Bima. Kitu we teh tadi ge haleuangan ulah.
1: Kitu we tadi ge
0: teh. Artis meureun tadi ingat teh jelema teh.
1: Selebriti.
0: Ngan kaduruk meureun jadi goreng patut. Cicing sesangsara. Montongnya capek wae.
1: Walah. Aing gemes pisan kakak
0: geureun dunungan aing jeung dunungan sia. Aing tim sukses jeung sia. Oh. Sarua pada relawan.
1: Pada-pada tim sukses
0: ieu. Ya.
1: Lain dikacida
0: aja. Hayang teuing sia lemah manehna ku aing. Sok sia sia. Nah, da mah menta jatuh ka sia aing sia sia oge. Si sia sia si buburuh. Si tegableg sawah. Si hayang kanu geulis dilaksana.
1: Lain nepi ka bea. Si boga jaket.
0: Amun tak buntang tak panting-panting dening gelang sandra kirana. Maju.

0: ¡Eso es que el brother!
1: ¡Aguas!
2: ¡Tanta planta y vida! ¡Guau!

0: Aduh. Naon akan?
1: Gunungan aing ya.
2: Sada teh nu meledok.
3: Siap, sia goblok. Gunungan sia geus kalareok teh.
0: Akang
1: lupa nu jambring geus galak-galak teuing ka aing.

0: Katot kasa.
1: Taulah.
2: Wah.
0: Mimiti ayeuna senjata. Bejakeun ka masyarakat tumaritis ulah aya nu kaluar.
2: Terus.
0: Mun bisa mah nyara rumput dihanap di kolong.
2: Kolong.
0: Bisi ieu panah nyasar ka kampung-kampung.
1: Di mana? Permios.
2: Bodoh. Bejaan masyarakat kalau kena lombang nya. Alah, Agan.
0: Gening salamet Agan.
3: Salamet tawala.
0: Nuhun ah.
2: Dunungan. Salamet.
0: Paling urang basmi jurig-jurig teh ieu. Ieu anu dipikamelang teh kulan pun biak moal cing percaya cing percaya.
2: Cing percaya we ka. Barengan-barengan doa kana.
0: Maneh bari ngadoa we ka nya. Ia pun bapa kumahanya di mana ayana sarang kumaha nasibna. Ayah berita nama teh ayah nu bangke cenah ayah layon panggih di walungan.
2: Oh kitu akan.
0: Menitos ngabebengkang. Menirewas teh abdi mung ayah KTP na cenah.
2: Oh kitu.
0: Si anu ti kampung anu. Sane sane Semar cek abdi teh.
1: Halik halik.

0: Jika Bang Bang Narayana ya.
1: Jika Gusti Batara Granom gitu.
0: Dawala.
2: Jika Bang Bang Narayana.
0: Aing make keris karembongna alusnya tina serbet.
1: Benar. Gusti Batara Granom. Alah.
0: Gusti Batara Krisang Sara.
1: Kertika si Uti.
0: Gusti Batara Krisna baheula waktu masih kena set judi.
1: Beda di jeung ayeuna.
0: Naon doakeun aing nya?
1: Doakeun Kang Sik bebenangan, ah. Abdi mah dipitnah wae, Kang.
0: Heuh, pupurian di kalera teh teu bebenangan. Aing saprak di dieu mah pinuh-pinuh we kantong teuing.
1: Anu mawi Kang
0: aya barokah. Dari hate mah angger meureun. Tembak.

0: Ustaz.
1: Nah, ngencar sorangan euy.
0: Eta dari lejah
1: teh. Da sia tiba ka dipaktuk-paktuk. Hayi tadi igelan lebar teh kenang teh.
0: Lincah deui.

0: Kitu kaya nana Arjuna Bima Gatot Kasa mampu. Malahan bade laporan ka Batara Kresna. Yakin anu dianggap enteng tadina ayeuna parantos teu tiasa kaungkulan. Kitu kaayaanna. Tuna lampah eta.
1: Duh,
0: ieu geus. Kacarios. Ieu Semar nuju tatapa. Nya eta tatapana

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan ya lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak?
6: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Tetes ya Pak ya?
1: Ya tetes ya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
0: Tes Maha ini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Kita numutkan hukum alam seperti kupu-kupu atau napi hileud ngabulen maneh doh teu dahar teu nginum
1: leres eta nyepi diri teu mah
0: lami-lami eta hileud teh bet jangjangan jadi kupu-kupu akibat tina panas dirina tina tatapan. Kitu geuning hasil puasa, hasil ngosongan beuteung, hasil tina perih. Hayam oge nyileungleuman teh bari teu baranghakan akibat tina panas. Dugi ka tiasa megarkeun nogna. Lami-lami ieu Semar Badranaya.
2: Tah, ieu ge.
0: Nyaeta akibat tina tatapa jeung panas.

panas dirina bari jeung kuat nandangan atanapi tiasa merangan lapar panas hanaang tunuh jeung sajabana. Dina paningali Semar ngadak-ngadak aya cahaya anu kaluar tina dirina.

0: Opsida kapsina petual mateni babakanan catur dria catur opat
1: dria
0: dria angan
1: sirbu dicipta rasa gedeng urukan tali rasa panganeg pangancing rasa
0: para baik mangkas tori syengitna angin hati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah burung mancur indah tulah gusti nedah papadang hati
1: mengadegna tungtung hati hurung taning damar hurung moncorong taning sarengenge kadia bulan 14 caang padang narawangan
0: sangkarna dewa parusa sang kalamenta kalamenti kala enta entigara sangkala kalaman desa
1: sangkala kalaruatan pangruatan dan
0: niyafe gampang

0: Golokin.
1: Wala. Joko berai itu wang. Apa ini?
0: Loh, kumaha aing naiknya lulus.
1: Tanto satu pulang daya tanagi. Bungin kedua.
0: Oh, tanaga. Rilinya.
1: Wala.
0: Oh. Pulang ilik. Coba dah tiku ya. Dari kati isan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pemi telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami itu pemi jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan. Pemi.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kemana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka mun mah asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain kan ayahnya ngagaluh anu kadua anak mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninya alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio
2: li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orang tadi insya Allah sehat doi
2: hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatel, dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: ...102,4 Radio Peace FM.
0: Gimnastik kersahyang tumampak.
1: Duh, iya iki. Iya, Astra Jingga rag-rag dia.
0: Uluh. Ayana. Olok tuang putra.
1: Aduh, Ayana.

0: Namo watul kubeti he'e hayanu nandasa deuh.
1: Rupina anu ngabinasa wa. Ka keluarga wa.
0: Muga-muga we kalayan izin anjeunna.
1: Sumuhun.
0: Bi idnillah. Bi kudratillah, bi iradatillah, bi fardotillah, bi aunillah. Wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waras tumakanin jati, jati tumakanin waras. Cager seikian.
1: Eta gede polisi.
0: Uluh, kumaha nakis na aing hitu cieta deh. Leungeun dahanap ka genset bumi deh aing.
1: Asup angin bakang na
0: teu. Alah. Anjir, di mana ieu dewek weh?
1: Wah, cobi akang emut-emut. Sugan emut akang.
0: Usang kadeuleuh. Beuteung pika kieu ye.
1: Oh, tuluy beuteung kos. Allah.
0: Bu, dulu itu udah.
1: Beuteung kosong atuh kalayang di luhur.
0: Sup angin aya teu dibijikeun panyakit teu ngulibek.
1: Ya ya, akang bisi angin.
0: Bolong. Alah. Ujang.
1: Isi angin, angin duduk.
0: Kepengar kieu.
1: Bisi angin duduk tadi keluarkeun.
0: Loba jelema anu cilaka ku angin duduk.
1: Ku angin duduk.
0: Cacak duduk ka lamun angin nangtung.
1: Ya, cacak kitu akang.
0: Alah dewek aya di dieu kajadian teh naon ieu teh.
1: Oh, akang cing
0: amot. Mah, cing salamet mah. Ya, ieu cucunging Semar nepi ka eueuh tanggung jawabna.
1: Heeh, kawas lain kolot teh.
0: Lain lamun urang mah atuh bebeja-bebeja dek ini teh.
1: Dek ini teh.
0: Nyiksa sarerea nepi ka kampung aya nu ngarurung.
1: Ya, jadi riweuh sarerea akang. Pikiran
0: ka eueuh tanggung jawabna ongkos Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam.
1: Wah, bohong.
0: Nyaksi kana hade jeung gorengna alam.
1: Heeh. Lanok, lanok.
0: Lain eta batu juga beungeut ku padewe.
1: Buya kernogan.
0: Dekok-dekok nu jiga beungeut bapa dewe kitu.
1: Benar.
0: Geus ka geus karimunan ku jujukutan. Heeh. Teteh baheula teteh murenan teh. Jelema baheula teh ukar-ukir.
1: Situs mereka.
0: Situs. Eh padolan mun baing bisi disemah-semah ku jelema lain mun naon.
1: Bisi musyrik akang.
0: Tapi eueuh pitayeunana geus. Itu tungkuh. Aduh.
1: Itu Wali Songo.
0: Naon maksud jeung tujuanana bapa dewe?
1: Lain teu kaharti kan.
0: Ja.
1: Naon teh? Si Ririwa.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Si Klara.
0: Tempat keunggil dulu. Cenah dajin mah nyahun kena hati jelema.
1: Ya apalun.
0: Lamun urang keur percaya ka eyang-eyang eta jin teh cenah sok jadi eyang.
1: Jadi eyang.
0: Tapi jin anu kasetanan gitu oge. Okay.
1: Jadi bari semah-semah.
0: Jang.
1: Hey. Saha nu jang-jang?
0: Oreha kitu. Atau ada dengan dewek, ada dengan tejang, sada suara bapak dewek.
1: Ya,
0: pikiran anak kerja bapak dewek,
1: kerja musir kadinya.
0: Iya, dewek pang etak kenjang.
1: Nah, dengan kerja. Nah, seperti suara bapak.
0: Baik, kata Allah. Uluh dijejek hulu aing.
1: Kadang pada batu kan. Murukan puyeur. Murukan puyeur. Heueur. Geus lukutan
0: atuh. Geus hayang gigih ning.
1: Lain kan bisi. Bisi anu bogana ulah kitu.
0: Atuh saha ieu euy. Ulah jang. Oh.
1: Adek.
0: Dicek. Dicek heuh. Duh, ora. Dedengan sih euy. Cenah cenah sareng bapa dewe. Ya.
2: Ulah jang.
0: Dulu itu bebegu mun sia gede sih itu kurang aja. Jang, ulah jang. Ah, gitu.
1: Tadi nama dari kepretan kuboko.
0: Ya, ya, apa? Gimana? Iya, ya. Iya, dewek.
1: Kita
0: kunyam. Kayak jukut enek-enekan eh. Ya kayak sora deh.
1: Suai-suai lah.
0: Sebelum potong dikenyang atau ayo kakenyang lo. Jukut na melit gini. Or.
1: Bersihan
0: itu si lagi eh cuman si dewala si bapak ini oh jang dewek
1: la ilaha illallah tiga brus
0: nah ini bapak saya di dia ngomong mah gampang oke dewek ke keluar ajak ngobrol sok tulungan heula
1: keungap.
0: Nah, ini yang lepas jual kaji terlebar. Lila tuh jang. Kalemur teh ti dia teh dari siapoe. Oh isyuk datang na. Cing jang sabi sabi sakanya dewek pangenyang tuh kokot atau.
1: Korek korek lah aku akan.
0: Bunau ni tiri wajat tak ngke.
1: Tulungan lah.
0: Suka wae bawe kitu suka. Jin coplok lu na wungku nu kaluar teh. Heeh, nanaonan atuh bapa teh teh. Sok-sok buru-buru nyak nyak nyak.

0: Syukur ya, saya syukur syukur. Bertanggung jawab bisa jadi aki-aki jadi bapaknya. Sul karena kewajiban. Yo murid menyebarkan hilut deh yo.
1: Siksa keluarga.
0: Kunaon itu pangna. Eta marahasia dewek ya. Silaing teu perlu apa. Ngan anu jelas silaing mangga kajadian naon. Mangga kajadian naon, mangga kajadian naon ribut di tumariti si murugana. Ieu teh ngalibatkeun pemerintah ayeuna geus turun tangan. Yen ka kampung tumaritis teh kadatangan jelema ting suku naon da bararwes. Ting suku Baduy, ting suku Batak. Atawa bangsa Ciater. Ting Cibeusi. Na jijik ka Cibeusi atuh sia teh. Bapak ulah ulin ka Cibeusi, ulah lalawana. Nah, sabab dirinya penduduk na jelema wungkul. Sedan. Lain naon maksudna geus di omongkeun sia. Deui. Kadatangan hiji suku bapak bararewes bapak nyandra ma nyandra sararea sampir sakampung tumaritis di sandra ku jelema-jelema teu wawuh. Rota denawa ayeuna teh menta tebusan ma teh di sandra. Uluh. Aya anak. Buka kumaha eta mah da jejeritan unggal puting diperkosa wae meureun. Uluh nu maca kieu ge. Engke lamun bapa datang ka itu mareuneuh, sok diaku anakna. Amuing. Ya abdi teh laporan, eta teh bangsat, eta teh panu nyandra teh menta tebusan. Uluh. Menta tukur. Kunaon? Hayang ditukeuran ku layang jamu sekali musada, lambang kaagungan nagara. Tak kitu, Pak. Sakti mandraguna eta we Gatot Kaca teh pasakeak tah. Raja Musti teu mati. Raja Denta teu mempan. Raja Raromeheun, wah, namru. Juragan Bima Pancanaka Jotos dening Pancanaka Temetu banting dening Gelang Candra kirana orang mampu. Bapak ai orang naon?
1: Gitu.
0: Berarti orang teh aya orang kobra, orang kadut, orang itu mah atuh sia teh. Gusti Arjuna tah, Pak. Bahayana teh geus ngaluarkeun senjata. Tadina mah embargo. Tadina mah gencetan senjata. Gencetan senjata.
2: Terus
0: tapi juragan Arjuna teu kuat meureun nafsu senjata kaluar atau abdi katembak tah. Duka saha nu nembakna mah duka Arjuna. Jadi sasaran abdi teh ayeuna teh loba nu korban di teh, Pak. Cing, Pak. Da ieu mah bongana ku bapana nyingkah kitu lamun teu nyingkah bapa mah bapa kudu tanggung jawab. Saolah-olah ieu dosa bapa wayahna kudu ditebus. Tulungan Pak. Kajadian ulah nepi ka kieu ieu layang jamu sakali musada. Ieu ya abdi mah reuwas teh ku ayana nguping juragan Gatot Kaca ngeunaan politik. Politik kumaha jang? Wa ayana lambang kaagungan nagara amarta manehna menta eta yakin dina kacamata politik bangsa urang teh bakal diruksak. Saolah-olah manehna teh bakal nyieun nagara di jero nagara. Yo geus teu satuju kana lambang kaagungan nagara boa-boa eta Pak. Politik kacamata politikna yeuh. Sabab ti ayeuna geus aya gambaran Pak. Aya nu hayang nyieun nagara di jero nagara. Cing, solusi nak kumaha kolot. Yang gak kena kasih olot. Jalan keluar nak solusi nak. Tak gitu Pak. Dosa aing. bertanggung jawab bapak nak.
1: Iya wajar.
0: Cuma juragan Gatot Kaca, lu mampu. Juragan Bima, lompat. Arjuna, kabur. Bawa nanaon tak? Gatot Kaca kabejakeun jago teteungeuna jebret pusak teh. Ayeuna mah lain jebret pusak, lain. Gatot Kaca teh jadi jebret jecang deui we. Nah itu pak, jago teteh jago hungkul udah datang jing tulungan pak. Kumaha caranya? Wah, bapak ge moal kuat.
1: Keukeur mah leuleus ning urang.
0: Oh, tak kumaha solusina? Ieu wajah.
1: Dewek dek datang paneuri atawa dek nyampeur Gusti Batara Kresna.
0: Wah.
1: Oh. Waya anak ku silai ngelawan heula. Geda. Dewek awan nu kuat.
0: Pak, naon? Taeta regang, taeta saan beras, awi. Mau terogokin dengan nanti korok kuring, dek maehan kuring mah. Dek maehan abdi, mantong make jeng dititah init geluntai itu ayah nama di dia. Gatot Saca geus teu kuat. Bima Arjuna cing, bapak teh kumaha teh. Lalungsur ayeuna teh wibawa Komara teh jago-jago teh Pak. Lalee.
1: Elmu
0: teu metu jampe teh teh ah borora. Heeh.
1: Geuna dewek tanggung jawab.
0: Dewek ayeuna teh ka juragan Batara Kresna, pasti juragan Arjuna ge kaitu. Heuh, pasti pangih diri teh jeung dewek.
1: Tah ku silaing piheulaan kaitu.
0: Dek maehan teh
1: lain dek maehan ya dek ngangkat harkat jeung darajat cilai salah ku warga negara anu tanggung jawab ka nagarana
0: bae abdi pae
1: ya sejarah nu nyarita cing
0: pae cilai di medan juang mati di medan jurit ansur di medan tempur natrat jadi pahlawan sia. Esa hilang dua terbilang. Paeh silaing hiji bakar ratusan jiwa cepot ke di akhir. Anu sapamadegan nilai juangna dina dadana. Hah?
1: Patah tubuh bilang berganti.
0: Jadi inget teh ka pahlawan Muhammad Syafi'i.
1: Muhammad Toha
0: kitu sia kunjung. Jauh-jauh ke Syafi'i atau siapa?
1: Pahlawan Bandung Lautan Hampura.
0: Lautan Abdi. Siapa? Sanggup. Eh, sarajan teu kuat.
1: Didoakeun cing kuat.
0: Hah? Aneh, ini kita cerita di sejarah ini pelat-pelat. Ya, ada pahlawan di Panduri,
1: di Panogoro.
0: Panogoro. Ya. Sunatin. Pahlawan Imam Sudi Mampir.
1: Bonyol. Imam Bonyol.
0: Nyuk.
1: Bonyol.
0: Ya aduh kumacarana sok peureum waing di salinan teu. Salinan maksudna teh.
1: Dek di saragaman ku aing
0: supaya hati. Nada di baju ieu oge. Oh, urang salin.
1: Anu alus.
0: Maksud bapak teh kumaha ieu? Sok ya.
1: Tungkul.
0: Beureumkeun
1: panon.
0: Puseurkeun pikiran kana naon? Kana rupa jelema nu pangkasepna. Ada sia ulah mikiran nu gareng patut.
1: Pikiran cicak
0: wah.

0: Dewe kiri gini ni,
1: oh kan.
0: Rampang kau mian loh, ini. Salah pak. Balik pak, ya karemong. Jengit pak.
1: Ya keris.
0: Bisa naon, tak efektif minyak sawar gak kastori dia.
1: Kastori.
0: Lah matak seger ini.
1: Oh, matak seger jangan.
0: Rampang aku, ayo dewe gue jadi kasep.
1: Kasep.
0: Kasep mana jeng pilot?
1: Kasep akak.
0: Oh, jauh.
1: Jauh, tapi apa penek.
0: Kira-kira jeng bantis kasep mana?
1: Wah, jauh. Bantis mah jejaan. Sanggup
0: akak. Aduh, yang ada rajaan bakal bagi gendut. Yang gak berbeku
1: besar
0: ini gitu nah, gak modal tidak mau nih, si goblok
1: lo witi Ahmad Dhani
0: lah, kasep mana dewek yang si ada yang si Norman
1: kasep mana
0: dikasih Nabilanya
1: Nabila mah wewe
0: lo mancung naing
1: pengamuk
0: pembiwinnya menjadi ingmu
1: oh
0: sakit tuh cu
1: tidak bapak
0: tepe kata bapak tepe kalau ketemu dengan Semar Badarnaya
1: lari
0: ada tong dianggarkan goblok sate sakit tuh jang. Adat ulah di sarua ku. Pangeran mau bisa ngaroba, sia kudu ngaroba. Kudu rada ngamenak, pirak ku gawe jeung menak di baheula. Rengkak paripola menak teh tiru ku sia.
1: Kudu nyantana.
0: Nyantana.
1: Nyatria.
0: Nyatria. Da loba jelema deuleuh anu wujudna nyatria tapi kaituna teh kampungan.
1: Kampungan.
0: Ya cicing-cicing di kota. Tapi jaludi.
1: Sakit tuh ya.
0: Amin. Sora ta salin. Maha centong sora mah. Barak anyuk itu sora deh.
1: Pangenan.
0: Kapan-kapan nanti sudah punya anyuk deh bro-bro weh. Yang kecan mayan. Sora iya mah sok laku dagang kulkas. Dan ajar kulkas butuh sejalan oke payu weh. Yeah. Dan api payu dagang HP urut. Bejak kena wetuh. Ganti bisi kapangi tina sora asya teh. Kudu jani waran. Macarana. Dehem ke.
1: Dehem ke. Dehem ke. Kokotor.
0: Kokotor teh sok. Genggerong teh. Cena longsong.
1: Coba, kalau

0: Ahem! Tá, não bate. Tá, tchau. Tchau, comão. Comão.
1: Ok. Parei não, mão, blagou? Não, não.
0: Luhun perantos Robi hidung lah.
1: Kau yang sedikit tahu lah sampai.
0: Ah, ya.
1: Kurang mana sampai ini?
0: Oh, jadi kepret ke gue ini.
1: Kebajuan ke
0: apa-apa anu PKG itu?
1: Kau lah tehir tepatu tengah nyuk rupa teminta dedek sampai rupa hanep miraku bunga bapak juga entok.
2: Ya kau begini ngejong ngehina
0: weh. Mereki boleh gitu ngejong kolontong weh cucung iksya. Nuhun bapak. Yakin saya tepatan terus biasa ngangkat harkat yang darajat. Yaitu harkat seorang martabak diantawis dengan martabak telur seorang martabak manis
1: martabak ujang
2: martabak
1: ayo martabak
0: ulah dianggar gedeh jang era kapang isya tupi ngaran kaulah anger
1: gantinya
0: ah pula atau serah dan putra bang-bang utis Al-Basiyah. Atanapi Raden Putra Bang-Bang Gayot.
2: Pula kewa.
0: Kinten-kinten saha atau bapak?
2: Bang-Bang Onan.
0: Atanapi Raden Putra Bang-Bang Politron. Di kemana karep ya teh?
1: Jing
0: Atanapi Raden Putra Bang-Bang Simadu.
2: Kenapa ganas?
0: Ini jadi karena ganas ya teh. Saha itu punya Raden teh. Bim. Wirayuda. Saha? Sang Hyang Wirayuda.
2: Wah.
0: Rayut. Tak katinga tadi bebegung cete gede.
2: Teker budak ka Kubogo.
0: Wira teh hartina wong lineuwi.
2: Turunan darah biru.
0: Yuda hartina perang.
1: Leuwih bisa saha silinjing.
0: Raden Putra Bang-Bang Wirausaha Wirayuda
2: Wirayuda
0: Saras Wira Swasta
1: lain
0: Bang-Bang Wirayuda Bang-Bang Wirayuda sepoh deui ieu teh geus Bang-Bang Wirayuda Wirayuda Wirayuda Wirayuda
1: sakitu nya
0: atuh panginten kedah sareng kasaktianana
1: Ya.
0: Wah, ngaracun ya aki-aki teh. Sisi dua deh. Ulah disalahgunakeun jang kadenya. Tah.
3: Jadi
0: bawa buuk gewek salamar. Duduk. Aduh.
2: Blak, poka budak.
0: Wis bara hiji mah HP si ieu. Bari mewel mentana teh. Kata tadi tengah rata
1: Bambang Wirayuda sate.
0: Tah eta nah poho deui. Aduh ampun. Sok buru-buru tah. Dudut kabeh hiji sate.
2: Hiji, ulah leuwih ti hiji.
0: Ukari atuh ka dieu. Sok. Aduh.
1: Hebat kieu aki-aki
2: barang antik.
0: Bapak?
1: Arjuna ge bieung bogaeun anu kieu.
0: Moal. Usaka sajatining hirup sajatining hirup. Upami diical nu kieu sabaraha yeuh? Siapa nak kena komersil wae?
2: Kada ngajual.
0: Sanes upami
1: da moal dijual 10 miliar ku aing hiji.
0: Aduh. Ieu kakayaan aki-aki dina buuk wungkul.
2: Harta karun nepi
0: ka kieu. Awas siapa aing kelebaran hareup.
2: Naon teh?
0: Boga keur balanja mah didudutan ku aing buukna teh leuwih.
2: Harta karun.
0: Sakitu jang. Jik dewek teh nyamper Gusti Batara Kresna. Kepino damel kaulanum.
1: Bade permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Urang papisah lumampah salira bade laporan ka Menteri Dalam Negeri ka Kresna, sia goblok aya sumuhun.
2: Kresna
0: ka Prabu Batara Kresna di Singapura.
2: Jeung Alamanik di Melalaya.
0: Ngai Kresna teh di mana kitu? Coba itu nepi ka teu apa kana lalakon si juri.
2: Teu apa kana sejarah.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Waalaikumsalam. Saya tak.
1: Abdi cucu.
0: Dah.
1: Ramo.
0: Eh, kata. Untuk menggunakan kian.
1: Kang Dasu.
0: Hah? Ya lah, sabar. Pergi jeng pasangan kucing itu. Mangke cucu, mangke.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunaeun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udeng ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon kasabar kalina
1: ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang. Anu jeuteu damangnya panginten kabita ditaros ka Punbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos

0: sa surpariposna moyan papapapahan sareng sajabi na lah.
1: Ah, mohon, mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
2: hatur nuhun
0: enggak sami-sami bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat, ثُمَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu, yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau, yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar, manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu kan?" "Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nuaim, "Umar, enggak salah. Tidak salah lagi." "Salah, Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkalnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Fatimah." "Saya, bang." "Apa benar berita yang saya dengar?"
4: "Berita apa itu, bang?"
2: "Bahwa kau sudah masuk Islam."
4: "Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana?"
2: "Ya udahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak?"
4: "Ya."
2: Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. "Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. "Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan." Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu,
4: ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama, pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?
5: Suhuf.
4: Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya, ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan

0: setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ini sih gak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Fatimah, Muhammad di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan ini urusannya. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu di

tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit, Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haqq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih innakum la'alal haq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fa fimal ikhtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fa fimal ikhtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam gak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam gak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi, sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia, tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu korma."

0: Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi, dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir, umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, ah itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang? Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta. Yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan. Tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
1: Amin.
0: Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan, berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yasauhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak.
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah." Jawab beliau, "Sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan." Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi Mboya Umat sudah kadung memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilakan, yang tidak pun persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya dua kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya dua kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman dua kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Satu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya, mentang-mentang anak amirul mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal, sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini Bapak, dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus, lalu saya rawat, saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu, sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar, kau ini anak amirul mukminin, jual sapimu, ambil modalnya, untungnya, masukkan baitul mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia gak mau anaknya terlibat bisnis dompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah, lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi, pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian. Kaum kerabat ayah, ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nanti belakangan kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering, sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini gak pantas bener, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot, orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, ah udah, bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu nggak? Enggak. Iya, memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk, tahu? Kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ, dan tidak sesuai ada gubuk reyot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan, saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat, 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Ong, saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reyot sama tanahnya sedikit, makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ah, ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer. Gusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir, Amr bin As kan bukan yang paling atas, dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor, ah, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan, dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Oh. Ada apa? Ano, Pak? Ano apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa? Sutra apa-apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba, istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemeter. Badannya keluar keringat dingin. Panggil kepala proyek. Proyek batal. Masjid enggak jadi didiriin. Itu gubuk Yahudi, diriin lagi, diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya, Tuan Gubernur? Kamu tahu. Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya, pada satu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Keren. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku. Siapa yang enggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil ya. Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak, tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair, kalau kita langsung ngomong sama Umar enggak enak dong, dia enggak bakalan terima, lewat putrinya aja Hafsah. Baik. Hafsah ngomong sama Umar, "Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup?" "Hafsah, saya Abah." "Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu?" "Enggak ada." "Ada. Saya tahu ada ini, kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul."
5: "Betul."
0: "Nah, saya mau tanya, suamimu makanannya apa? Daging?"
5: "Bukan, roti."
0: "Tempat tidurnya kasur empuk?"
5: "Bukan, kain kasar yang kalau musim panas..."
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: bentangkan kalau musim dingin separuh buat tidur separuh buat selimut. Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyaknya? Cuma dua. Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, jadi Nak Umar ini hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya, sehingga rumahnya itu disebut Darul Qodok, rumah bayar hutang. Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung jadi khalifah, lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temannya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak, lewat contoh konkret. Inilah saya, contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan rakyat kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam, Badui. Jengkel, dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Aiham. Panggil. Kau ditampar? Betul khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah. Kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar. Anak beliau sendiri. Melotot matanya. Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya, wah anak babeh diangkat jadi ano, tidak, malah diblokir, cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa kue? Itu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makanan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Kontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah, di tempat yang namanya Harah bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma, lapar, ma. Sabar, dikit lagi matang. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Lubuk, lubuk, lubuk. Umar liati dari jauh. Belum juga matang, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, memang masak apa sih kok gak bisa matang? Saya gak masak apa-apa Tuhan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana Tuhan? Saya sudah gak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut gak kenal kompromi, jalan satu-satunya, ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang, sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyat? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia gak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar. Oh, begitu. Iya, zalim betul Umar bin Khattab itu. Kalau begitu ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslan menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslan, ya khalifah biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah Tuan, mudah-mudahan Allah memberkahi Tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya Tuan siapa, kata tu ibu? Saya, iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negor kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulonuwun. Oke bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tau-tau muncul orang, demi Allah saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah anak muda, saya memerlukan orang macam kau yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang, atanapi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
2: Tanjakan? Desa Cibenar.
1: Oh, desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
2: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
1: mohon.
2: Dari paregel,
1: paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tasa atau nama salah alpa pomoris.
1: Alpa propolis.
2: Alpa propolis. Alhamdulillah.
1: Ayah karaos.
2: Ayah karaos lah ayah di lah ayah karaos na gitu tak.
1: Oh, kami telah patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
2: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
1: Hareras.
2: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abuatna sakedik deui kitu ya
1: teh.
2: Sahalit deui. Sahalit mentak bade namahan deui nanya namihan deui
1: eta teh. Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genteh genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada kalinya.
1: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu yahnya
1: ayo ngamama ngamama sehali dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

juga. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Oke, itu akan dimasukkan ya. Oke, boleh jangan wangi, sadayana. Eh, mana Pak Pidin teh? Saksi Pak Pidin? Tes. Enggak ada nya.
3: Tes, macam dia nama.
2: Tanu iya. Lepat ngangkat.
4: Tes. Tercek.
2: Ini seperti biasa ya.
4: Tes.
2: Aya gelarnya Sunda Lens.
4: Laras semua.
2: Di dinten terakhir di sasi Agustus 2002.
5: Itu ijinya.
4: Larasnya waktunya.
2: 31.
4: Today.
2: Ya, betul.
5: Cerot.
2: Langsung. Serta. Ya. Berjalan gue sadayana ya Visa, ya Wizi Fofoy.
4: Wilu Jemongi, Teh Visa.
2: Dari Genter, ya Mak Iyam, ya anak Wilu baru. Indra Simanulyang.
4: Simanulyang.
2: Terus.
5: Manulang.
4: Oh, Manulang.
5: Simanulyang.
4: Ikut tuh kan Alia.
2: Ini Wayan Seganti. Dan Alparis, saya Incin.
3: Mana dia?
2: Incim. Ayah Nobu Official Store.
4: Widu Jengongi.
2: Ayah Atajan 18 Suyanto Stevio Sob Wong Jowo.
4: Wong Jowo Widu Jengongi.
2: Ayah Randy Hutahuruk.
4: Hutahuruk Widu Jengongi.
2: Ayah Liz Diana Mustafa. Satu ada Eva Omen.
4: Aras.
2: Ayah Iva Gemini.
4: Ayah
2: Mimi
4: Iva.
2: Mimi Haya. Pokoknya seurnya ayah Oge Angkasa Tirta. Terus saya Gebe Zong. Terus saya All Young ya, Peter Rizky,
4: Masa Dayana.
2: Terus Dugi Tabu 98, ayah lagu-lagu Sunda Len. Ayah lagu-lagu Sunda. Terus saya informasi nu dipidangkan ku bahasa,
4: bahasa Sunda,
2: Sunda. Ya. Nah, kada sekedar informasi kangge Baraya Sunda Len sadayana. Terus ayah lagu Sunda Len enggal ngarojong PSGC, jadi lagunya PSGC.
4: PSGC.
2: Terus ayah di YouTube, ayah di Spotify, terus kangge bikin status atau story di IG oke tiasa.
4: Laras.
2: Lagu ini terus ayah bukan oleh PSGC.
4: Hidup PSGC. Iya, dukung pesadayana nya.
2: Laras.
5: Ya, ini kan di Liga Champion, Liga 2.
2: Liga 2, ya.
4: Alhamdulillah.
2: Ya, mudah-mudahan lancar segala rupanya.
4: Lanjur teras kamu PSGC.
2: Sesuai yang diharapkan ya.
4: Teras.
5: Si Akeo kama ana.
4: Pendek si Gana Maang.
2: Oke, teras lagi masih di sasi Agustus. Saya nantinya di akhir kini. Nah, kamari masih aja jalan santai. Masih aja no rentetan.
5: Dangdutan. Rentetan dangdutan alam.
4: Malam penutupannya.
2: Rentetan tina pagelaran ngari-ari
4: hari kemerdekaan.
5: Hari kemerdekaan ini pas ke ngopi di Beting di Harut Benyum.
2: Iya.
5: Duduk-duduk.
4: Saruahan di lembur ogenan. Menila rame gara
2: unduk. Lembur saha.
4: Simkuring. Nah, ini sebatas di Cibereum teh. Red water.
2: Oh. Sae.
4: Red water.
5: Jeng water jam.
4: Water jam. Cileuhur ciluncang.
2: Ciluncang. Boleh jeng wangi oge kangge Mona Lisa. Mang Tang.
4: Mang Tang.
2: Mana udah dikirim tuh baru ang.
5: Udah tadi lupa.
4: Anu bade masir takoyaki mangga kantun ka stadion wae. Takoyaki mangga.
5: Kabar ya direvisi mantang.
2: Lagunya udah direvisi. Udah. Ayah saya teh Willow Willy, ayah Akoh Tiati, ayah
4: Jang Mengi teh
2: aku. Nur Hakim 93. Ada Wawan 1979.
4: Nah,
2: ayah Melindo, ayah Imang, ada
4: nyempreng dah.
2: Mepratina. Ada Kujar Winanti, ada Good Father, ayah Ibu. Wah, banyak alhamdulillah sekarang.
4: Alamin terserah rezeki kesunarannya.
2: Siap-siap. Iya dah, saurang deh nu di Wignet aya.
5: Sanu daerah teh.
4: Yang nata segala rupa sih
2: kan. Wawan Demang.
5: Wawan Demang. Kang iya Wawan Demang teh Kang Wawan eta.
2: Duka.
5: Wawan ieu waduk.
4: Oh, aduh, aing lanceuk kuring teh Kang Wawan waduk. Kang Wawan kumaha Damang sehat? Wilujeng. Heuyeun sudah lain nya Kang Wawan.
2: Mang Tang ngopi di ditaroskeun ku Cai Hiji.
4: Wilujeng. Salam kenal Kang Cai Hiji sareng teh Mang Pidin.
5: Ngapalin Mang Tang.
4: Pendukung sejati teh iya naon PSGC we, cek. Cager.
2: Hai. Aya basa sigol lagi.
6: Yalah. Salaman
4: anjir. Suun heula atuh.
6: Suun
2: anjir. Sar Wawan Damang cenah. Di pack isi heula Mang Pidin.
4: Alhamdulillah atos tadi ka hiji. Kang Wan. Ayeuna bagian amang heula. Teu karaos closing Kang Wan nya. Aduh, alhamdulillah Kang Wan mah cenah seueur.
2: Lain cek Mang Entang badi di Borgo cenah naon
4: ye? Nah, ujug-ujug di Borgo ah Mang Entang mah aing mah. Ulah atuh Mang Entang. Di Borgo bukannya ah ku pamajikan.
2: Nah,
4: sugan.
2: Cager geus. Susan Widi ulah jeung Mang Gil ge.
5: Kita ngobrolkan pamajikan ya.
2: Pamajikan batur?
5: Pamajikan itu kan pasti awe-awe lain pamajikan kan?
4: Lain ang, awe atuh buat nyejalu main. Kita jadi mamuk deh gak ingin mah.
5: Ngaluruskan ya, ngaluruskan stereotip terkait awe Sunda, nucin lah matre.
2: Waduh,
5: resep dandan, jeung tepurun masak,
4: paus masak tuh, kayak lagu nah.
2: Cewek banget, saritem.
4: Saritem.
5: Nah, jadi loba pisan stereotip, nah, biasa disematkan ke suku tertentu di Indonesia tanya. Stereotipnya jadi is, naon sih? Naon disebutannya? Jadi orang awe Sunda mah cenah tukang dandan yang tukang jajan cenah gitu.
4: Country is my life sanes.
5: Gitu terus. Misalnya suku Minang ya. Suku Minang pelit cenah. Batak nu kasar. Awe Sunda nu males. Terus selain males teh aya juga aya oge stereotip nu disematkeun jeung khusus ka para istri nya. Nyata matre cenah materialistisnya beberapa antropolog nyoba ngungkap alasan iya jadi salah saya di nah nyata Noti J. Mahdi nah, cek pendapat si Noti deh mitos atau oh mitos itu teh tawa stereotip iya pada awalnya muncul di pemahaman orang Jawa terhadap perempuan Sunda cenah cenah oleh Sunda teh
2: malas,
5: pemalas, yang resep dandan.
2: Resep dandan.
5: Jadi orang-orang Jawa pada zaman baheula ngebogaan pemahaman bahwa awe Sunda teu pinter ngelola duit, akibat kebiasaan nanu gemar alias diri atau dandan gitu. Jadi beaku naon kang aya nanti sakin care
4: sakin care mun sareng ieu naon namina
5: salain eta awe Sunda ge sering digambarkeun jadi anu malas nah teu bisa masak teu sopan teu bisa ngurus rumah tangga jeung lain sebagainya
2: waduh
5: anggapan ieu bermula di kunjungan masyarakat Jawa ke tanah Kasundan.
2: Iya.
5: Itu mereka cenah nempo lolobana awe Sunda kan diuk jeung dandan di balai-balai atau di hareupeun imah berarti. Bari dandan hal ieu sapertina kebiasaan teu jiga kebiasaan awe Jawa nu dikenal ulet jeung rajin gitu.
2: Jadi bertolak belakang yang ya teh cenanya mantak aya kitu teh gitu nya.
5: Sebenarnya orang mah boga argumen lainnya di setiap tuduhan nu disematkeun ka awe Sunda teh. Naon sih?
4: Teh sigana nepek gap sigana kurang teh geus.
5: Misalnya tentang perempuan Sunda nu males masak karena kan teu kabe
4: leres
5: gitu.
2: Jeung sanes perempuan Sunda unggul ya.
5: Iya.
2: Pada nah, akhirnya mah gitu.
5: Kabeneran meunang na we
2: meureun. Nah, eta.
5: Berbeda jeung suku-suku sejen dina kuliner masyarakat di tanah Pasundan ieu memang cenderung teu loba ngagunakeun teknik-teknik nu rumit. Dan ieu lain karena kemalasan atau ketidakmampuan perempuan Sunda dina masak. berangkat lah tuh.
4: Tuntas gue. Kemarin. Ayo, wae.
5: Hal ini terjadi karena keanekaragaman bahan makanan melimpah ya, yang bisa diolah jadi makanan di tanah Pasundan pada saat eta. Proses jeung menangkeun dahareun ieu bahan makanan ieu teu hese gitu. Bahan makanan bisa di dapat di sekitaran imah atau di kebon. Jadi bagi orang Sunda dina satu petak kebun teh ya kebon bisa aya leuwih ti 10 jenis tanaman nu bisa dimasak jadi makanan di meja makan. Eta teuing buah, umi-umian atau sayurnya. Jadi sekalipun teknik digunakeun ngan cara ngulub, setiap poe perempuan Sunda bisa ngidangkeun dahareun nu beda-beda di meja makanan.
7: Gitu. Soalnya geus aya di eta gitu ya.
5: Lurus kayak gitu.
7: Oke. Okay.
5: Terus orang Sunda lain teu sopan, tapi stereotip selanjutnya nu perlu diluruskan ya, itu perempuan Sunda nu teu sopan. Ketesopanan ieu mungkin terjadi pada saat parameter kasopanan di masyarakat Jawa dicocokkan jeung parameter kasopanan waya di masyarakat Sunda kan beda.
7: Terus
5: gitu model di mana sih Kang nu terab tak temenang tapi hitut mah kedar gimana cenah nya pernah kadangunya
4: kartos pernah kadang
5: eta kan parameternya beda
4: leres
7: betul
4: di Amerika abi kumpul gitu
5: teh
4: di urang-urang sieun geuna ayeuna di urang-urang ogena
5: mun kedar nah eta kan
4: sopan
5: tapi rumput.
7: Ya, cuek. Ayo gitu nyang ya.
4: Pasti akeh udah gitu kalau ngomong-ngomong kabar.
7: Oke. Saya mentang macan ya. Hanya aku dan Manggin yang tahu.
4: Benar mantap. Aku enggak diajak itu.
7: Aya Wawan Demang, pemirsa sadaya, cenah Manawi aya skincare nu mirah. Skincare.
4: Pas skincare.
8: Aya
4: nu mirah, naon mirah teh kumpul pas hari poe haji Kang Wawan teh mirah.
8: Apa wae mesti make mah.
5: Memes hari poe haji aya di hari poe hadma. Jalu eta mah. Kang Wawan.
4: Hari poe haji mah laki awe nanya.
7: Sar mangtang Sunda mah kemayu, cenah Jawa mah berwibawa gitu panginten.
5: Ah, eta teh stereotip eta diantaranya seperti gitu
8: lapil atau wacap
7: boleh juga mengge-ngge ukur carita aduh kaya asal lagu Sunda lain ukur carita ukur carita itu lah gue
4: ini album kedua deh.
5: Nah tadi ini parameter kesopanan ya beda terus ya dina hal heureuy dahna banyo atau lawa bercandanya. Orang Sunda awek lalaki memang terbiasa ngomongkeun hal-hal nu berkaitan jeung corang, jeung seksualitas.
7: Iya gitu.
5: Menetap tarik kata.
4: Oh, ya anak-anak gitu.
5: Sumbla.
4: Masih akeh gitu sok corang tah
8: keureuh.
4: Ayeuna teh enak. Hayu mah tuh.
8: Geus lain. Iya, kita pengen diita.
4: Nah, atuh
7: geuningan. Tah satu keo ah.
5: Kalau jadi pohon dari siam ada.
4: Mawa HP bugang.
7: Bawa tuh.
8: Bawa tuh. Kalau puntengnya.
4: Di hapuntan bisa udah kali ini awas ya.
7: Ayo Wapidin, sok nge skincare tana Wapidin.
4: Abis sakapeng upami nuju iya kan mah naon rada belebuk mah sok nge skincare.
5: Di dasaran lah bawa mah ku parka.
4: Parut kalapa. Sekarang sok nge mata abis mah tanapi semen tiga roda.
7: Wah.
4: Padahal sekarang kandel.
5: Ya tentu emang ini iya glowing ya kan.
4: Oh asli nang. Herang. Di amplas gak nang.
5: Glowing dop kan.
7: Sermantang mah cenah orang Sunda nikah ke Jawa. Malam pertamana Mas atos orang amoh atas amoh pas awe ka dituna.
5: Teu ngarti mantang ai.
7: Lah urang itu.
4: Lah apa teh aja kaya koe Mas.
5: Geus nah.
7: Dan jule glowing dog cenah sae jule.
5: Aya glowing dog eta.
4: Aya terus dihamplas ku parka. Duh rawaseun geura. Laparanya ieu geus
7: Parkama juga klub sepak bola.
4: Eta mah iya asena. Parka apa? Parut kelapa.
8: Parut karung.
7: Dan jule ti paling mana tuh dan jule. Thank you udah follow dan jule.
4: Ramidon mah sigana biasa nama ti Portugal.
7: Tuh, iya masih
5: Parina ti Portugal. Belanda.
4: Belanda.
7: Iya masih rerakan jeung Don King gitu.
4: Dan juan. Don to aya deh.
7: Dong do ya. Tuh, abi ti Australia.
4: Ya ampun.
5: Ya cek urang ge.
4: Don mah nya orang Australia sih kan teh.
8: Don teh donat.
4: Wilujeng tepang sareng ti Australia.
7: Don Jule.
4: Don Jule.
5: Cing terus kena itu di sana pimana ada si Akeo
4: terlalu dah kau ini dapur
7: oh kerja ke Korea
5: di nahal banyak atau hari masyarakat Sunda PKW lagi sok pesan ngobrol kenu jorang yang berkaitan jeng seksualitas mau mana di sebagian suku Nusajen di Indonesia termasuk Jawa pembicara obrolan dia itu ngerupakan hal tabu. Tak orang Sunda mah kan disebut nate cawoka.
4: Cawoka.
7: Wah.
5: Jadi heureuy bernada seksualitas, ieu masih bisa dideteksi nepi ke
4: sambekah bahkan.
5: Bisa dideteksi di tina carita, cenah leres ya, poklor atau lirik lagu dina musik-musik Sunda. Itu. Lah, kamari ge Sunda lain kudu di revisi menjorang
4: menjorang ya
7: tuh Don Julieta Raina Don Juan
8: Don
7: tuh laman cek Wawan Demang mah Mang Pidi nyanyi atulah
4: atos ang oke di sesi ke 8
5: dah kan we Kang Wan hujan dira senang nyanyi di reman aja ngehiang
7: Mang Tang apa alain Don King wa donatur netinju jaman tison
5: benar
7: apa alain
4: ayo Don Udin
7: tak masak jualan setia sepatu tripting
4: ayo di Raina Don To
7: Aya Alifa, assalamualaikum, mamang-mamang Sundalen.
4: Waalaikumsalam, Teh Alifa.
5: Alhamdulillah, Teh Alifa ye ngentah cang garing tawang bibir, ini ringan, sepitan masak.
4: Wih, masih kene.
5: Eta ngayakeun tadi.
7: Ngangge tapas teh wapinin?
4: Ngangge masih kene humapur. Bobona.
5: Alifa caket ka ieu teh ka daerah mana ye megang teh urang teh baheula. Tempuran di tempuran.
4: Oh Teh Alifa itu.
7: Iya Magelang.
4: Oh Magelang.
5: Eh karena konekan anjing ngomong dia teh sunatan masal tanggari.
4: Iya Mbak makasih banget nih atas sidang tarinya saya ya, ikut sunatan masal. Belum kering Mbak E.
7: Ngen Mbak E lah.
4: Mbak E.
7: Cang kering kan Mbak E.
8: Pagi nak gue nama.
5: Iya tempuran Magelang.
7: Nah, Don Julete sepuhnya almarhum Don Jurig.
4: Don Ibrig.
7: Cek mantang
5: Don Jupe, tante Don Jupe.
8: Jurig
5: penting.
7: Menwapidin dosa.
4: Anjar teh. Awas ya mantang ku api, aing medosa. Atu bujan. Bujan namun kan kentob.
7: Wapidin Alipan.
5: Nah, ada kentob. Doso mah nol
4: beda itu batu api teh doso aing mah
8: apa bisul tuh
4: nol tah tara bisulan jadi mah paling ogenan humapur
8: eta nol gitu model
7: gitu aya Kong GGS Lijeng Wangi
4: Akong
7: aya Herdi Tamara sanes
4: oh Wilujeng Wangi
7: Kong GGS Herdi Tamara ya Elon
4: Wilujeng Wangi teh
7: Elon Ellen sama
4: Ellen.
5: Oh, Teh Ellen.
4: Ellen. Oh, suka Teh Ellen.
7: Ellen. Nang Ellen ada di dinya.
4: Ellen Suhadman.
7: Oke, nantinya. Nah, musik kita. Oh, musik kita Wilujeng Wangi.
4: Wilujeng Wangi musik kita. Aduh, selami
5: kawas. Musik kita buba bebe.
7: Tempuran Magelang ya, Yang ya? Tempuran Magelang.
5: Ya, tempuran Magelang. Ya. Bahasa saya tahu lah.
7: Dulu di sana sempat 20 tahun.
8: Oke, jadi pernah itu.
4: pernah aku di Zimbabwe 15 bulan.
5: Bala apa lila jadi hitungan sila di Borobudur. Paling di Banjut we.
8: Tapi stupan. Kan gitu berarti
4: bersamanya. Acan di Bekahan. Cuk
5: orang tepas ke Borobudur teh arca teh usik. Anjir tetangga bawa balik kan.
8: Bagi we minyak tanah lain.
4: Kuing teh di toilet ta. Di toilet ieu teh suku dan atuh karena bujur rat kali kelieu kuai. Ai pas malam bangun ceupan.
7: Pas ka dia jadi patung Ganesha.
4: Aya tuh lalean.
5: Cing lanjut deui Mbah.
7: Oke.
5: Nah, terus cenah awe Sunda teh matre bener teh. Jadi stereotip tentang matrena, stereotip teh mitos matrena awe Sunda. Oge sering oge dikaitkan ku biaya pernik non kawin mahal. Dan mahal tahunan ente non mahal tahun te pernikahan sebenarnya relatifnya.
7: Yes, dari mahal relatif.
5: Hampir KB suku gen mulai boga tradisi adat sorangan mah dalam non rayakan pernikahan pasti pakai biaya gede.
4: Laras yang mewahnya.
5: Nah, terus perlu jadi catatan oge bahwa biaya pernikahan masyarakat Sunda ya. Pedoman tunggal na jadi bisa oge daerah nu hiji jeung daerah nu lain beda adat jeung tradisi.
4: Laras
5: walaupun sama-sama berada di tanah Pak
4: Sunda.
5: Gitu. Misalkan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang ya, bagian kidul tah. Boga tradisi pihak AW nanggung semua biaya pernikahan.
4: Wih, enak
5: itu. Dekorasi, dahareun yang perlengkapan pesta. Nah, laki di wilayah ieu ngan perlu nyiapkan duit yang mayar administrasi pernikahan ka KUA unggul. Mas kawin yang barang-barang bawaan yang seserahan gitu.
4: Lain mah kondo unggulnya.
7: Waduh.
4: Etan sok ada haran ieu dengan non lauk.
8: Komodo etan.
4: Apa?
5: Terus hal ieu beda jeung masyarakat di wilayah Garutnya.
7: Beda
5: kaler ya.
7: Wacana di Garut
5: kan. Awew teh perlu nyiapkeun duit jeung nyelenggarakeun pesta pernikahan. Sabab pihak lalaki nu kena mayar biaya eta. Konsekuensinya barang bawaan jeung sasarana jeung kan seserahan nu dibawa jadi leuwih seutik jeung sederhana
7: gitu. Di Garut eta angge.
4: Leres. Di Subang leuwih eta mah bas geuna pindah sabaraha mobil teh lomari sabaraha rupa dibawaan. Suka teh pindah teh kawinan.
8: Di mana mantan teh dibawa?
4: Hah, di gubug di jeung
8: mana
4: pian. Sudah
8: di mana
7: dit? Heh. Nah, cenah. Cek mentang matre mah mun nyebut benang aya nomorna terus menang hadiah.
4: Ah, itu etang materai, itu etang
5: retro, teman.
4: Mang Tang,
7: ayo Upit Zia, Mangging, ayo nama kedah di keleran.
5: Nyapit, kaciri, pit, ayo nama, eh, kaciri ya, tita maca awalnya itu dapit.
4: Ipit,
5: Upit,
4: Pak Upit,
7: Upit Zia,
4: Pak Upit Zia,
5: Ipit.
7: Lotre
5: bener lah urang teh Mang Tang ngomongkeun eta bisi dudukeun naon tuh promo judi makanya cek urang teh tadi naon retro
7: retro cek Don Julema matre memang asik dan trendy.
4: Asik ye. Hidup Latre, pake matre.
7: Ayo Pijia, Mang Pidin gerak cene.
5: Gerak hahaha.
7: Oh gerak.
4: Weh, Mangi, Pid.
5: Nah jadi ke air. Gerak.
8: Mangken. Itu nyamuk.
4: Si Pid iya. Ini Yamaha bahulah.
5: Melaras.
4: Oh, Pid. Cager.
7: Alhamdulillah cene.
4: Amin.
5: Cing terus kenenya.
4: Siap.
5: Terus iya biaya pernikahan yang budaya mere.
7: Nah, jadi di mana iya?
5: Cicing dibaca. Jadi biaya pernikahan nu cenah mahal iya sebenarnya ditopang ku budaya mere di masyarakat Sunda ya. Biasa dimimitian hiji atau dua bulan sajan pernikahan.
7: Iya.
5: Jadi kedua keluarga pihak AWW atau laki biasanya ngelakukan sama cemlon sih open house lah di
4: mana menanyaan menanyaannya jam
5: lain jeng nerima sumbangan
4: lain pekah lain suatu pekah di pihak laki
5: jadi
9: nyambungan di orang mah.
4: Oh, nyambungan. Heeh. Oh, oh.
9: Eh, geus pugu yang tamat geus pugu kawin.
4: Rupa-rupa tina nyambungan ogena. Okay,
9: cicing pan heeh jeung narima sumbangan berupa duit atau bahan. Makanan ti tetangga, kerabat atau saudara nu minuhan biaya pesta pernikahan eta. Nah, biaya pesta nu mahal ieu. Lain hal nu gede atau teu perlu jadi halangan bagi maranehna nu naon nikah ku adat Sundanya sabab nu wajib nyaeta nikahna lain pestana makana komunikasi antara kedua pihak keluarga leuwih utama naon tengah geret teh timbang maksa pesta nu megah tapi sangsara sanggeusna.
4: Kalau bangutan ya.
7: Nah, cek Mang Opit mah cenah mendi Tasik mah ngembohan eta teh.
4: Menyambungan mah nya ieu dieu mah.
8: Ngembohan mah
7: ngalihan cenah di Tasik mah.
9: Nya lah eta di Tasik lamun enggeusna teh pit ngombehan.
4: Teuing ngombahan
8: ya pengajikan.
9: Kumakang tadi teh aya
7: ngejengi Kang Gaben.
4: Masuk di sendiri karena toakeun nganang jadi pas urang nyambungan ka dinya teh ditempuhkeun lah sembarang nyambungan anak. Ti bapak ieu nyambungan anak.
9: Goceng.
4: Bu, goceng.
9: Terus we bere jacok.
4: Rupa-rupa kan aya sama sare rumah beda deui dah.
9: Terus aya anu kieu.
4: Aya budayana.
9: Misalkan urang mere yeuh aya taun ayeuna teh
4: sarusrepel
9: lain obas dua karung ya sugante lamun urang ngayakeun teh di pulang
7: ditulis ya nging dua karung
4: arisannya kitu nanyang
9: ngan lamun pas nu mere baheula ka urang ieu terus urang pas mere ka ditu pas itu ieu naon maot tulisan apa lapor gitu.
4: Mending kan para bapak boga budak, para bapak boga budak ngawinkeun saha.
7: Sedekah
9: we. Makana sok mawa budak adina Kang di oh, di ieukeun ku manehna jang mulangkeun eta.
7: Oke oh, kasih ieukeun gitu ya. Terus
4: pulang sambung disebutna.
7: Nah, cek Mang Tang saterang abi mah mun kawin ka Jawa imah bagian awewe pangeusina lalakina gitu asana cenah
8: asana oh asih kumaha anu pernah di Jawa
9: pengalaman eta mah entang eta pengalaman kumaha harita
7: lamun deunjeuleh abi mah perkawis biaya teh sadayana istri cenah
8: alhamdulillah
7: biaya ieu mah
9: ya anu payaya mah sadayana pamagat
7: amin cenah assalamualaikum baskom mana baskom ku beas we cenah
4: sareng hase bihun
7: mun cek Mang Opit nah sok disebutkeun
9: terus Mang Upit atau teh Upit atau teh
7: oh teh Upit sok disebutkeun Mang eh di Pamalayan di abdi gitu di pegat amplopna di ditailkeun cenah
9: ditailkeun teh naon
7: kita ngarti
8: dititipkeun meureumnya
4: di pulang sambung atuh di cantelan jang cantelan anak gitu
9: oh sok kitu
7: Mang Tang asli gitu cenah di daerah Cirebon
4: oh jadi imanu awena teh jang milih salakina.
7: Aih, nah, sampai di dalam
9: kan? Awe-awe na, menyiapkan kemah. Kalakin apa ngesina?
4: Ngesina, oh. Enggak, jadi pihak awe memang ayo mah nabungkul, mana nya?
9: Dulu itu pembenaran.
4: Kata kamu rekawin ke orang Cirebon.
7: Nah, cina, ditempelkan alasna. Oh, kemah lagi amplopna, cina.
8: Oh,
9: dabaran dia mantang, dah benar cek cek. Cek diperdalamnya awewe teh wadahna kurang mau ngisianana mah gitu meureun Mang Tang tujuan namanya filosofina
7: gitu nya
9: filosofina
4: awewe sarangkana mun lalaki bedogna
9: gitu lain Mang Tang
7: aya lisan brajamusti berjamangi
9: weh kan cepetir ya pride
7: eh lisan brajamusti waduh bahaya ya
4: abi batara karang.
7: Udahnya mana dia amin amin mana itu
9: ya son kunaon kamari tampilan nyanyi sian ku bapaknya eleh
7: Tuh, saur Mang Wawan upami perceraian hajat oge sami cenah.
9: Tah duka eta mah ngan abdi Sunda lain mah sok nampi main di perceraian.
4: Tapi main di
8: kumaha ge nampi.
4: Di nu perceraian Pak Wawan.
9: Aya order cenah di mana? Di nu pipirakan ah gas we, Wawan.
4: Cek Mang. Lebih rame di nu pipirakan.
7: Cek Mang Amin pohara dedetkeun cenah.
4: Angkat cabut.
7: Mantang.
8: Cabut
7: nya cek mangtang nyampe lamun boga budak awewe kolotna kajen
9: bikin di rumah.
7: Bikin di rumah lain budakna nu dibawa ka
9: kulalakina.
7: Kumaha teh?
9: Nyampe ka mun boga budak awewe kolotna kajen nyin.
4: Budak awewe.
7: Budak
9: kulalakina.
7: Oke.
9: Nah, bakat kunyaan.
8: Hah?
7: Ganti kunyaan. Nah, cek Upit lamun malam tawong lomba gaple hadiah lagi elektronik kompor TV dispenser hiburan.
4: Oh, enak. Kulkas 7 pintu, Pit.
7: Oh, Amin teh di Bantarsari Rancabango Tasik. Cenah deui.
4: Bilujeng Kang Amin.
9: Tah kumaha mun di Rancabango tah? Amin.
7: Rancabango teh gigireun jeung ranca petir ieu teh.
9: Itu jauh.
4: Kaca Maya.
8: Kaca bangun di sana
9: jeung raca. Kapisahku Citanduy.
8: Jeung raca ieu.
4: Raca ekek.
8: Raca entok.
7: Aya Tito.
8: Manuk bango.
7: Dia manggin ka Manan Jaya wa ngaliwat cenah.
9: Kang Wan urang sering sumpah nage liwat. Ke ayeuna justru sering ka Condong tah, ka Awi Pari.
7: Oh, nyata-nyata.
4: Sok sering ka dinya manggingan, Om. Cuma ngajakan ngaliwat, Om.
7: Ayo Tito Rahmawan tau li jeng wengi kan Tito.
8: Wengi.
7: Udah. Amin. Nah, masih ayo waktu ah 3 menit ya.
9: Nanti kalau benar tak aja. Terus Keo. Kang. Tanya. Cik pengalaman di daerah mana nuku? Mere tadi mah Kang. Mere non.
4: Ngawarkeunnya.
9: Ngawarkeun terus mere sakarung isukan mun itu hajat urang ge kudu mere kan itu. Cik tanya si Keo, sugan aya pengalaman.
4: Tidak masalah nyambungan Pak Amin
9: Tito. Anu karena itu
4: ya. Di daerah suka di daerah Kabuling eta kumaha teh beung amun kawinan. Sama dia istri tidak pulang sambung atau aya dina naonana teh arisan yang nyambungan ka anu kawinan. Sugan.
8: Aya di itu mah biasa lah adat-adat nu
4: kumaha.
8: Ilahar. Tapi adat-adat
4: cantik. Adat-adat mah ngamuk kan.
8: Adat-adat ilahar lah, ilahar nu rata-rata gitu.
9: Ilahar, ya. Ilahar teh cek didinya ilahar, cek batur mah cantang tuh ilahar.
8: Iya, maksudnya jadi nyarambungan biasa gitu kan nu hajatan mah marere amplok.
4: Nyarungkun mun nanya ngagembol biasa
9: di pulang sambung ku berkat gitu.
8: Iya, tawa ku paras penanungkul, temenan berkah.
9: Dasar uwa tuh gitu, unu anehnya kayak.
4: Dulu ya daerah-daerah sejen mah kan, nah. Nah, nanti ngulem. Ayah numpang.
9: Ngulem mah, ngulem ki, ngusel, tak doang, setan.
4: Tapi lu sih. Ayah sama ayah kulemannya, sama ayah anu kurokok, gini kan.
9: Tanya tak.
4: Daerah-daerah.
9: Namun, rokonana A.
4: Beda.
9: Kudu sakye, bah, nyambungan A. Rabe gitu.
4: Jarum coklat 50.000
8: mana nama di sana ya? Ah ya, ya daerah-daerah tertentu.
9: Jadi kastana tadi pisahkan ku eta.
4: Pisahkan ku rokoknya, batinya.
9: Laras.
4: Eta mau lebah, mau pakai bako. Mau pakai bako di
8: meeting. Bako mah.
7: Waduh, ada nela?
9: Yuk,
7: ada nela.
4: Bilu jangan depan Isa.
7: Oke, kasadayana.
4: Kasadayana.

0: Hai orang Sunda.
1: Orang Sunda kamarana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ya ngajabian tukangan cina biasa gitu. Joget dan wae gitu ya dengan jebian gitu apa ini?
1: Bang. Tanjok kan dengan jebian.
2: Ulah.
1: Dia kasih girin nih.
3: Keren duit.
0: Joget dan wae.
2: Oh, joget dan wae. Joget
0: dan wae. Sermang tangka deh ke kaping 5 cuang lajo.
2: Oh ya rumah. Insya Allah mantang.
1: Insya Allah mantang pun dikawalinya.
0: Terus nanti. Mohon dah dicandang mas seer seranda dicandang mas seranda
2: apa doang wan
1: bukan gigi atau iya
3: opini noyongan cina
2: asik kang wan teh di awi di mana iya nak dua es nak
1: nama namanya nate
2: apa teh nu Cilangkap we
1: di Cilangkap apa bawa iya nama non base camp berarti ngaraliwat nama
2: kalau ngaliwat dua es nak dua es
1: dua es nama ide itu di Malang Jaya.
0: Saramin besek-beseknya pohara ku lauk
2: tambak. Bener, jangan bahara tadi.
1: Tambak
2: air malau kaget. Hese tambak mah tuh dah.
0: Besengek deh cenah.
2: Nah, besengek apa tuh besengek, Bang?
1: Terang.
0: Apa
1: itu?
0: Oh, cabe.
1: Sarang baseng bata, Bah.
2: Dan jeung salah nu. Lo ngetikna besengek besengek. Ulah ku uan, aya uan.
3: Aya nu dibungkus ku daun jati. Ya, di daerah Rancah itu bisa enggak lah.
0: Nah, anu dibungkus na.
3: Eta mun alas.
1: Alasna. Anu jerona aya ieu waseng ramnya. Alas ngan waseng ram.
2: Di Jawa mah alas teh ieu kan kepieu leuweung.
1: Alas panawas.
0: Alas roban.
2: Tajek mangtang cenah.
0: Cek mangtang.
2: Pertama cenah diterangkeunna bari kopdar wapidin di rumah capek jempol dah heuh. Belum panjang kuring.
3: Coba laleti kurup lah teh.
1: Salah mencet lainnya, dua-dua mencetan nanti ngetik nah.
0: Terus ajret-ajretan.
2: Oh benernya, si Kang Amin ya. Tinggal tukang kandung hajat, ya. Apa lo inget apa ya?
0: Yang
2: peyem.
0: Peyem.
1: Papais.
0: Besek na kulkas.
2: Terus iya,
0: besek na kualas. Jati na kulkas.
2: Nantuk merah putih teh, bendera teh.
1: Hadas.
2: Hadas.
1: Eta sama apa yang awas.
3: Hormat.
0: Nah iya, mang leduk legedu, aduh, ngeselamin.
2: Udu, reng, nama nawae, reng.
1: Ibu tiga nama nawae.
2: Jir, gareng. Kamari ditungguan suka naik milu karaokean leng.
0: Iya mana?
1: Menuju kanu hajatan sih namanya.
2: Juga. Lanjutnya.
0: Okay.
2: Karena tadi ya, ini ya 12 sifat jeung kebiasaan orang Sunda. Ting bener ting tuh ya.
0: Nah, ayah teh sifat wapidin
1: nah. Sifat tugelan.
0: Etnis si rama-rama
2: mayoritas di Jawa Barat nya eta suku Sundanya. Atau biasa disebut orang Sunda. Populasi orang Sunda loba pisan. Jadi ngajadikeun karakter atau suku Sunda ieu masih kajaga gitu. Orang Sunda oge boga jati diri nu jadi identitas.
0: Geus salah. Stimiot ke si gue.
2: Tina cara ngomong jeung bahasa digunakeun nya nepikeun ka sifat atau karakteristik jelemana. Misalkan orang Sunda dikenal lucu, resep heureuy, ramah, sopan santun jeung kreatif. Sifat jeung kabiasaan ti leluhur Sunda ieu diwariskeun ka anak jeung keturunanna. Mun apal nepikeun ka ayeuna lah. Ieu jadi kaunikan orang Sunda. Nyeun beda jeung suku nu sejen. Mungkin teu kabehnya orang Sunda boga sifat jeung kabiasaan ieu karena dipengaruhi ku sagara rupa latar belakang gitu. Ieu sifat jeung kabiasaan orang Sunda ya diantaranya.
0: Ada deh wainya, ya wain.
1: Banyol wain,
0: pasti. Banyol, tanya.
1: Kayak Eke.
0: Lagu-lagu kada hilap di kopian, tapi ulah di gulaan.
2: Sudah. Sudah di luar. Kalau di sini takut nyeblok.
0: Iya. Cek apa yang asah yang gulampo, cenen lah.
3: Gulampo naonnya?
1: Gulampo. Gula jeng,
0: iya. Gula jeng sampo.
3: Jadi kolak.
2: Naon gulampo teh Kang Amin?
3: Gulampo.
0: Terus aya Mang Tang mah di kidul mah mun hajat teh aya petugas bagian gilidik. Cenah terang teh gilidik.
1: Tapi mah sepena abot.
2: Apa ge guludug aja.
0: Digana
2: gilidik. Sepena abot, sepen berat.
1: Sepen abot, sepen berat. Kekeser ari mah biasa. Mang
2: gilidik teh
3: Mang Tang.
0: Tak apa Mang Tang
2: gilidik. Mang Tang sudah Pangandaran.
1: Gilidik mah biasanya nungguan ieu nungguan bagian parkir.
0: Nah, anu parkir dah.
1: Aya mun dinu gelombang hajatan teh kanan. Nungguan.
3: Bagian sasak pulang sambung meureun.
1: Kekeser abi mah.
0: Aya Priski 5.
2: Kekeser jeung kekeser.
0: Tah.
3: Priski 5.
0: Tirani Farbum, ah Haji saurna teh hujan teh.
2: Rahmat.
0: Rahmat nah pasti taroskeun kasih rahmat mah. Sanes
1: cenah. Oh, Rahim.
2: Sanes gentos.
3: Gentos.
2: Usaha pul.
0: Usaha pul tuh dah.
1: Agus, Agus.
2: Emang kan nganterkeun cai ka tamu bolak-balik.
0: Oh, gilidik. Ya, jadi incang-incing ngareun.
1: Incang-incing gilidik teh amun guluduk mah siga nanti ansep
2: karuh. Tadi mah ka tamu naon
0: sampo.
2: Kalapa
0: di asrud.
2: Di
0: asrud teh
2: di diparun.
0: Lebih beda bahasa. Kinca gula terus dicitak jika nggak ada mal gula kawung.
2: Oh, nyanyi.
0: Jadi gula empok khas Cikalong.
1: Oh, Cikalong mah.
0: Aduh, asik. Asik kira fotonya kira tinggal.
1: Cintun ke dia tuh, ang kenging dua besek mah.
2: Gula empok atas.
1: Gula empok atas.
3: Ada di goreng aja
1: lah. Kawas iya, kawas.
3: Pidin.
1: Kawas Saroja keringan hayong iya na.
3: Hayong atas.
1: Bebang iya.
0: Bebang
3: iya Saroja.
0: Babang I
2: cicing ya itu dog sih.
1: Oh ingat aja nama Wajid Cililin.
0: Oh gulampot ya.
1: Gulampot.
0: Oh wajidnya.
1: Wajid
3: Cililin. Hari rumah koma.
2: Benar gitu. Benar kang.
0: No warna koneng.
1: Koneng.
0: Berwin itu ya.
1: Wajid
0: gulampot ya.
1: Ini mah gula di kalapaan menanya. Ayo wajid mah di tipungan.
2: Tuh ya cina. Bukan dia tuh cina pohara di paledogen. Bang Tiger kan dia suka nepe.
1: Di balai dia kugul ampam mah bengap atuh.
3: Cara ngape? Paling kugul ampam.
0: Ini ya bisa we wajib tuh ya.
1: Wajib
0: lah ya. Aya kalapaan kan.
1: Oh, amun di Garut mah dodol.
0: Beda.
3: Beda, wajib jeung
1: godol. Sarua teh tina gula.
2: Mun di Sarita mah dodot.
3: That's me.
1: Kami nama motor mah dadas.
2: Dia cicing-cicing ya. Langsung.
1: Yang layangan mah dudut.
2: Nuka hiji ramah jeung sopan.
1: Leres.
2: Jadi orang Sunda dikenal boga karakter nu ramah jeung sopan ka sesaha.
1: Leres.
0: Abi pisan eta
1: mah. Abi pisan.

0: jaga terus tambah regiakeun setiap tamu
1: gitu.
0: Anu kedua teh humoris.
1: Humoris.
0: Coba lah mun wasubla humorisnya. Ulah cicing wae gitu.
2: Mun cuma lolo kuhinis.
0: Kukuris.
1: Kukuris.
0: Jadi humoris.
3: Ayo apelin tirah apa? Sutarman jadi genep ratus mun dibalikin.
1: Sutarman?
3: Dibalikin jadi genep ratus.
1: Nembe. Tidur di tengah
0: pengaruh. Bu Supardi
1: 750. Pangkal itu mata wis.
4: Jeng guru buku lah.
1: Entah. Tempe sabelah.
3: Sutarman dibalikin jadi 600.
1: Sutarman dibalikin jadi 600.
3: 600 genep ratus.
1: 600.
3: Sutarman.
0: Sutarman. Iya. Ramon Semarang Tiri sok balikin.
1: Ngaramas dodot. Lain ngaramas bitis.
4: Lain. Tadi tenor ngaramas nawan.
1: Nawan. Budak ini pemalu.
4: Gulam.
3: Gulam.
1: Nah ini tanda gula apa aja
0: itu si akel ya gula apa
4: ini numprah di gula siram
1: lain kamar mahal di parunda ya kebayang kan ini
4: nyundat anak kumah gula apa
1: ah loli weh itu sama si gak permen kan ini kan
0: tak bener kang Amin tak wasublamahnya saking humoris tiang listriknya di candak seri wae sebenarnya rada saur nuningal teh cenah radanya eta teh sakitu teh normal
1: normal ada
4: tangkal salahnya di usapan gua
3: gua pidin salah wae gua kudu dikintun epan
1: bako
3: cenah putaso
1: Bo atuh nyuhun pun aing meni kene tambegar abi mah. Tambegaring.
4: Tambegar.
1: Tu tambegar atuh ngage keselita bios.
4: Geus ka heula mah ulah.
0: Cing lanjut nya.
3: Lanjut.
0: Kadua teh humoris. Jadi loba komedian tukang yes. Modor di tanah air ngarupakeun asalnya di Sunda. Hal ieu teu leupas tina sifat orang Sunda nu memang resep heureuy jeung humor. Selera humor orang Sunda nu tinggi nya. Di ngajieun ngajadikeun loba jelema resep jadi bebaturan gitu. Jeung orang Sunda teh.
3: Oh iya. Salah hibur wae nya.
0: Nah, anu katilu, iya, gelis jeung kasep.
3: Wah. Wow.
1: Sudah tapi kasep sih.
4: Nah, iya gelis ya kasep.
3: Kasep angka,
1: kasep
3: di doi.
1: Kasep pak kuda.
4: Di bela anu ya
1: lah. Mas Aik, di banyak kita main,
0: itu kasep. Bah, gelis jeung kasep.
1: Lain,
4: gelis jeung kasep. Beli parah ya, kalau kamu ngomong. Daripada orang gelis,
1: ya,
4: gelis.
1: Bisa ngerti di banyak rumah yang ngomong, kasep. Saya pura bah pas seker waktu nangom apal tuh kain apal tukang kuda
4: kusir tentunya
0: dia tuh dari tama kang batur mah diwadak dar make kinca banjurkeun
1: oh make gula ampon na bibir
4: enggak mau pecut
3: jika pemain jika pemain meng bah gula ampon kan ya
0: gula ampon lopes
4: bisa dilapang batilin
1: gulampo
4: ya bisa dilapang banyak dia bayar di terminal
3: nah si Akil itu mah kemik kah?
4: Untuk
3: itu bawah sini tetani
0: gak sekerja gak sekerja
1: ya orang yang masang ke nana kurang beres ente datang nih kan dia mau amik
4: bungkai
0: gak sekarang
3: dia kadang
4: iya
3: kadang kan terus juga daya mika di tempat itu pak awal mika
4: tapi akhirnya sarananya halus
3: ya
0: ada ini di maku HTG nya ada kecing ya diterangkan
3: kan emang kita gak ya pemain PSGC karena Ezekiel Eken
0: Ezekiel Eken di Rosel
1: Ezekiel Eleke Sekeng
0: aduh mantang aik
4: mantang lah ya ya tapi gak serius
1: tukang ngalahan iya naon ngana teh gak lugu si Cikwel teh oh tengah kabung nih ngana sekarang tengah kabung ya si Cikwel ngeten di itu lah tadi
0: di Uganda
3: ngerti
1: di Uganda
3: masa Sunda kursus kemari
1: oh kemari itu

0: hayangnya biar ngobrol atau jeng ejekil elekesek.
1: Tuh, tuh. Bisa sampai ke latar utung. Tak koyakinan tak. Cengiran aja tuh dah.
2: Koyakin tutup.
0: Nggak mau aku lampau, nggak mau aku lampau.
2: Ganti
3: karena tak koyakin eje. Nah hari ini.
2: Namun itu mantan di dong-dong.
0: Tak koyakin tutung.
1: Cing-cing yang dituliskan ya. Nah, geulis jeung kasep cenah. Jadi konon awewe Sunda terkenal ku geulis. Nyaeta parasna nu cantik menawan. Seperti digambarkeun dina lagu Mojang Priangan. Cok cik nyanyikeun mah.
0: Mojang Priangan.
1: Angkat
0: angkat ngagan doang. Bangun taya karingrang.
2: Ini meni gede.
3: Terus?
2: Terus?
0: Bukan ingin tepang.
1: Jika Gustav
0: Bojang Priangan.
3: Bahaya nyanyi. Tadi sana dikewes suapin di nyanyi.
0: Wawan Pak Ang Wawan. Om Wawan.
3: Om Wawan.
2: Jiganya apa?
3: Jiga.
2: Jiga Gurame.
3: Jiga Mang Eje.
0: Jiga Gulampo. Gulampo tutung kiri.
2: Gulampo tutung. Namanya gitu tutung.
1: Cikir aja cikir.
0: Kantan ting ketika aja mang kentang.
1: Bantang dah
0: bener. Balik ke kaya kentang.
1: Nyepet na enan.
3: Cek amin di Balenog.
0: Balenog kita kaya gitu tutung.
3: Mantang mah aki pae. Cas mantang cas.
0: Usaha nu bari ngagetosan aki tutung. Teh aki
1: pae. Nah, terus loba nu ngajadikeun awe Sunda jadi target pasangan karena kecantikanna nu tersohor.
3: Oh, iya.
1: Jadi perpaduan non wajah nu alami, sifat polos jeung ramah, terus lucu, terus lucu.
3: Iya.
1: Nah, tangtu narik loba balakinya,
3: yeah.
1: Iya berlaku jeng para bujangan,
3: yeah.
1: Nu kasep oge atau ganteng gitu, jadi nu jiga tarumpah memontong.
0: Kekeze,
3: kita kalau bodoh, kita curug nama Eje, kita.
1: Jika tuh kita kehalangan lah itu. Kehalangan mungkin. Nah kadang uyut ini,
3: iya
1: kan?
3: Kadang. Kalau godor gitu.
0: Sudah tenang aja.
2: Sudah lagi lamot ya.
3: Mantang bit ketang cerita biasa dihapus komen. Wah, bisa dihapus track di screenshot.
0: Aja kerek. Aja kerek.
3: Aja kerek.
1: Aduh, aja. Cek, lanjut deh. Topat kreatif, cuman.
3: Ayo, 2 menit deh, Ang.
1: Ya kan, baik, ya penting ya.
3: Oke.
1: Loba kreasi nu lahir ti orang Sunda. Lah sebut banyak band-band terkenal di Indonesia
3: juga Sundalen,
1: Sundalen, Cangcuter, Project Pop, Sundalen.
0: Sundalen.
1: Gitu ragam produk fashion nu berkualitas ge terkenal nepi mancanegara makanya disebutna teh Bandung
3: Paris Panjapa
0: mode fashion. Non? Kota fashion.
3: Naon sih?
2: Kok bisa
1: itu
2: ngomong
1: deh. Lamun wasup lah lebah ke Bandung disebutnya tuh cek batur anjing. Paris Panam.
2: Panudin. Paris Panin.
3: Ges-ges ini waktu Arab seri wae dong.
1: Alah mantang.
3: Mantang
1: Paris Pan Subla.
0: Tren lokal.
1: Gitu mungka baca dugikeun ka opat kan 12 ka waktos natos CM.
3: Wapidin ge sok kreatif wae wapidin.
0: Alhamdulillah
2: pohon. Oh krea jeung tip.
0: Ngadamel ieu ngadamel
3: naon teh. Ngadamel masalah we.
2: Ngadamel masalah jeung pi masalaheun.
0: Oh atuh
1: kreatif. Pohon sugra masantos eling tina musrik.
0: Bapak Nabi mah tak tiang listrik sok di rambutan sok kayak beutian di.
3: Oh gitu.
0: Biasakan.
2: Di kulubnya.
0: Ini kulub.
3: Leres, leres.
1: Jadi nang iwung.
0: Iwung, iwung listrik.
3: Oke, aturun sadayana.
0: Kasih apunten.
3: Ya, ini dinten Kamisnya pas di sasi September kayaknya. Aturun sadayana biasanya kan Agustus diakhiri dengan anu, awal September anu lah seutnya. Oke, aturun. Wilujeng Ongi, wilujeng malam salasaan.
0: Leres.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Amit mundur.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora. Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli. Anuparantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu kelima.
2: Basa si Tohari jeung Ki Jalut datang ka tempat na Haji Mugni nyaeta di pabrikna. Memang dirinya teh Haji Mugni keur suwung eueuh di tempatna. Ka tamah nu digarawe keur meujeuh na rempeg harita teh pagawe di pabrik sereh nu Haji Mugni teh. Kugituna leos bae Tohari jeung Ki Jalut arinit deui. Terus marulang ka Cigodeg, maksudna mah hayang mulangkeun ka nyerina ka Haji Mugni kapaksa dituna heula keur saheulaanan mah. Saminggu bae mah jempling taya aya kajadian naon-naon, atuh santana oge harita teh geus mimiti digawekeun di pabrik sarehna anu bogana Haji Mugni. Tapi kitu santana mah henteu tukuh di pabrik bae. Tempo-tempo ngabantu Ki Markusa ngurus kebon, pakaian Haji Mugni kaasup oge gawe di jero imah. Atuh puguh we hubunganana antara santana jeung Nyimirah beki deket beki layut, geus mimiti dalit pokona mah. Malah mineng kapangih rarentetan antara santana jeung Nyimirah, sigana mah bakal janten papacangan eta teh sigana kitu tah. Pikeun santana mah ujug-ujug ngerasa betah bae aya di leuwih nanggung teh. Heueuh da, rek teu pedah kumaha atuh. Rek teu betah kumaha unggal poe papangih jeung nu geulis bentangna di eta tempat. Nah eta putrina Haji Mugni anu kacida herang menclangna anu jenengan Nyi Mirah teh ya. Tapi ngajan kitu ari hatena mah tetep we nyolok bae ka aki na nungaran Aki Gurnita teh hariwang sok sieun kumaha onam. Malah lina hiji poe mah santana pok bae bebeja ka Haji Mugni hayang nyelang heula balik ka lembur nyaeta di lembur Pangligaran. Bari teu kumanehna didongengkeun kaayaan aki na akhir-akhir ieu mah.
3: Oh lamun kitu mah tuh puguh we atuh jang santana kudu diteang heula mah hariwang ku Aki Gurnita atuh sok we ka ditu nyalang heula balik atunya bisi kumaona maksud apa teh ieu teh.
2: Pa Haji Mugni teh hese harita teh ujug-ujug ngidinan pikeun santana pikeun nepungan aki na nyaeta Aki Gurnita.
3: Tapi lamun teh mah upama kasampak tatan datang ka ieu Pangligaran terus we kagok lah susul we ka Bangsa Singa sakumaha rencanana Aki Gurnita. Hariwang lah pokona mah maklum lah dangeus kolot sok aya wae atuh bisi kumaona pokona mah ieu teh sumun maksud abdi ge kitu atuh Bahaji. Sok we lah kaditu nyerang heulanya balik atunya kaditu keunelah pagawéanna loba nu sejen ieu atuh. Geus karuhan kitu mah teu talangke deui blecet bae santana ninggalkeun leuwih nanggung. Teu sedikna rurusuhan datang ka lemburna bener we Aki Gurnita teh teu kasampak aya di dinya alias subung. Ceuk katerangan tetanggana cenah karek poe kamari initna teh di dinya. Aduh, kebeneran can lila. Lamun kitu mah aing nek terus we ngablecet ka Bangsa Singa atawa ka Gunung Gajah lah kumawe carana ieu mah pokona mah nyusul nu jadi aki. Geus eueuh kacape Belenyeng bay manehna init deui nu dijug-jug teh ka Gunung Gajah ayeuna mah lantaran cek pikirna akina teh moal ujug-ujug ka bangsa singa datangna pasti ka Gunung Gajah heula. Memang kitu pisan kanyataanana. Nu didatangan panghelana ku Aki Gurnita teh memang kampung Gunung Gajah. Maksudna Aki Gurnita ka Gunung Gajah teh dek nyampeurkeun nu jadi sobat dalitna baheula. Nya eta nu katelah Bah Sukatma. Aduh dina gokna patepung lawung teh togmol be Aki Gurnita mah ngadongengkeun maksudna. Malah bari diimplik-implikan pamenta alias pemredih manehanana sangkan Bah Sukatma ngabantu kana pamaksudanana. Ngadenge dongengna Aki Gurnita kitu sajongjongan mah Bah Sukatma teu langsung ngajawab tapi ngahuleng manehna teh. Teu buru-buru ngajawab. Boh nyangupan atawa nolak kawas aya nu dipikiran leuwih jero. Kukitu tia mah pantes Bah Sukatma tetogmol nyangupan kana maksud sobatna nyaeta Aki Gurnita. Lantaran dihinteu-hinteu oge nu rek dipigawéna teh cukup berat alias lain enteng-enteng pagawean. Maksud manehna teh ieu teh pasti bakal nungtun sasat piributeun wungkul atawa nungtun Raja Bisuna.
4: Kumaha jadi coba rek ngabantu ada moal ieu teh ka kula yeu. Duh sesah ka susah kumaha jadi teu sanggup ngabantu ieu teh. Oh sanes sanes perkawis ngabantos atuh lebih henteuna pokona mah ari ngabantos masim kuring mah pasti tong boro-boro diperdih. Sok saros teu diperdih oge, teu dipentage, insyaallah ngabantos, Kang.
3: Nah, teu matak hulang-hulang kitu kunaon ieu teh jadi?
4: Ieu mah rada sesahna teh. Urang teh nuduhkeun anu hasudna. Jelema anu geus hasud. Anu ngaduukeun ka Akang. Alias jelema anu dolim.
3: Nya kumaha kitu geuadi? Geuadi ieu teh maksudna teh, maksud Andika teh ieu teh.
4: Aki Gurnita bangun anu penasaran. Duh, tadi neangan anu dolim teh, anu geus mitnah teh salah hese teh kitu. Sok sieun nyalahan, Kang. Jadi urang teh panuduh kuring teh mencong cina buktina.
3: Ah, nya cina naon atuh? Da kuring oge moal tog moal ngajarankeun tindakan. Tangtu bakal dipaluruh heula, bener henteuna. Udah bingung jadi nu penting mah sanggup ngabantu pokona mah ieu teh bisa nanaon lain kuring teu mampu ku sorangan tapi nya saorana atuh ngalawan anu hasud jeung nu jahat mah da kitu kudu perlu tenaga jeung pikiran anu bener pokona mah kitu minimal ari aya batur mah aya nu saling ngingetkeun kitu maksudna teh nya.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi yate sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak nanate ti mantan?
2: Tikira payung RT 2 RW 16.
1: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak tuh seep sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
2: Nya mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna bapak. Mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Jadi kumaha si Adi, maksud si Adi teh ieu teh. Coba lamun kitu kumaha ieu teh? Ka upami kitu mah ka kudingna oge moal salempang Kang. Eh maklum atulah. Kiwari mah apan urang geus aya katangtuan sareng Kang. Kumaha si Adi? Nya sungku sangka bari tengah bukti teh apanan hasud atau nepi fitnah ngaranna. Sedengken ari fitnah teh apan langkung bahaya tibatan maehan. Eta teh kena ku paripaos lain paripaos deui memang kitu kenyataanna. Jadi fitnah mah leuwih bahaya tibatan maehan. Basukat makawas hayang yakinkan kena maksudna aki gurnita. Ih, nyapu gue atuh. Gue lebah dinyana mah Ki Adi. Kuring oge geus leuwih ngareti. Tah, ieu mah sesuganan kita. Sesuganan we, Ki Adi boga implengan anu leuwih jetu. Babalai dogan maksudna teh kitu. Sugan teu mencok jeung buktina. Sugan Ki Adi teh saha kira-kirana anu ceuk implengan Ki Adi teh anu geus hasud atawa nyeun fitnah teh kitu. Nepi ka si Majaji dendam pisan ka kuring eta teh. Ari kuring mah sabenerna teh boga sangkaan teh ka Bahlam Sijan ieu teh. Kilanceuk ka Bahlam Sijan ieu teh boga sangkaan teh. Eukeur mah apan jeung akade kantos bentrok apan turug-turug ayeuna manehna dalit pisan jeung Bah Majaji.
2: Jadi kitu nya Ki Adi.
1: Cemohon Kang, eta taksiran abdi wungkul teh duka waluh alam ari bener jeung teu nama. Ngan ieu mah ceuk implengan ieu teh dumasar kana aya pakuat pakaitna jeung antara Akang jeung jeung Bahlam Sian teh kungsi bantrok kapan.
2: Duh. Mun kitu mah akur pisan atuh Ki Adi. Eta pamanggih teh akur pisan. Bedalah Akang oge apan. Boga sangkaan teh kamanehanna ieu teh kahasilan siram Sijan ieu teh.
3: Aki Gurnita ungut-ungutan harita teh. Sedangkan ari anu keur dijadikeun bahan obrolanna mah nyaeta Bah Majaji jeung Bahlam Sijan. Harita teh manehna mah keur ngagardig we jong-jong ningalkeun bangsa singa. Hartina kampung bangsa singa di mana kampungna tempat atau lembur matuhna Bah Majaji lembur bangsa singa teh. Demi maksudna tayalian rek kapangligaran pikeun ngacorag deui aki Gurnita. Saeutik oge maranehanna teh teu nyahumeun yen ditukangeunana aya anu ngukuntit. Saha anu ngukuntit Bah Majaji jeung Bahlam Sijan teh? Tayalian nya teh hiji pamuda. Budak ngora pantaran santana. Urang lemur nyaeta kampung Buligir. Duka di mana ieu teh? Aya lembur Cigodeg, lembur Buligir, duka di mana daerah mana eta teh nya? Da can kaimpang ku urang mah. Jadi di tukangeun eta Bah Majaji jeung Bahlam Sijan teh aya anu ngukutit nuturkeun nyaeta Jaka ngaranna. Pangna Jaka ngukuntit lain taya tujuan. Tapi memang aya maksudna anu mandiri. Waktu di jalan keneh mah Jaka teu daekeun ngadeukeutan. Ngan barang marengkol kabeulah ka tuku mah pajaran satapak sisi sawah. Ngagentak manehna ngagedig nyusul kanu duaan. Nepi ka anu rada lega.
2: sesat.
3: Jaka nyampe kakara ayeuna mah kadengeun. Harita teh ngakentak Bah Majaji jeung Bah Lamsijan malali ka tukang.
2: Ada doas penceuh teh euy. Ada doas kitu sia teh ha. Cuman teh lain penceuh datang ka dieu.
3: Bah Majaji morongos. Saeutik oge teu nyangka yen eta budak ngora teh aya maksudna. Pugu oge komplotan jahat masuk reuaseun. Kawas anu teu digebrag ku paraji. Pati reuas lantaran boga dosa.
2: Jakana malang ngacegat tandang saya gange prehken lalaki anu sugih ku kawani. Gegabah sia ngacablog deh ha. Buncuh. Danyaho sia dikaing ha.
3: Puguh we nyaho matuh. Andika teh lain Majaji. Majaji anjana teh. Lancek nasi sarkosih tukang maehan.
2: Jaka nyari tanah terdeges naker. Saha sia deh ha. Saha sia deh ngacablog deh ngunah sia. Maka jeburkan si Sarkosi tukang maehan batur. Bisi modar sia. Saha sia teh. Bisi modar aing teu susah mikeun bugangna gitu. Saha sia teh ngaran?
3: Oh, kaula?
2: Nya sia teh. Bonceuh-bonceuh ngomong teh sangunahna kurang ajar sia. Lain hormat ka kolot teh. Aing teh geus kolot tibatan sia.
3: Bari ge siama beunceuk karek budak kamari sore. Kuring asalna ti kampung Buligir deuleu.
2: Ha coba eta. Ngaran kampung Buligir sarupa. Memangna jelema ditu teu dibaraju kitu.
3: Tong ngahina ngaran kampung deuleu. Kitu-kitu kampung baheula, kampung Buligir teh. Eta teh. Yeuh. Kuring ngaran kuring si Jaka urang kampung Buligir. Si Jaka anakna almarhum Sahudi nu dipateni ku si Sarkosi. Ngarti meureun nya. Naon pangna kuring nuturkeun ka Andi kaduaan?
2: Jadi anakna si Sahudi teh
3: nya.
2: Jadi si Atarek nyusul bapak sia ka neraka meureunnya. Sakalian atuh tuturkeun bapak sia si Sahudi ka neraka nya. Ulah jiga orang nyamperkeun paneungeul sia mah yeuh. Sok, dek nyusul bapak sia ka neraka ieu teh.
3: Bah Majaji nyaritana bari mulir-mulir kumis anu sakitu paplangna harita teh.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
5: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38,
6: kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
6: Hubungi Perumdam Tirtagaluh sekarang juga. WhatsApp 0822 1111 6763, Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagaluh
6: terus berkarya untuk negeri.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
9: Abdi Ibu Entin.
8: Ibu Entin teh linggih paling mana?
9: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
8: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
9: Abdi atos yuswa 73.
8: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
9: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
8: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
9: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
8: Salama ieu ibu pengobatan tang yang wanawan wae, Bu.
9: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
8: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
9: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
8: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
9: Nganggo Alpha Propolis.
8: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
9: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
8: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
9: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
8: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
9: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
8: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
9: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
8: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
9: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
8: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
9: Amin.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten, nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan, Kabupaten
13: Brebes.
12: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin.
12: Oh ya Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
13: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
13: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM 102,4.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Paling-paling oge rek megatkeun beuheung Andika. Nya itung-itung gagantina si Sarkosi we ieu mah pokona mah tuh. Nu geus jahat jeung dolim, setan. Setan pelang sia kurang ajar. Abong bibir teri wengkul eta tutulangan sia kurang ajar. Jang diengap sia ngadablog deh. Tina bakat tingku keheul-keheul na harita teh bari nafsu bah majaji boga rasa diunghak ku budak satepak ku budak ngora teu antah perah de sabut bae bah majaji narajang peureup na ngatius bangbaraan kurang ajar hiya sedia
2: eh
1: montong sologoto atuh bah majaji caka nyorowok curelat manehna cingkra ka beulah kenca seak sukuna nyamber ke kemplong bah majaji tumerapna ka bah majaji kacida ngaranjugna tapi teu gugup srep manehna ngakentak mundur salengkah plos para rajang jaka panajong jaka ngahanca angin ku tarik-tarikna harita teh badanan pikeun ka ngoleweng ngabangkieung sabot keur kitu ngakentak bah majaji nyerong ka beulah katuhu sukuna ditarik sabeulah sukuna ditarik sabeulah srog deui manehna maju ngakunakeun jalan jero dua peureupna nyeprut rek ngakempur dadaana jaka harita teh tapi jaka masih keneh bisa ngawasa dirina sat sateka pola suku katuhuna ditarik ka tukang pikeun ngawangun kuda-kuda bareng jeung nyuruntulna peureup bah majaji nu colna teh gigir ngakentak jaka cingkrak deui blos peureup bah majaji ngakeblos sarata malagang hareupeunana jaka harita dan tak parah deui pigelang lapisan dihanjak ku tenggelan kedet nusa terusna dikepretkeun kana panon bah majaji puguh we lain di bah majaji ngaranjugna asa moal pikitun gerakan nu jadi lawan salian tileungeun ngerepeng balukar tenggelan jaka deket dina gerakan kedet oge bah majaji ngacereg jeg harita teh puguh we atuh bah majaji salian tileungeun ngerepeng balukar tenggelan deket di dina gerakan kedet oge bah majaji ngacereg jeg bari gigisik lantaran panona jadi nyeri perih asa kapiring peunan harita teh setan urang ajar aduh panon aing perih kieu kurang ajar sia teh dikumahakeun
2: ah kumaha kuring we atuh dikepret-kepret harita untung dicolok oge atuh
1: jada sia di pudaran ku aing urang ajar sia rasakeun sia
2: bah majaji nyarekan lak-lak dasar tapi dasar jadung kahot atuh
1: harita keneh oge ngakentak peureup kencana ngatius dia adek ngadagor cariham jaka
2: orokaya jaka ringes kabina-bina manehna ngakentak nakiskeun leungeun katuhuna bari dituluykeun ku gerakan timpung miring anu badana rada nyerong ka katuhu
1: tuh kempuran leungeun bah majaji teu bisa laju harita teh
2: aduh bareng jeung eta ngakentak jaka ngakempurkeun peureup kencana rek ngahanca cariham bah majaji orokaya bah majaji oge rikatna keranan heat peureup katuhuna ngakeduh harita teh akhirna peureup diadu satakerna cerejeg jaka mundur ka tukang najan bener manehna leuwih ngora tibatan bah majaji tapi daya gempuran peureup bah majaji teu bisa dihina basa babakuna mah dina perkara tanaga batinna geus kacida kuat na bah majaji mah maklum geus asak pengalaman teu kalis ku umurna geus kolot oge maklum geus asak pengalaman bah majaji teh dibandingkeun jeung jaka anu ngora keneh Kukituna, kasempetan nuka cida hadena pikeun Bah Majaji mah, maneh narikat ngagerakeun kuda-kudana, ngangsrodkeun kuda-kudana bari ngahembatkeun dua leungeunna rek ngahanca sirah lawan, kuteunggeulan kepang maksudna Bah Majaji teh hayang puru-puru nganggeuskeun patelakna tapi jaka teu cireureun. Nah gentak manehna ngareuneuk nyumputkeun sirahna sedang dua leungeunna dihembatkeun dina deungelan kepang rek hanja iga-iga burung Bah Majaji tumarapna ka Bah Majaji lain teuing ngaranjugna mun seu kabeunangan piraku teu matak mati ngadeg harita teh. Geus mikir kadinya rikat Bah Majaji ngajaul ka tukang nyalametkeun cirina sedengkeun jaka mirengeh musuh ngajaul terek disusul tepus saeutik oge kumanehna teu ka titen teu ka nyahoan harita aya anu nyuruduk jigireunana nu tayalian ti Bahlam Sidan. Bahlam Sidan anu anon suka bebela ka Bah Majaji. Cidang puceuli jaka dihanca satekerna nu disusul ku kempuran suku nang hanja ke kemplong. Jaka kontan ngegerung badana ngegaleong pluk nyukuh tarang nang ngebreduk kena tanah gading harita teh. Mupakat kiade Lam Sidan, mupakat Lam Sidan. Paehan jelema kitu kurang ajar siap beunceuh teh tah. Kurang ajar atuh. Kan. Urang podaran sakalian jelema kieu mah gadinya. Bah Majaji ngagakak seuri suka ngeprehkeun ka panujuanna ku tindakan Bah Lam Sidan harita teh. Getalang keset manehna ngudar pakarang banring trisula. Selfur disapetkeun ka jaka anu kaayanana keur ngajongkeng ka tulelengan alias kapiuhan. Rasakeun kurang ajar sia. Mati sia modar ayeuna ge sia beunceuh sia kurang ajar sia. Montong curang Majaji. Montong curang. Ujug-ujug kadenge aya anu nyorowok disusul ku ngapresatna hiji jirim sahibas dada dina gerakan dadali nyabet ngahadang jalana banring trisula Bah Majaji. Trang banring trisula bandrok jeung pakarang teas ku tarik-tarikna nepi ka ngoleweng Bah Majaji teh dina sasaranana. Cing nemboga gawena nincak taneuh nukangan nyandukangan jaka anu geus ngunyang maksakeun hudang ngacurung kunung nu tayalian ti santana geningan. Lumakuna kakara nepi ka palebah dinya persis dina waktu jaka keur diancam bahaya maut harita teh. Aduh. Sugan teh saha ieu teh? Aduh, mana we teh saha ieu teh pamuda? Aduh. Kurang ajar setan deh si Bang Brang ya deh si Bang Brang ya deh incu nasi gurnita. Waduh ada si Bang Brang ya kiri mah ya.
3: Ayo sahaya deh kakanda
2: si Bang Brang ya deh.
3: Budak ngodakin ya deh.
2: Nyang udah kene yo. Kade hati-hati budak rada teuas ye mah kieu yo.
1: Bah Majaji nyorowok ngabejaan Bah Lam Sidan.
3: Aduh. Aya deui budak ngora teh. Ajo.
1: Apal keneh geuningan Majaji? Apal keneh ka kuring? Hayoh laksanakeun ayeuna mah andi ka duhareupan jeung kaula. Santana nangtang.
2: Pasti deulo. Memangna eta rek diondrog ku onde kagogbogna si Gurnita sia kaki sia ieu. Dek diondrog waing kurang ajar sia.
1: Bah Majaji ngagantawang, seleper. Bandring tisula disabetkeun, serepet.
2: Ngacocok peheng nyuruntul dina kacepetan luar biasa. Santana cingceng lap badana ngarenek dina gerakan monyet ngemil. Heat pakalang naritakiskeun tabibah mah jadi rikatna keur ngarobah gerakan banringna. Dicendok saeutik teu beda ti orai ngelokkeun huluna. Kukituna plos sapetan siku-siku Santana. Ukur ngahanca angin bareng jeung eta banring ti sula harita teh geus nyuruduk deui bae. Lempeng rek ngahanca dada Santana. Ari Santana rikat ngeser kakak tuhku micen para rajang lawan. Nyerongensa 15 darajat bari leungeun kencana metar rek newak ka gang banring harita teh.
1: Hup, syawat. Rasakeun banring aing ngahakan sia-sia Santana.
2: Orokaya Bah Majadi tapisna keur ngaropah deui gerakan banringna sedeng talina ngulawit kaluhur maksudna da dipake ngeurat peuheung lawanna. Santana ngarajug kaget mun beunang dipangkek mah henteu-henteu ulah-ulah bakal ngacampana jadi bugang harita teh. Kukituna Santana cingkrak dina gerakan hap-hap pindah tapi banring trisula tapis nakal nuturkeun nyuruntul matak paur. Santana teu gugup harita teh.
1: Beunang sia Santana ku aya kurang ajar sia teh. Curelat
2: cingkrak di kabelah kensa teudik takis lantaran dibalitungkeun teh talina eta banring bisa dieuradkeun kana beuheung serepet crep. Banring trisula bogana Bah Majaji akhirna ngahancataneuh bareng jeung eta curelat Santana ngacaul kapala Bah Majaji dampal suku ditacongkeun diancokeun pikeun ngahancat cariham lawanna tapi Bah Majaji geus surut ti deui bae kana pibalayeun ngagentak manehna ngulabitkeun tali banringna rek dipake ngeurat suku nu tumrapna ka Santana lain deui reuwasna. Rikat manehna merengkelkeun sukuna juralit. Koprol ngacungkirkeun badana sirahna jadi clok di handap. Bareng jeung eta. Dengan kenca meta cedak teu salah deui. Sirah Bah Majaji dihanca ku leungeunna ku teungelan kepang nu dampal leungeunna disangigirkeun keuna pisan harita teh kana palebah puhu ceulina Bah Majaji. Daek teu daek Bah Majaji kapaksa kudu ngakerung badana ngadadig degrek labuh teu cukup ku sakitu jejak sirahna keneh disusul tepus dihanca ku siku-siku oga na Santana harita teh. Kaliong kedebut Bah Majaji ngakebruk namru curalit deui cing Santana ngakeceg ngincak taneuh langsung ngacegah harita teh nyang hareupan Bah Majaji nu masih keneh nyuuh nyium taneuh harita teh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Ieu teh sareng bapa saha, Pak?
6: Bapak Atang.
5: Bapak Atang,
6: puhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
5: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
6: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
5: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
6: Aya setahun mah.
5: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
7: Sering dirawat.
5: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
6: Nah, tos ka mana-mana.
5: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
6: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
5: mohon.
6: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
5: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
6: Kitu jeung kitu.
5: Mangukur
6: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
5: Oh, gitu. Mohon. naon?
6: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
5: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
6: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta apa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
5: Iya, iya.
6: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu
5: mun
6: makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat apa propolis
5: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
7: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
5: Iya.
7: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
5: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
6: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
5: Oh.
6: Jadi teh paal
5: gitu. Kawitan mah.
6: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
5: Mohon tos
6: sakitna eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
5: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
6: Nembe 5 dinten.
5: Nembe 5 dinten.
6: Ya.
5: Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
6: Ti dinten ka 3 oge.
5: Mohon.
6: Tos aya probihan.
5: Alhamdulillah. Mohon. Emang, mohon. Tapi Bapak tadi nyoba

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
2: Pekijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya.
2: Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya, nah, betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang, udah nggak, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ya ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
2: Iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
2: Ya,
3: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin, amin. Ya.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.
6: Peace Radio.
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bah mah jadi ngegerung. Nang kadak bengkang bareng cengah keciliknya santana nincak tanah. Tapi ngaran-ngaran jadu kahot harita keneh bah mah jadi oge ngegentak ngegurinjal hudang. Bari ngareng hapranjuk napas na nyenen kemis harita teh.
1: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
2: Spesialis anti penyakit kronis, ya alpa propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
3: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

0: lampe. Kacarios disalebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Karangsoka. Ingkang dados nalendra. Tutuloro. Angin sewijiwijina hendi. Dibisik Prabu Banung Nagasewu. Pangawakanana ora sisitan, memang praja lautan di eta laut. Di dasar segara. Memang lautan dibagi tilu negara.
1: Di antawisna
0: hiji negara Karang Intel, dua negara Karang Tengah, katilu negara Karang Soka. Anu kiwari maksad di guar. Senyata di negara Karang Soka. Prabu Banu Nagasewu Remagantian dua pati sanga bumi lan sanga langit.
1: Gitu.
0: Ping tiga senapati ngalaga pahlawan ngayuda. Naga Wercana wawang. Engkang mios nawakah keng setingil binaturata sang nalendra. Mangahing damparkan serakang pinatik sesocak nawratna.

Singlar tali wawang tetia mangku Prabu Samyadin rapada jajar pina. Kirnira pada jajar pina. Ya Samyadin pada jajar pina.

0: carius di salebeting pagaran Jawi Karaton Nagara Karangsukan.
1: Alah.
0: Ingkang dados nalendra inggih bibisik Prabu Bandung Nagasewu. Anu pangawakanana pinuh ku sisit memang praja orai sayakti.
1: Alah.
0: Anu aya di Karang Sokaye di pagelaran Jawi anu teu kakantun dua patih sanga bumi sanga langit kakasihna.
1: Eta
0: anu katilu senapati Nyalagapak lawan Ngayuda Kingih Naga Wresana. Kunirangan dika sang nalendra.
2: Oke nama apa menangkan nama
0: tertentu? Iya mangga nah itu.
2: Jomblo nah sekarang dah.
0: Anu disaur cunuk.
2: Anu?
0: Anu diundang datang.
2: Anu kene?
0: Anu digerok jonghok.
2: Paingannya?
0: Ti? Pati hingsun pati sanga bumi sanga langit lan. Senapati Nyalaga Pahlawan Yap Kadika hareup diukna.
3: Di mana?
0: Sti, iya. Atutupi nodamal abdi dalam pun pati sanga bumi langkung tipayun ngahatukeun semasung kumkohonyuk salira panjingan. Hang ditarima semah pangabakti awak maneh. Kali nanti eta atuh tina naon rupiah kalepatan muga wae salira pagusten ulah kira ngamalum.
4: Saling malum dina marga kasalahan.
3: Di malam. Aya naon?
0: Pinuh damel Gusti. Sanaos abdi pun sanga langit kahaturkeun semasungkem kohnyuk salira panjingan.
4: Haah ditarima.
2: Eta.
4: Iya abdi Gusti Naga Wresana.
2: Oh Naga Wresana itu.
4: Ya bukti payu jaga ku di sawah Gusti.
2: Beda.
4: Abdi tarima semua pangabakti abak mana. Kapi tiga ayah naon itu.
2: Beda. Ini nama tegel kemana mah.
0: Iya sabenerna.
3: Di malam.
4: Sa perkara purwa diundang dek negrakeun dasa ka sono. Ha?
3: Di malam.
4: Kadua nanti eta. Memang dina lebah di kaula sanajan awak jin pangawakan orai.
0: Tetuna tina marga syukuran. Karena agungna kakresana maha agung jemarna kana pangresa.
4: Rehing. Dina waktu ayeuna dina jam ieu urang bisa ditepungkeun dina mangsa kaula aya bada mikeun
3: di malam
2: eta
3: aya naon
4: atuh kieu sabenerna nya ye
3: di malam
4: ai kaula teh sategesna mah rasa syukur dibay ka segenap lapisan para intansi boh ti sipilner boh ti militerner boh ka para jawatan tekantun ka tokoh masyarakat anu geus mikeun bala bantuan kana nu paha kapiyogaan nagara.
2: Eta
3: dimalan
4: sanajan rakyat aing kabeh anu diwangun ku lauk gede lauk leutik di antarana teri cumir-cumir jeung sajabana.
2: Aya,
4: lauk cucut oge aya. Dina lebah dieu.
0: Upama diudagkeun kana kanyataan pribadi kaula.
2: Pribadi ye.
0: Wujud dieu. Awak buta naga diri terahing reseksi.
2: Tapi kumaha titik
0: ieu? Asa perih teh karasana.
2: Ya kapeurihna nagrina.
3: Timalan. Dahanaon.

0: Heula teh keuring ngora kaula teh. Bah. Heeh. Kungsi apruk-aprukan.
1: Apruk-aprukan kemana?
0: Ih, ai. Iya, sategesna kula kungsi baheula apruk-aprukan ngalalana.
2: Ngalalana.
1: Ibalan Gusti,
0: ibalan. Imbalan paduka. Aing ngalalana teh ka darat, ka cai, ka leuwi, ka wah jeung sajabana ti eta.
1: Imbalan.
0: Nya hiji waktu kaula teh kapoekan. Aya we hiji tempat pamujaan atawa tempat manusia anu dina waktu eta manusia teh keur riung mungpulung jeung anak-anakna. Di hiji masjid lamun teu salah mah disebutna teh masjid darita. Malahan aing kungsi baheula bangor. Danya kitu keur ngora mah rada cecer med ongkoh. Kungsi baheula make jeung minah-minahkeun nu hees dipindahkeun kana bedug sagala. Di masjid deh. Karine wae aing di mana aya nu nanyakeun mah. Tadina lebah harita dina waktu harita hiji manusia nyaritakeun kieu ka anak-anakna anu keur dididik kumanehanna
1: kumaha
0: kieu opokna teh
1: di malam
0: ibarat Gusti kumaha opokna.

0: Oh, senangan ukur diciptakan nanti tina hiji bahannya tanah tina sena. Jadi yakin atau pikir ngahonta bangsa jin ke bangsa manusia ke daraja tanah teh 100% deh. Oh, 75% deh.
1: 100 rupi nama.
0: Bukti 100 deh. Ho, darajat nak minangka.
1: Kamu dihitungkan pada bilangan gitu.
0: Darajat manusia teh 100% jadi orang mangan ukur 25% bangsa jin. Jadi pikir ngahonta ke darajatan ke bangsa manusia teh 75% deh.
2: Waduh.
0: Baingan manusia loba akalna. Jadi gitu ite. Barang sadaya nami danget ka saurang. Kijar meneng.
2: Waduh.
0: Meneng Gusti petengati nira. Kijar meneng Gusti petengati nira.

0: lirik kalimpudan mega bodara awurat ya mega putih
1: iwala salin sumabda

0: Betenawangsu dua patih lan senapati. Margane pun peteng penggalik dangu-dangu andika.
1: Waduh, waduh, waduh. Panginten atuh pamikitu masarana. Paigan atuh caci bari dia. Dahalodo katigang ujan. Gusti,
2: iya.
1: Panginten atuh pamikitu mah. Nah, paingan Gusti rakyat abdi seueur anu korban paingan manusia gede akana da yakin atuh 100% kadarajatanana.
2: Heeh.
1: Rakyat abdi seueur anu korban kaya-kaya ning cumir-cumir. Kaya ning teri todak sareng sajabina diala ku bangsa manusia dijaring mah diuseupan sareng sajabina. Jamaroti anu sajabiti eta wae seueur anu korban.
2: Lebah di.
1: Imam. Imam.
3: Lebah di aing mikir kumaha carana sangkan aing ngehonta kadarajatan manusia anu 100%.
1: Jadi Pak Gusten teh palain ngehonta kadarajatan manusia anu 100%.
3: Kirang barah 100. Atuh 75 gersen gitu.
1: Maha tuayana Gusti, jangakin bobot pangayun timang terajobot enteng agi serida pandingan.
3: Iya, iya. Tampalah kahontaku kaula. Jeng yakin mua bisa. Ngan malah manarku anak incu urang bisa kahonta. Umuh di jalan lintang ti kaula teh. Kudu boga pamajikan ka bangsa manusia anu dipalar turunanana. Runayanana sajajar engke jeung bangsa manusia darajatna.
1: Hayang anu nuluykeun di nagara.
3: Kaulah teh hayang boga pamajikan ka bangsa manusia mumul aing ka bangsa diuk deui. Teu hayang aing ka bangsa denawa deui oray. Tesudi aing ka bangsa raseksi ipri jeung sajawana. Hayang soteh aing ka bangsa manusia sakitu kasimpulanana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam

0: Tasiknya, Bu.
1: Mm-hmm.
0: Ibu punten kawitan kegaduhan keluhan panjabat naon wae, Bu?
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
0: Tepah jawa terus berapa lami, Bu?
1: Lami itu 11 tahun.
0: Saatnya acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
1: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
0: Teh robihna nya.
1: Teh robihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpa propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teh aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
0: Ibu nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
1: Nambah hiji.
0: Nambah hiji
1: kedua,
0: alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
0: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
1: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, dari...
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Bidu hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kak Hardi. Waduh. Jadi pelajaran kita bangsa manusia. Bangsa manusia. Tapi hukumnya ge pati-pati deh.
8: Jadi pati-pati ya.
7: Japati Gusti Hish. Lain japati. Pati-pati. Pati-pati kumaha.
9: Tapi pati-pati dikmah.
7: Pati-pati ini hayang buka pemajikan ke bangsa manusia. Dia hayang kanu turunan anak-anak.
8: Aduh. Kebalu kemarin nih. Gitu.
7: Tak itu. Balai kanu turunan anak-anak. Ha-ha. Bukti anu turunan renai dikmah. Anu loba anak nengerak. Seperti ayeuna teripan anak-anak teratus-ratus. Nah ayah bangsa manusia anu ratusan anak. Iya ayah. Ayah. Apaan teh? Henteu. Sek patih kedua.
10: Mumawi henteu paduka.
7: Senapati.
10: Henteu Gusti.
7: Teu terong abdi.
10: Teu terong.
7: Jadi teu apa kabeh?
10: Henteu.
7: Lamun teu apa heung aing ngabejaan. Ai anu turunanana rene teh nya eta urang nagara Astina. Numutkeun beja kalian sejarah anu beunang dipercaya ai Raja Astina teh Prabu Dasarata.
9: Dasarata.
7: Ari anakna teh 100.
9: 100.
7: 100. 100 Gusti haa.
9: Bukti hiji-hijina.
7: Ai hiji-hijina teh apa ngancenah mah anu panggedena teh lalaki jaluna.
8: Apa anak ieu mah?
7: Malahan eta anu panggedena nyikana teh ngaranna teh Prabu Suyudana.
9: Suyudana.
7: Suyudana.
10: Prabu Suyudana paduka.
9: Heeh.
10: Linggihna.
9: Rupi linggihna.
7: Ha di nagara Astina jadi raja.
8: Raja aneh nama.
7: Eta Prabu Suyudana teh ayeuna parantos kagungan turunan putra.
9: Awewe.
7: Ai ngaranna teh Dewi Lasmanawati.
9: Lasmanawati.
7: Lasmanawati.
9: Mana? Dewi Lasmanawati.
7: Haah.
9: Dewi Las Gusti.
7: Haah.
9: Tupi Dewi Las teh putra Prabu Suyudana.
7: Haah.
9: Di nagara Astina ayana.
7: Di nagara Astina. Tah kitu sabenerna kaula teh hayang boga pamajikan ka bangsa manusia teh anu turunanana rene. Malahan loba turunan kaula engke. Aing ngaranna teh Dewi Sminingh Puri bra. Gera lumaku. Ngan dilamar mada moal dibikeun. Dipenta komo eueuh syaratna.
8: Mawat diri atuh apa
7: mah. Eueuh di jalan. Lintang tikul di paling sabab lamun jalan dilamar mah wah tidak tinggal jerit nempo rupa aing.
8: Jauh ya kan aing jauh.
9: Di mana?
7: Wah daekeun Gusti.
9: Heeh. Jadi kada di paling bae.
7: Kudu di paling.
9: Tidak panjang koko deui.
8: Wayahna we
9: heeh. Wayahna. Sanggup bujing hingga ka pulut laraning tanaga dalapati kasangakeun.
7: Awas. Di mana teh sanggup paling untung diteuk-teuk leungeun sabeulah weh.
9: Di mana?
7: Di mana sanggup turta hasil bulan hareup 400 salawe ditaekeun gaji ku aing.
8: Jadi kudu mikur jadi na
9: kae. Dinten iraha?
7: Ha ayeuna.
9: Ayeuna kedah lumampah.
7: Ayeuna ku rumahku.
9: Rampung daun tetas pengandika.
7: Wis abdi maju. Lajeng dua patih kalayan sewiji senapati lumaku kalayan nyanak sedanten para tamtama maksad menuju ka daratan lugan niraya lumunur mimiti nirayang gana lugan niraya lumunur mimiti nirayang gana kingkang samia pada.

0: Kawinarni siga datan ingkang kawursita inegeg lampahi puntik pangindrajala
1: mangkehing bakat meka
0: gantes winur siting kawik pocapaken ing pakampungan pakampungan tumaritis desa Kenagoro wong pakuwon Rasmar Kudra Pawana anu tina waktus eta nyaur Astra Jinga Dawala. Cek
2: pulang
0: amuing geuning araraya sararea ieu teh ujar teg syukur cung sahayul kawihna
2: Mamah Iyar.
0: Mamah Iyar teh ya. Amuing amuing.
2: 45 perjuangan nek kudu.
0: Perjuangan 45 sesepuh urang inung urang sarerea. Cek itu pang tablokeun wae bari ka nyarek ngalayad kebon sampeu. Pajarkeun teh ngalayad cenah cu. Hayu hayu hayu hayu. Mangga mangga.

0: Heuk syukur celageur sarea
1: aya pangestu
0: Allah syukur cep syukur
1: Allah halang suna uap kumaha daman sapala putra kurang
0: wa meujehna meujeuh amuing ucu geuning yakin bulak balik wa ka kebon ayeuna geus nepi ka imah deui
1: ari kitu
0: katempo kaendahan alam kiwari geuning mangpaat ayana penghijauan teh ucu
1: yakitu
0: boh tina kasehatanana boh tina kabersihanana boh tina kaamananana naon rupiha anyuran bapak-bapak sadayana atawa bapak pimpinan urang sarea perlu dilaksanakeun. Sebab mudakeun kana istilah kecap lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha
2: Agung.
0: Katurug-turug cu make jeung aya kaluarga barancana eta teh mangrupakeun hiji pikeun kasehatan dina unggoning rumah tangga
1: bahagia
0: bahagia anu dituju nah kita ya kitu anu disebut panca warga teh atuh teh cu panca warga
1: teh
0: yap kitu ka Akang Sileng ka dieu sep
1: oh mangga mangga
0: sararana teuing ka indung sira lain
1: kumaha
0: kawengku indung dewek urang pada larang kasepuhan pejuangan teteh
1: sumuhun
0: nya kitu mamah

0: siar.
1: Laras, laras, laras. Panjang Yusua lah.
0: Kupanjang Yusua nanya. Dek nyaun jenis semar jadi.
1: Disayur, sah.
0: Dewek disayur ku bapak. Dek nyaun jenis. Duh,
1: kaya keperluan, kepentingan. Kepentingan mana, kang?
0: Kepentingan tepuku. Mending mentingkan diri aing, jeng mentingkan diri batu. Dah sana jangan siya kumaha dipaksa-paksa oge aing dah gesi kumaha ke jadina.
1: Dina kumaha kan?
0: Dah puku aing mah jelema selebor.
1: Pahing selebor kumaha kang tepuk beli itu ah.
0: Selebor tinya ho siling dewek selebor.
1: Ya tahan
0: susah bangsa kita masih. Matak nyeri kana hati aing. Dipikir dibulak balik. Dicipta jeng dirasa-rasa. Gening nasib siya serajinga titik siwa jeng batur.
1: Nak
0: umah rasa anak kau. Aduh, ada soal nama kia, kanyerian jeng keprihan dewek deh. Iji mangsa dewek deh, papangi jeng awewe di jalan. Udewek ditanya. Jika neng, bade angkat ke mana? Nyeri hati na dewek, tampala atuh nemalan ngaliuk-ngaliuk atuh.
1: Itu kan?
0: Aduh, iya mantan noyo deh. Kena cek aing tanah eta awewe teh budeg apa kumaha? Anu nyilakakeun ka aing. Aduh. Lainnya batur euy. Sebab ditilik kana kaayaan dewek gerepek bayangkeun ku si lain. Sebabna aing ditampik ku awewe teh hiji mangsa dewek ngenteng.
1: Sanes ngenteng?
0: Ngenteng kana kaca. Aing
1: kitu kumaha kan?
0: Ditempo teh dina enteng aing ngagarabag. Aisyukan aing jurid. Aduh, kalangkang aing di jero dia. Bayangan aing ditampi ku batur. Heeh. Nyetawe da rupa aing teh sirua jeung batur. Ye kumis percis sa papatong aing. Anu ngarugikeun jeung nu nyilakakeun teh ka aing teh itu tu jelema hideung tu. Heeh. Jelema anu make melak sereh dina sirah.
1: Kamaluan.
0: Lil aing da lamun manehanna teh heureuy mah jeung emak moal jadi aing. Sebab aya istilah teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kunjungan. Uyah mah tara tes ka Jepang cengeng oge. Uyah mah tara tes ka luhur cengeng oge. Kana pae? Tiap-tiap tigirangna kiruh eta walungan. Kahilirna ge moal teh lecek. Tiap-tiap orang tua bagi kitu dewek oge ruksak. Ruksakna aing teh dilantarankeun itu bapa sok ngoromeo ka manehanna. Bagi pikir ku si lain. Rupa aing nepi ka kitu da turunan ti ditu tu jelema hideung. Bagi tempo ku si lain teh jiga jelema atuh. Tempo ti hareup jiga ti tukang. Ditempo di tukang percis diharap. Ditempo di kajauhan percis tanggungan kerupuk. Aing ngomong terjauh ti aduh ayah anakan. Gara ada anakan. Aing ngeliat itu dah lah. Sebel kan yang gitu. Lumpang percis entok jagona. Der melak syereh dinasirah. Upama calawak abu setum tujuh wae mah. Ai itu si burung. Kutan kitu ari ka kolot teh bageur. Mulang tarima anjeun teh cu. Gumasep cecentung teh. Si kadar siap. Lepik ka kitu-kitu na eta ngomong hareupeun kolot. Tepi kat de dinding-ding kelir. Ya teh kolot. Kolotok. Anu wajib dipuyung disembah di nama-nama. Nepi kaki itu sia kalakuan ka kolot. Komo mun ditukangeun meureun siap ngajar.
1: Benar bae kana mah.
0: Bangkar warah yo walak teh lain atah warah deuh. Kubeleguk-beleguk gara-gara dibawa ka kota numpak kendaraan der pasea jeung supir.
1: Kumaha tapangna?
0: Ah, ada supirnya banyak juga tuh.
1: Kumaha supir teh Kang, kumir mah.
0: Eh, cek aing teh ka supir teh kieu. Hei, pir dina pengkolan mah lempengkeun abeh tereh cek aing teh. Itu ai supir ngamak ka dewek ngomong naon cenah maneh?
1: Itu malikan.
0: Heeh, cek dewek teh. Hei, eta dina pengkolan ulah dipengkolkeun lempengkeun abeh tereh. Lain ngamak ka dewek. Nya ngomong naon cenah sia? Ngomong kitu. Aing teu wawu jeung sia. Hei, itu supir cek aing. Ngajak ngesang ka aing dor turun rem mah nyaho. Heeh. Ai supir nanyakeun deui abah tereh naon atuh cenah dipengkolkeun? Ulah dipengkolkeun teh. Cek aing abah tereh kojor. Aduh. Aing nya. Heeh. Ya aing jadi marah atuh. Aing ngagantung maneh ngeseret kana beuheung karasa nyeri gajleng deui we aing lumpat. Dek mencit mana aing bedoges kana beuheung. Aduh, perih dirasa-rasa mah. Heeh. Lebar ke tukang lotek aing. Heeh. Aduh. Eta nepi ka kitu si wewelek. Dengge aya ku saing. Naonnya? Gusti marek hampura tanpa menang hampura ti inung jeung ti bapa. Nah, ari si lain tengah jen tengah hargaan si kunyuk siap anak-anak kunyuk bapaknya gedoma boga pamajikan tebalik anak pada unga pengkolan si kurang ajar siap fungsi aing boga pamajikan mereto ah. Ayeuna nama embung kapok.
1: Kapok kumaha Kang?
0: Heh.
1: Kapok kumaha?
0: Kapok aing mewon.
1: Nya kumaha kapok?
0: Heeh. Aing teh bari teh boga pamajikan.
1: Ya, ai kitu.
0: Pamajikan aing teh reuneuh 8 bulan.
1: Aing teh lelengan kumaha tah?
0: Aing teh ngaputih ngageuingkeun ka aing aa cenah ieu beuteung ka rasa. Aa empot.
1: Ai kitu kumaha tah?
0: Ai aing teh keur lulunguh hudang teu di calana teu di baju tengah puting berangbang ai lompat nang paraji.
1: Heeh.
0: Datang teh ka imah paraji cepot nah cenah maneh eta naonan kikicuan. Aduh cing teh paraji uing teh keur lulungu digeingkeun bieu teh. Minyem samping buru-buru. Heeh. Paraji teh dibere samping dewek. Nya ini ti imah paraji ka imah dewek. Datang ka imah dewek blus paraji ka kamar. Dewek mah anak kakeu di tengah imah bari jajampean supaya pamajikan lancar ngajurungna. Semed. Jajampeanana. Juring nyinggir sia nyingga ka sabrang ka palembang balik mah nyanggur bae. Iya,
2: iya. Iya,
0: iya. Kamilatan cek dewek. Kalimantan Barat. Sumatera Selatan. Nyuwun muga dirahmat Kartolo Benyamin.
1: Amin.
0: Ayo paraji teh jalukan ka jero kamar. Aduh, aing teh blues ya. Sok cenah di dieu atuh jajampeanana. Ulah jauh cilengok pamajikan dewek teh dicium tarangna heeh dan mata kudunya ah ka pamajikan ge ku kituna deuleuh aduh meuli mereweng pamajikan aing keur ngaheujeun aduh cilengok beuteungna teh ku aing dicium cek dewek teh oh atun ingi kasep lamun lalaki gelis lamun awewe gerak keluar cuk tina wewetengan moa burung diraut di pangku ku bapa cilenggeung teh paraji nyarita cok atuh cenah mang epot bantuan ngaheujeun abah tereh heeh lain satakar kebek aing ngaheujeun pamajikan can ngajuru dewek mati heula ngaburusut manten aduh aing geus lebor hirup teh kagok aing. Heuh budak aing mah kasep penek honeng ge. Aduh, ceurikna ge ngan sakali budak aing mah meni brot cenah. Heuh nyarekan ka bapana brot. Heuh. Bageur budak aing mah ti jero beuteung teh maan bibinihan. Heuh bini tomat, bini cengek dibawa. Itu si Edang nepi ka kitu ngomong. Ya. Kagok selebor tidak bisa gilirnya. Kadia bager, kadia ucu, kadia. Ari si lain iraha dek balik deh, jang. Nyaman pak, iraha dek balik deh. Pokoknya kia pak. Bapak ulah nyaritakeun bala eta kana kebon upama bapak can ngored kana kebon pak. Bapak ulah nyaritakeun bala eta kana kebon upama bapak can muruhkeun ka batur nitah ngored ka batur. Bapak ulah nyaritakeun beleguk jeung bodoh ka abdi lamun bapak can bener-bener ngadidik ka abdi pak. Bapak ulah nyaritakeun bodoh jeung beleguk ka abdi lamun bapak can muruhkeun nyakolakeun abdi ka batur jeung masantrenkeun abdi ka batur. Tanpalah atuh si cepot jadi sarjana teh. Tanpalah si cepot jadi ajengan teh. Atuh nyaho-nyaho sopan ka kolot. Cing tingkatkeun pendidikan teh pak jangan sampai punya anak selebor begini pak. Kebina-bina teuing aing mah. Salah aing jadi sakolakeun. Gening si rajin sakola bare teu kalah gelut jeung guru. Atuh da guruna belet. Guru nanyakeun ka uing, aya datang ka sakola teh uing, hei cepot cenah cing aya di Sumatera aya danau naon? Aya cik dewek teh guru, dewek mah can nyaba ka itu nah nanyakeun ka dewek. Cing cenah cepot 8 jeung 8 sabaraha? Hei itu guru cik dewek teh. Kapan uing dek nanyakeun ka guru nah guru bet nanyakeun ka uing? Ku dewek teh dijawab aya 8 jeung 8 mah nya 88. Ai 7 jeung 7 mah cek deke 7-7. Ai hiji jeung hiji mah leho budak. Aduh, heuh pan 11 teteh umme budak. Yang pokoknya aing mah hiburan perlu. Sanajan ngagugurung sangsara oge keur aing mah da kalah arah. Eueuh deui piubareunana lintang ti kruceuli ieu teh ngadenge lagu anu ngeuna. Laguna Jaipongan. Jaipong. Heeh.
1: Jaipong gitu.
0: Heeh.
1: Aya laguna anu naon?
0: Laguna.
1: Sumuhun.
0: Laguna haonya anu ngeuna?
1: Eta hayang akang.
0: Heeh. Aya eta ti jero kawinna teh sahaeun?
1: Mamah iya.
0: Ulu inung dewek atuh. Aduh, punten mah iar punten. Borong ngabanyol ge teh ka heureuyan ka kolos jugan teh eueuh yuri. Aduh, biasa minta lagu dewek.
1: Naon akang?
0: Lagu na. Lagu eta we.
1: Naon?
0: Lagu menana ora yeulang aya.
1: Ora yeulang?
0: Heeh.
1: Aya.
0: Ora yeulang dek mah dedengeun dina manehanana ditu di imah teh weh di ora yeulang dek mah. Dor kanya prak panayagan. Heeh, geus nyaratu si lain. Heeh, dor kanya. Orang ulang kah? Orang ulang. Aduh, ngeyak gara sana.

0: ยูนามายูนาเอ้ยมายูนาไปนะพี่นะนูนาก็ได้ชวนกันอยู่นูนมามานูนอยู่
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
2: Pananang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah kaos ku bapak?
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah ting. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
2: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
2: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
2: alhamdulillah.
3: Itulah cebi teh abi bade meser lah teh nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
2: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
3: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
2: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
3: Amin. Mohon.
2: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatel, dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak.

0: pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: Namno. 102,4 FM.
1: Radio
0: Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Aduh, nikmat loh. Nyuhun Mang Jamir. Aduh. Tukang alok na saha ieu?
3: Nah, Lukman.
2: Saha?
3: Lukman.
2: Mang Lukman. Aduh, sugan teh lain mangeluk. Sareng nu dewek ke ngeluk. Aduh, beuheung aing ngeluk. Ah. Ieu sidawala ka dieu geujeun.
3: Ka mana? Heeh.

0: hay buruan bararasih mah. Nya meujehna pisan lamun seug aya runtah di buruan teh geuwat sapukeun.
1: Kitu.
0: Besi dina mangsa hujan teh ka bapa palit temahna menet dina sulukan solokan. Banyi eta nyelakakeun.
1: Kitu, Kang.
0: Ih, kapan kebersihan eta pangkalna kasehatan?
1: Cukup.

0: rasa melang. Ari melang nak kolotkan jadi anak. Lain sieun melang di tenggelan batur. Lain melang sieun anak teh pada ngaroga hala batur. Tapi anak teh sok sieun labu kulaku luntang ku ah.
1: Gitu ah. Anak
0: nah. Ku ahlak tah geuning apa? Sungguh.
1: Karena sieun salah.
0: Kade mi HP cu. Modal manusia teh jujur jeung bener.
1: Gitu.
0: Sungguh. Nampi kana nu pihak didikan atikan bapa mudah-mudahan sing mangpaat sareng maslahat ku abdi. Prak laksanakeun. Sumuh. Ai maslahat teh naon euy? Ha? Ya. Maslahat teh naon? Nah teu apa maslahat? Teu. Paraging istrika maslahat teh. Belgug aing mah nyaho paraging istrika mah aing ge. Naon? Termos. Ai termos mah paragi ngompa ban mobil termos ngaranana.
1: Ya.
0: Pergi ngompak ban memeran aja. si belagug sia.
1: Terus kedua kayaknya.
0: Nah, kabina-bina teuing belagug teh mah nya memeran pergi ngompak. Nah. Memeran mah pergi numpeng. Aduh, udah belagug nanti kalau tak kene aja. Susah bangsa kita mah sih. Demi Allah sumpah nang. Hei sumpah demi Allah. Demi dek demi. Demi pinas di kesah yang tumampara barang semarulah putra pawana sapra putra nuju sempah kapiguyon sapratane pun Raden Putra Gatut Dasamiwah Raden Antria anu dina waktos eta maksad nyamper semar sapra putra pikeun dicanak karena gara Astinapura
2: senyata
0: bade nyubadanan kana uleman ti nagara Astina margi Prabu Batara Kresna Arjuna Bima parantos angkat ti payun janten Kang Putra Gatut Kaca kedah ti sapengkeureun lumampah bari semarwah kudra pawana sapra putra disampeur anu kiwari Kresna Bima miwah Arjuna mah parantos aya di pamingir Astina ngantos Gatut Kaca mangke bakal sareng ka kraton.
2: Amuing naon deuleuh eta anjing rageg diwar.
0: Aduh, cilaka naon teh rageg kitu. Aya bangsat. Hey, Berli, Berli. Nya cik dewek oge. Anjing dewek mah bageur. Heuh, anjing Astra Jingga. Susah euy ruksak boga anjing mah deuh. Jadi anjing Astra Jingga deuh. Heuh. Atuh da anjing dewek mah. Heuh, bageur geuna urang calukan sakali deui. Hey, Berli. Aduh. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, eh. Panayagan dewek jadi anjing petinggi. Nyacu sia sora anjing. Sia. Ana teteh ngomong teh tarik-tarik teuing. Pegat ke genggerong. Paduli genggerong-genggerong aing. Ngiring atuh teuing sedih kampak kulu jeung aing. Sia. Sia. Sahaja.
3: Ulah kaget wak. Wak, ulah kaget wak. Ia putahan terjawa. Putra Gatut Kaca wak.
0: Amuing. Amuing ngeluk ujang. Juragan Anom. Juragan Anom. Pak Amuing.

0: dengan juragan Nano. Tepi nodama uang hatrukin semak katuran rawuh kofunyuk juragan Nano.
1: Tua, tua.
0: Kali perkawis tina naon rupi hakal patan uamu gaulah kira ngamaklum.
1: Saling malum, saling malum.
0: Aping tigana atunyuk semangat yete purwa juragan Anom kersa lumpahan sumping karena rompok kuah ayah pikir sana. Nah, setiap abis yang nyangakin semah pangabutuh. Oh. Eh, pangabakto, Sulan.
1: Diterima saja. Cangkir mana?
0: Syai, Sulan.
1: Diterima saja.
0: Di abdi gete kantun, Sulan. Abdi iya elpi. Aduh, palai, weh.
1: Diterima, Sulan. Cangkir mana?
0: Syai, Sulan. Semua.
1: Mohon, Sulan.
0: Ayah naon, gitu. Ayah naon, gitu, agante.
1: Iya, Ima urang singkat punya pak.
0: Timalan rewas waden. Lain ngarabut sampo katu astajinga selain. Pangorak kene karek gecep aja pak. Iya.
2: Sana balas tahan kedua.
0: Nah ono.
1: Iya. Eh badik kuaji. Serius. Badik kuakang serius banget. Aku rayi deh kuaji. Jatai magelang nangi papun tan kapengar. Malah lagi sih.
0: Nah ono itu nu. Rarewas boa astaji enggak ada dipake wadah
2: kaya bandang pake
0: ih yang ngomong teh lawur aja
1: sa perkara putra dung kapali ayang panggih jing gua
0: nuhun
1: kadua perkara pangna putra datang kali di barek di serangan sareng kakang ti lapisan bumi kaopat yang terangkin putra tewa kenging uleman tina gerastina.
0: Kengeng uleman
1: di negara Astina. Di negara Astina, Pak.
0: Uleman naon? Uleman naon? Uleman naon?
1: Ai uleman ite. Toya sanes, Pak. Ya eta putrana ua. Prabu Sudana di negara Astina teh acek geus pining kulit teh bade
0: ngalih tina alam lagasan kalarbitan.
1: Kitu, Pak. Putrana Kangjeng Rama uwa Prabu Sudana tebar dinikah ka putra uwa Adipati karna ti awanga Kakang Warsasena.
0: Kaget teh mun cara jelema mah uk heeh ngenog karek dua jeung tadi. Awas lain ka kolote nyarita. Kumaha aingnya jeung heeh. Iraha nu
1: saminggu deui ba? Saminggu deui cenah ba?
0: Saminggu deui teh naonana nu?
1: Pesta na. Jadi saat cana pesta ieu teh putra teh kedah kaitu margi Kangjeng Rama Uwa Batara, Kangjeng Rama Arya, miwah Kangjeng Rama Pamandipati ti Madukara parantos aya di peminggir dina waktus ieu teh. Bari janak harta kakayaan atanapi supeniran kado wa.
0: Ai kado teh naon menyong? Ha? Kado teh naon? Paragi ngurut kumis kado ngarana. Nya. Paragi ngurut kumis mah tumik nu kitu mah. Cicing.
1: Cicing. Cicingnya sih. Tak wahi. Waktu milu itu bisanya kejadian di jalan. Ayo tutulkeun kalau bakal lumampah ka abang-abang. Kakang. Maksud
0: akang bade lumampah ka lapisan atrapi ka dasar bumi.
1: Di malam. Jadi uas semar wayah nak kudu lempang jeung asa jeung ngalawala.
0: Menang tugas euy. Ya, wayahna jang teu meunang henteu. Make jeung baha sagala awas. Luar tina katangtuan kecap lahir koloni Gusti batin koloni Maha Agung. Semua saya ugi tanaga sareng emutan bujeng hingga kapunut lara ning tanaga dalah irung paripaos. Irung abdi diteuk-teuk ya. Demi nagara bangsa katut agama. Heuk syukur ya.
1: Hayu urang panembah. Pada hal mah
0: paham. Ayo, nanu.
1: Ya.
0: Iya, waktu nuju kosong pisan sakur. Nah, biasa nak.
2: Ya.
1: Gitu, Pak. Ayah di kerjajan. Ayah kerjajan, Pak.
0: Sarang inung baru dak, Dinu.
1: Kamana wa istri, Pak?
0: Kamana wa istri, Pak? Salarasna nuju ka Sekar Mume nya kitu aya pangabutuhna we panginten sareng si Gareng ka ituna teh.
2: Sawalasan teh ya,
0: ah biasa bade lebaran ya teh.
2: Sawalasan ya.
0: Bade ayeuna wae teh, bade ayeuna urang.
1: Ayeuna ya, ayeuna.
0: Laras atuh moal bade ngijing sila bengkok cina mah. Jang, Astra jingga dawala. Eta konci PHP-keun ka tatangga bisi inung sileng datang, bejakeun meunang tugas mendadak we kitunya jang. Semut.
1: Ayeuna.

0: nutur ke saya.
1: Ya. Kudu nuturkeun kalangkang dewek.
2: Aya na kan.
1: Moal pahili jeung kalangkang heulang kitu.
2: Apal ya.
1: Heeh. Yun eta we kalangkang datang ka balong aing kudu ngagebrus kitu ka balong.
2: Aya na,
0: Ayo, pada.

miwa para pawangan sadaya lumaku menuju ka nagara Astinapura. Maksad nyubadanan kana panglemna ti nagara Astina. Lumampah nyuk-nyuk-nyuk suku gunung Mapailawang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing nete akar mingjangkar. Kang putra lumaku di satengah hinggeut kana.

0: sejumlah anu aya di pakampungan buat di padesaan. Kaulah bantukin keamanan, perlu bantuan tiada lain, perlu partisipasi tiada lain. Sebab keamanan tercukup ku Prapang Agung, keamanan tercukup ku Hansip Wandra. Tapi tanpa partisipasi apa-apa bantuan tiada lain syariah.
1: Ya.
0: Pamohalan, negara ngahon tanaga subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertaharja bisa laksana. Wali, singkirkan baju dengan kencakatu. Tunda, priat najing hati-hati. Di negara bakal ditinggal ke kukaulah. Menuju ke negara astina. Weh, priat na. Ayo, astina.

sawisna bae barangkang putra nu julumampah aleutan siluman anu pinuh ku sisit salirana anu dina waktos eta ngapruk nuturkeun ti sapengkeureun dua pati sanga bumi sanga langit anu lumampah ka astina. Iji denawa mingpin jurig-jurignya tanah naga wersana lumampah di satengah king alas pinggan dingat salah

0: ayam.
1: Kudulu itu balat tam tamati nagara karang soka ayah oge anu lumpuh di jalan. Wah, siah wawalak.
0: Ayo ini terus lumaku.
1: Itu lancek urang anu lumaku di satengah hingga gegana terus menuju ke pulon.
0: Ayo urang terus.
1: Lumampah di satengah hingga perjalanan.
0: Ayo pada lumaku batu.

marga jajar pinaraking marga sopana marga jalan sopana alas pinggan dingasan sedangkan para tamtama saking negeri Karangsoka anu kamena hanyir anu taya papadana wirih ti bangsa orai anu aya di lautan ngandika.

0: Sedanten para tamtama ti nagara Karang Soka aya di marga sopana dening Kang Putra Gatot Kaca katingali dening Gegana Wiati.
1: Aya bangsa naon tepi ka sarisitan kitu di handap loba keur darariuk pinana pentang hayai. Weh, ulah kaget kalau bakat. Tumanya datengna.

0: Syahin
1: Anjin hulasa.
0: Wey, besi anjin te apa kaulah bangsa ijin?
1: Bangsa jin?
0: Jin orai kaulah.
1: Urang mana?
0: Ish, mua dibejakin. Siluman kaulah, ngaran jing tempat.
1: Minta jawaban oleh tempat. Urang mana jing bangsa naun? Lamun anjin tengah bejakin ngaran jing tempat berarti anjin buat tekad jahat ke asup pada gerabah saya.
0: Wah, ngajago syah. Kumawani. Kapan sidik katanya ku anjin isyaki rapang na kira-kira na bakak? Runtuk kana ayana iji bangsa jin syakir wana?
1: Urat dek wani dening apa? Coba dijawab syukur tiri jawab alamat di cangkalah kami hukaulah.
0: Gan! Gan!
2: Gan!
1: Astaga ya Allah.
0: Ya.
1: Di mana?
0: Ya di Lebak. Ya di Lebak.
2: Abdi kan ya di Lebak kan.
1: Kadi kadi kadi. Wah. Ye jelema dek dewak ai. Saha maneh? Bisi teu anjeun teu apa kaula Gatot Kaca. Anu boga kawasan ye tebat.

0: É a paparada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
2: Linggih di Palimana, Ibu?
3: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
2: Ieu panyawat tos lami?
3: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim emam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
2: Uhum.
3: Ayeuna mah tak kinten.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saona nu karaos ku Ibu?
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teueut obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
3: Radio Pis, tina Radio Pis FM nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
2: Mohon.
3: Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sareng plek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga punten kasadayana.
2: Mohon.
3: Konsumsi Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bu nya.
3: Amin, amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan, yang ini yang ya, anu

0: Yo mah jelas nemen.
1: Oh jelas nemen.
0: Jelas nemen iya manu iya yo.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga botol
1: ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya
1: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
0: nyata,
1: bu ya.
0: Nyata.
1: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
1: Iya. Untuk informasinya, assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Peace FM,
9: Radio
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Alia, ayo.
11: Siapa Shaharada?
12: Aduh, iya orang di modern ini. Tapi karena bos dia di sisi tani lawak nak. Ayah naon jang, pak, pak, iya, ulah kali ya, awas.
10: Ayah naon dah malah.
12: Duh, aganti hanap, sumping.
10: Ayah naon.
12: Iya, numawi, iya, ribut di payun.
10: Hali.
12: Waduh, ayo. Ampun bang. Ih, salang apa ini? Ditunggu poin ngeraya sungutnya yuk. Aduh, balayang. Aduh, balayang. Aduh, ampun bang, entong ditungkup sungut urang alap. Mamam. Palay mamam. Palay mamam mana teh? Ia dina bujur aing ayah ya. Mamam. Kelanan. Aduh, kayak tenang ya, tenang.
10: Dom.
12: Dah. Lumayan yang irung si lain dah. Aduh, alah bau, aduh. Wah. Wah, iya. Aduh, aduh. Palai kene. Mung bau. Ah, ayah kene lumayan ya. Palai kene. Mung. Ah, siya. Ayah kene ya. Enak. Aduh. Aduh, kulantaran gede ieu mah yang irung aing ye. Aduh.
10: Panar gosong ya.
12: Aduh. Sedap. Cocok buat saya. Aduh. Panayagan mana hayang?
10: Hayang kene makan.
12: Hah? Ye, aing mah moal pedit. Kelanan. Keur dipencet heula beuteungna euy. Duk duk dalik duk. Dikakak di leuweung. Inyuk talina. Di mamam di beuweung. Hitar jadina. Hiji dua tilu. Alah. Alah. Aduh, silaka euy. Silaka euy. Aduh, sugan aing dihejeunkeun tapi hituteun. Ayah, di mana kacai di dia?
10: Hai maju gunung.
12: Jang. Eta tingali juragan anom anterja pasea.
10: Itu kumaha? Nya
12: ngasupkeun peureupna ka hareup make gerakan eta.
10: Naon tah? Gerakan naon?
12: Galudra laut kidul. Nya. Nya ti Mang Eje teteh. Nya. Ti pingpinan Gajah Putih teteh guruna teh. Nya nyaho dewek oge. Nya.
10: Matur.
12: Gan.
10: Daun ulah.
12: Kumaha?
10: Modar bae ieu.
12: Gusti.
10: Aduh. Alah, isuk keneh wae.
12: Cek abdi oge nyaan mata kula. Kade ngabongohan kan?
10: Kade. Hei, sah maneh.
12: Aduh, sadaya-daya abdi tamtama ti nagara Karangsoka anun.
10: Ha?
12: Ti nagara Karangsoka.
10: Dek ka mana?
12: Nuturkeun lanceuk abdi bade maling awewe.
10: Ka mana?
12: Nagara Astina.
10: Salah cik mana?
12: Dan cik abdi parantos tebih panginten ayinnya ama parantos dugi ke Astina kakang patih sanga bumi sanga langit.
10: Waduh, adi mas. Ayo, priyatna, jing hati-hati.
13: Iya, sejumlah tam-tama gesnya kulir kabe. Ayo, pada lemahku menuju ke Nagara Astina bisa ya kajariannya. Awas, ayo, bantukan.
10: Ya, ya, ya.

0: pada lumampah menuju ke negara Astinapura. Kang Putra Gatut Gaca, Raden Antreja miwah Astra Jingardawala luas Semar Kudra Pawana. Parantos dumugi ka pamingir negara Astina ieu netelakeun di dinya Kresna Bima miwah Arjuna nuju ngantos ka sumpingan Kang Putra Gatut Gaca. Miwah Antreja oge prapaungan. Saparantos namprop teras lumaku ka pagelaran Jawi Astinapura. Prabu Syudana miwah Resi Komayana anu dina waktus eta sami-sami mapag tamu ti nagara Amarta kalayan ti nagri Dwarawati.
1: Wah. Paman Kumbayana.
2: Kaset.
1: Tingali itu geningan Kang Raka Batara.
0: Tingali aletan ti panawah ti nagara Amarta, Kang.
1: Kakang Batara miwah Rayi Bima Arjuna geningan anak buah Gatut Kaca Anteja. Yap merenya.
3: Wah Semar.
2: Iya nun.
3: Wayahna ulah miuka jero antos di dia.
2: Oh mangga mangga ala lajri temen nun. Nah asana rarikmat kasep. Arjuna lawas tilawas. Syukur yap.

0: çakagit kakao kudewi kakao kuryudana.
1: Bima kadang akang bagea i.
2: Bagea anak king anak ama Bima.
0: Ingi ajak kaget lana aku jelum malum kurang bisa tatap juga kaya lagi.
1: Mangali ingi.
3: Banyak-banyak perahu yang jajar ku.
4: Putra Gatot Gajah ngahatu akan semasung kempuh yukang jingga mawa.
0: Kasih anak gua Gatot Gajah diterima. Oh ini kangjing yang
2: aluna asa cocok temenan kasih Gatot Gajah. Oh kai lain waktu teh kai tu kuliah kasih watama.

0: miwarasi kumayana anu sangat binasa kalangkung wireh ningali tatamu ti nagiri Dwarawati miwah ti nagara Amarta tumiba.
1: Punira ngandika gerem ka dia macan sindang baya.
2: Raka Batara, kaula ngahaturkeun haturan rawuh ka kunyuk selira panjenengan.
0: Oh, Rayi. Rayi Prabu ditampi pembagi Rayi dening tangan loro kiwa dengan simpen pulungi ati bundeh Mas Takai.
1: Alah, timanan.
2: Kali perkawis atutina naon rupiah kalpatan Rayi mugawe salira Raka Batara ulah kirang malu.
1: Oh, sawadina.
0: Daya dijimat anu pangampuh-ampuna di alam dunia lintang ti saring maklum antawis urang sareng urang.
2: Leres. Atuh sajabina ti kitu Rayi, Bima kadang akang Arjuna oge anak wa Gatotkaca Antreja bagja tinu menanyap ka dieu ka

0: Ayun. Di malam Raya Arjuna ngahatulkeun semasungkem ku kunyuk Raka Prabu.
1: Ditampi nuhun ku Akang Rayi.
0: Ka kunyuk Maha Guru. Aduh, kasep. Semah pembagi hidup, semah pangabakti hidup ditarima dening tangan loro kiwat dengan simpun pungi ati pun dihing mastaka. Dicangcang sapucuking rema, dituna diluhur dina mun-munan ku ama kasep Arjuna.
2: Nuhun kasep.
1: Kakang Duryodana lan si guru
0: kasep Rayi Bima kadang akang
1: aku jalum malum urang bisa tatap juga kaya hawulir ge
0: ya atuh teu aya wagelan ha da geus ardat Bima mah kitu ceuk mah ge geus ardat
3: nya
0: geus biasa
1: atuh sanos putra Gatut Gaca ge ngahaturkeun semasungkum ku hinyuk Kangjeng Rama Ua.
4: Ditarima kuwa kasep
1: putra hantu Jawa
0: nuhun ditampi cu
1: ahunyuk Kangjeng Eyang ahunyuk Kangjeng Eyang
0: kasep isrudeg syukur cu halo nuhun incu nuhun ditarima aduh sareng bada budak tebim nya
1: iya
0: atuh tepino damah saprekawis kaula ngarasa bagja barina sugema ku kasumpingan Raka Batara nanging jete kaget mah aya naon Rayi naon
1: daun aika kaget akang teh kunaon Rayi nakula Rayi Sadewa miwah Rayi Prabu Yudhistira teh sumping na waktu sieu
0: oh kira
2: mugi ulah janten bener wenehing dina sanieu ku ayana Kang Rayi Yudhistira Rayi Nakula Sarewa anu dina waktu si aya di nagara Amarta teh
0: memang upami dikantunkeun ku sadayana maaf aduh lowong panginten di negeri Amarta rupina bae engke bae dina waktosna pesta na Kang Rayi Yudhistira miwah Kang Rayi Nakula Sarewa tiasa sumping rupina meriogikeun ayeuna mah apusan kitu istilahna Rayi
1: ya atuh bagja tina meunang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku kasumpinganana jelaran uleman ieu wireh atuh kaula teh teu aya sanes gaduh maksud rehna bade ngawinkeun punaanak Lesmining Puri anu saminggu deui bade sumping seserahan ti Awanga putra Raka Batara oh Kang Raka Adipati Karna anu dina waktos ayeuna maksad katingali panginten ku salira Raka Batara leres rehing parantos ngajajar banera-banera di tiap-tiap loksok ku ayana kaula bakal pesta oh leres
0: atus saja minati kitu pon kitu dipunakang oge ngarasa bagja berina sugema ku ayana uleman ieu atus saperkawis marai teu kedah ditaros deui akang teh maksad negrakeun rasa kasono dumungkap ka dieu
1: kitu ieu leungi
0: imalan
2: kadua perkawis parun malum anu kasuhun ningali anu kapamrih wireh king dina rasani akang nyebaranan kana uleman ieu teh istilah nama teh jingjing teu bawa teh sumping we wungkul nanging nya kitu sajabina ti akang dumungkap ka dieu maksad teh masrahkeun atawa nyangakeun doa restu ka tuang putra anu bade ngalih tina alam lelagasan kana awrimitam
0: mudah-mudahan sapa mulut kini rasa pada jati nekanan ayah dinam penang taingan gusti nu kagungan abdi alis raya
2: nuhun
1: nuhun dah kabatara sana janti aing ponyak itu
0: nuhun Rayi Bima sana ustirayi Arjuna
2: nuhun
0: malihan implik-implik atanapi sagede ngenti eta sagede ngenti doa restu bade nyangakeun ieu kagegelan kange tuang putra kalabet sae mah teu nanging matur lumayan istilah barudak kiwari teh mah ieu teh supeniran Rayi
1: nyangakeun menawi bahan katampi.
4: Waduh.
1: Wah.
4: Iya.
1: Hatu ngarasa bagja barina sugema. Nanging para luna teda sanes anu kianu diantos sananging kudu arestu kalayan sumping nawe kawa tinggal asa bagja.
2: Ente.
1: Ente imarai. Nyangakeun atu ditampi kalayan kabingahan.
2: Aduh. Dugi ka sararae ki ararantik bungkusna oge.
1: Nuhun, nuhun, nuhun.
2: Hai guru nempo murid kieu mah antara murid jeung murid jauh sili tepungan angang sili teang gering sili baran pae sili rasanan salah sili benerkeun paekeun sili saangan. Kitu. Karasa bagja ka kolotna ge. Bagja, bagja.
1: Yang aya bagian keur ka dewek kitu.
3: Bagian naon?
1: Ha?
3: Bagian naon?
1: Aya nu di jero mah kedawak, kedawak deui.
3: Aduh, aduh.
1: Nya. Ah, dewek mah ieu we. Nuruyan ciduh.
3: Nya.
1: Pantesna nya. Lung ka dia teng-teng.
3: Nya.
1: Sapotong, sapotong wae mah.
3: Ambilan sorangan nya.
1: Ulah hareup teuing jang ka dieu jang. Anangin. Silokana esa nira.
3: Eca.
1: Eca. Paguneman satura-tura piraos nira ingkang saweg paguneman.
3: Aduh.
1: Manek jakanek sakedap malawar pak kasurak dening wong akeh
4: ya
1: ana apa matur
4: ya
1: ana dirada meta
4: ya
1: duduk matur
4: ya
1: ana jaran saking
4: rongking
1: ya duduk matur kenyatane ana laporan aswat tama
4: ya ya ya ya
1: tama aswat tama lumpat sakalumpat lampet di kaputren Astina. Wireking ayatik pangindra jala duaan anu maling wanoja tika putrin. Ingat Dewi Lesmining puri kacana kawang-awang kutrik pangindra jala. Nanging anu hiji deui ngayakin perlawanan barang-barang ditemak lumpat kajero bumi ngatik pangindra jalupan.
4: Ya,
1: tulung, tulung, tulung, tulung.
4: Ya.

0: Chame a sua tama.
1: Mau Iwan.
2: A sua tama. Anu benar ya ceritaan?
1: Wish.
2: Ay, itu benar ceritaan.
1: Meningakan.
2: Sabara urang bangsa nak.
1: Iwan, kaluhur hiji kahana priji manawi. Tuba. Rai Bima, Rai Arjuna, Kakang Batara, Paman Kumbayana. Toba teuing anak kaula aya nu maling bener itu Aswatama. Itu menawi nyangakeun beung teuk-teukeun suku genteng blokeun. Kitu duaan anu malingna. Aduh, kumaha teuing Paman Kumbayana. Kawiwirangan kaula engke dina mangsa seserahan datang. Kawiwirangan anak kaula aya nu ngiwat duh.
0: Wan,
1: aya nu maling cik tulungan. Raka Batara tulungan, Raka Batara
2: ayeuna. Dina lasan ieu. Sayogi tenaga sareng imutan Akang miwah Kang Rai Arjuna Bima Gatot Kaca miwah Andrija. Singkirkeun bajulungan kan sakatuh dina waktu ayeuna pikeun ikhtiar. Sabab manusia diwajibkeun ikhtiar.
3: Lurus bantukeun Gatot Kaca.
0: Sayogi tenaga sareng imutan. Ulan,
1: muan tadi teh ya baturna.
0: Ya saja antun. Duh, tacan laporan.
2: Tak itu baik, rupina kasepuhan miwah Kang Rai Duryodana. Permios. Kara kemiwah sadayana para rai maksad ikhtiar pikeun milarian eta trik pangidra jalan. Ieu teh bari akad ka mana ieu?
4: Oh, maksad ikhtiar milarian bangsat ieu bahaya pamantik itu carana.
2: Dina alasan dia mang asa curiga. Asa curiga.
4: Naon margina?
0: Naon sabab?
1: Naon sabab pamahan?
4: Jang?
2: Bang?
4: Aya naon imut?
5: Naon geus aya bangsa-bangsa kumpulan maling.
4: Aya maling? Maling awewe cenah bae jana.
1: Duh, palang siang Astra Jingga ka mana bieu pun lanceuk?
4: Ana si dewek mah yeung ngaringkuk jeung kirik.
2: Kade ieu bahaya ieu. Ulah sesoranganan.
4: Kade ieu jang ulah hareup teuing cu, ulah hareup teuing jang, ulah hareup teuing.
2: Maksud teh biar ke aisa ikhtiar ieu. Mang asa curiga anu taya papadana.
4: Curiga kumaha paman?
0: Curiga kumaha?
2: Dumeh ayeuna aya kajadian kieu arara nyeundek arara rinit. Sanajan bari jeung dina maksud dek ikhtiar mang curiga anu sagede-gedena. Ulah rek berangkat.
4: Oh margina
2: aya sabab.
4: Margina naon paman?
2: Aya sababna teh aya istilah pur kuntu kali tunggul. Lar gagak kali tunggak. Leungit bangsat aya paling.
4: Nah kumaha?
2: Kek. Sakumaha laporan ti Aswatama bieu? Menta sakali deui cing jendre Aswatama. Bangsatna sabar hiji.
1: Bangsatna teh duaan manawi.
2: Duaan. Ka mana lompatna?
1: Anu hiji kaluhur bari nyanak wanoja.
2: Anu hiji deui
1: ngajakeun perlawanan lompatna ka handap.
2: Ai awakna?
1: Awakna sisitan saperti oray.
2: Sarisitan?
1: Sarisitan manawi.
2: Angger Batara. Kauning aku salira.
4: Oh, dinarasan eta.
2: Maksud, ari maksud jeung tujuan mah. Sakumaha nu parantos disanggemkeun kumang tadi yen istilahna purukuntu kali tunggul lar gagak kali tunggak leut bangsat aya paling. Ayeuna numutkeun laporan yen bangsat teh kaluhur hiji ka handap hiji. Katerangan. Katerangan anu meunang dipercaya yen bangsat teh dua. Kaluhur hiji ka handap hiji, ka handap hiji. Nah, kekekeke antos.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
8: Abdi Ibu Entin.
7: Ibu Entin teh linggih paling mana?
8: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
7: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
8: Abdi atau siuswa 73.
7: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
8: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atau komplikasi gitu, jang.
7: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
8: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
7: Salama iya, ibu pengobatan yang wana-wana ibu sate acan ku alfa propolis.
8: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus ka dokter atos.
7: Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, bu, jantena.
8: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, hari gitu, upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan... terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
7: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, bu?
8: Nganggo alfa propolis.
7: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
8: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
7: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, bu?
8: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
7: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
8: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
7: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis.
8: Ibu uninga nguping tina radio, pis si amis.
7: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, bu.
8: Kapala wargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
7: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, bunya.
8: Amin.
9: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum ibu.
12: Waalaikumsalam.
11: Punten, nama ibu siapa?
12: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
11: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
12: iya.
11: Kecamatan
12: Ketanggungan
11: Kabupaten
12: Brebes.
11: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, bu?
12: 48.
11: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, bu, ya?
12: Iya.
11: Beli yang kedua.
12: Iya.
11: Nah, yang pertamanya udah habis belum, bu? Yang pertama.
12: Tinggal sedikit.
11: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, bu?
12: Matanya suka merah.
11: Suka merah.
12: Pandangan kadang kabur juga, ya.
11: Pandangan kabur.
12: Iya.
11: Gitu.
12: Iya.
11: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, bu? Ada perubahannya, bu?
12: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
11: Gitu ya. Alhamdulillah, bu, ya. Berarti cocok ya, bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya, bu, ya.
12: Iya.
11: Semoga bisa sembuh total ya, bu, ya.
12: Amin.
11: Ayo, bu, barangkali ada pesan-pesan, bu. Monggo
12: ya,
11: pesan-pesannya.
12: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
11: Terima kasih, bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu

0: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan

0: Radio Peace FM Ciamis
1: dengan harga Rp120.000 yang beralamat
0: di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813.

0: pasti kersahyang tumampara.
1: Alah.
0: Barang Kang Putra Gatot Gaca ngalih ka payun lengahna miwah Kang Putra Antreja katingali dening Resi Komayana dineraksukan Gatot Gaca teh pinuh ku getih. Parantos mateni buta tadi di perjalanan. Aduh, silaka Anger. Silaka Tuang Putra Tiruksa.
2: Aduh, naon paman.
0: Eta tempon indah baju si Gatot Gaca. Anger Batara, Bima, getih tepi kalamokot. Diguna sika, ya budak teh yeuh. Diperkosa, ya budak. Menta jawaban Gatot Gaca. Di leuweung mana, di saung mana, di sawah mana eta budak diperkosa. Di mana eta budak ayeuna.
2: Aduh, Eyang, ampun Eyang, Eyang, ampun Eyang, ampun Eyang.
0: Arya Bima barang ningali kajantenan.
2: Ya Bima, singa maaf kaki binatang. Ya Bima, singa maaf kaki.
3: Sikang kagila-gila
0: dinerak Kang Sami.

0: Kula bakal nanya ka Gawat Kaca Bima Kantrinya. Gawat Kaca.
1: Imelan wa.
0: Rumah sa kana tudingan anu serupa kitu.
1: Duh, ampun. Putra teh bunjing hingga kanyaring tingim-pingim pi acan putra kedah curaling malihan putra teh teh acan gaduh sirir ka Wanoja.
0: Teu bisa jahat. Aing geng ora heula kunyuk. Ke paman antos-antos.
1: Kelanan antos paman.
2: Cicing.
0: Antunya
1: timbulan wa.
0: Rumah sakana curiga nyil.
1: Aduh, ampun wa. Jeng tibatan putra kedah ngajalankeun kitu ancur aya payusna.
0: Alasan aing nyaho sia bangsat. Eh paman, kasimpulan tika ular supaya rahayu kaitu kadia tetap entah maka yang kasimpulan akhir batara ular lo balasan itu ya si Gatot Kaca yang si Antrinya hukum gantung di negara nyong dibu cicu oi udang hee silain tuding naon euy aduh silaka dieu lumay iket dewek 200 mah dijual paur alah baltan dihampla sirah euy aduh
3: sakali si Gatot Kaca nu maling tetep nu maling. Si Gatot Kaca yang si Antrinya hukum gantung di negara. Hukum picis. Kasih bangsat.
0: Oke, paman. Antos sakedap. Antos kumaha. Iya di nesan iya. Gatot Kaca. Antrinya.
1: Timalan wa.
0: Benar rumah santai karena tudingan gitu.
1: Duh. Paralun wa ampun. Ajal taya wagelan putra jing tibatan kedangangkan. Kelayan terima sabujing hingga. Kanyaring tingim-pingim piacan putra kedah kajalankan. Itu
0: alasan bangsat macan digebugan memawakan aku cik mau ge gencet gerakannya inung suku naku suku meja kanya si bangsat si notorogan si jahanam siah Gatot Kaca
2: timalan
0: upama terumah sak naon katanggung jawaban anjin katanggung jawaban hidup nina bakti
1: putra sangem pikeun milarian acek Lesmini miwah sangem pikeun ngabantung trik pangindra jalana dina salabeting sasasi putra pikeun lumaku milarian eta juig anu cumantak kitu
0: dina sandie pangintenku paman guru Resi Komayana kadangu yen kasangupan Gatot Kaca teh kitu teu bisa sakali dihukum picis tetep hukum gantung supados tuang putu Raden Atanapi Dewi Lesmini Puri Tiasa kabanang kadie supados kang rayi Prabu Sudana ulah kawirangan dina mangsana sumping anu saserahan
3: Angger Batara
1: kula paman
3: dina rasan dieu kadangu panginten ku Angger Batara tadi yen saminggu deui eta sumping anu saserahan
0: bisa kasimpulan timang dilaksanakan prak teu bisa wayahna hukum gantung di negara kudu benang na teh sabebe saminggu dua poe waktuna kudu panggih eta awewe jeung bangsa ta kudu benang sanggup dua poe syukur teh sanggup dipaehan sakaligus
1: Gatot Kaca
2: timbalan wa
0: sanggup dina jero waktu dua poe
1: aduh ampun
0: Antrinya
2: timbalan
0: sanggup dina jero waktu dua poe
2: sanggup putra Antrinya
1: gitu kumaha akang teh kumaha akang ji sangmanyi
0: jadi sanggup Gatot Kaca
1: ya atuh miringan wae ka kakang Antrinya
0: sakitu kasimpulan paman
3: iya mak
0: geningan kasangpan Gatot Kaca sanggup pikeun milarian hiji Wanoja anu diiwat nyata naras mining puri miwah sanggup pikeun nga nyanak jurigna anu maling
3: nah mang sadar prak Gatot Kaca ini jeung Antrinya dan cek pamikir mang iya si Gatot Kaca jeung si Antrinya ini teh pasti kabur bisa ini tapi kuraya boroh kumaha tiap-tiap bangsat ini duaan kudu aya boroh di dieu dimana si Gatot Kaca jeung si Antrinya teh panggih dina jangka dua poe menta boroh saharus sanggup dipaehan di negara
4: datang dua poe mah
1: Guru, aing Bima, aing bima sanggup bikin jadi pati di mana si Gatot tu datang kita jangkar bapoy.
3: Rai Arjuna, Raka Prabu, oge Kangjeng Rama Guru sanggup kaula bikin jadi dihukuman di nagara. Upama antre jajeng Gatot Kaca terdatang dina jero waktu dua poe.
0: Nah, jadi upama terdatang Gatot Kaca jeng antreja, Bima jeng Arjuna kudu jadi pati di nagara atapi atawa kudu dihukum gantung. Panggantina.
3: Tepino.
1: Ingi.
3: Tak itu keningan. Kumaha satuju paman guru.
0: Nyai kitu anaman. Dina waktu rapoy tepangih, yakin Bima jeung Arjuna teh putus riwayat dihukum gantung di nagara. Sakitu Gatot Kaca, bra, gera lumaku.
1: Batu tepino damal putra rampung daun tutas pengandika. Bra, tot, it, kedatang dina waktu rapoy, dipayahan kuai, inung sia dipayahan kuai. Gua nana,
3: imalan, atu rampung daun tutas pengandika putra hantarnya maksad lumaku di waktu si. Dua generasi muda terapi jiwa nonoman Gatot Kaca miwah antenya.

0: ngajikan asup ka jero laut kumah da eungap atuh.
1: Wa Semar wa.
2: Iya nu.
1: Kali wa. Astaga.
0: Wah.
1: Dawala
2: abri.
1: Kali.
2: Aya naon agan meteh ka kuping ku aya cekcok di lebet.
1: Silaka wa. Putra dituding maling Aceuk Lesmini. Tapi katerangan saur kakang dilapisan bumi kaopat jeung netelakeun ieu juringna teh aya di jero laut. Pikeun lumampah ka laut kumaha ieu wae. Sedengkeun kapan di jero laut teh eungap. Tong borohina jam-jaman dalah 5 menit manusia abus kacai paeh wae. Sabab lain kawasana. Miwa astajingga dawala rek dipenta pikeun saksi lumampah ka itu.
2: Oh, kange uak mah. Mangga teh teuing pun anak bari dicangak nanging nyuhunkeun pitulung kawa teh naon da puguh uak mah jalmi bodo balelo. Tiwu kacongot-congona ku amis puhuna ge parantos kitu.
1: Teu bisa, Pak. Teu bisa.
0: Wawa tulungan, Pak. Lamun uak teu bisa nulungan kana kaprihatinan putra Antarjawa. Uak putra Antarjawa ka leungit kapercayaan ka uak, Pak. Omat, Pak.
2: Si kanya uak. Ajar syah. Gado nyebut uak ka aing. Ayo dewek teu meunang nyebut uak kitu.
3: Lamun neh meunang.
2: Nya atuh mudah-mudahan bae. Jang dawala.
3: Abdi
2: pangdudutkeun buuk dewek opat ieu. Sok.
3: Ah, ampun teuing aya abdi kudu cubak-cabak kana mastaka bapa mah. Untung si duraka dieu.
2: Moal ada titah jang, pangdudutkeun buuk dewek opat. Salamar kangge juragan Anom, salamar kangge juragan Anom Antreja, salamar keur si laing, salamar deui keur Kai Astajingga.
3: Iya Pak, ramut ieu.
2: Heuh sok.
3: Hiji, opat teh sakalikeunnya Pak. Heuh sok. Hiji, dua,
2: tilu.
3: Aduh.
0: Sok bagikeun.
3: Ieu Kang Agan.
1: Dikumaha eta, Pak?
0: Dikumaha eta, Pak?
2: Gayem we gayem nun.
1: Hay watekna.
2: Watekna engke moal eungap di jero cai. Sajabina moal eungap teh lauk gede lauk leutik moal ngaganggu boga rasa kabaturna engkena.
1: Waduh, nya bapa maneh da wala bahagia.
3: Cek abdi oge bapa abdi malain jelema samanea. 3 juta mana ya cek abdi oge nya.
2: Nya cek abdi oge. Sok gayem gayem siling da mala.
3: Narada haseum ieu mah.
2: Nya. Sok siling asa jingga.
3: Da jin marehakanin buuk. Teu wae jeung titah ngait lak-lakan ieu. Roti waya kieu mah.
2: Tah sakitu.
1: Ayo asa ieu. Wa Wa mah ulah milu daguan di dieu, Pak.
2: Leres, leres mangga wilujeng atuh wilujeng wilujeung.
1: Hayu astaya da wala. Ini bareh.
3: Ceuh, ngiringan sapangarsa beuy.
2: Banglus perlampah ieu. Kang Putra Hantreja Gatot Kaca Astajingga da wala lumaku. Lajeng ngagejebur ka dasar lautan. Acarios di negara Karangsoka patih dua sanga bumi sanga langit sampun tumekah haing aglaran Jawi nyanak wanoja. Dek dikumaha aing teh kurang ayar.
1: Wah, datang patih.

0: Awi Prabu Banu Naga Sewu Sati Ngasa Kelangkung.
1: Pun yang ngandika. Bagia nya anwe meni demplon.
0: Iya,
1: imalan nyangakeun paduka
0: bade nyangakeun Gusti.
1: Hai Senapati,
0: parantos korban. Geun bae atuh itung-itung pengorbanan. Naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan?
1: Imalan.
0: Ubating denawa aing teh dibawa ka mana, ieu teh dibawa ka mana?
1: Waduh,
0: nyaan sorana ge meni halimbu. Ka amu ieu wedakna sari moda haci. Katempo itu dina luhur panon make bulao. Kumis tetek itu. Dek dibawa ka mana aing teh denawa pulangkeun deui ka nagara jeung ieu teh di jero cai.
1: Wah. Jangakeun ka paduka.
0: Nyi. Wayahna we nyai teh bakal dikawin ku Aa. Si juri si kurang ajar teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan. Mumula apruk-aprukan aing dikawin ku bangsa kitu jeung gede de aing mah teh pejet ditinihan ku nu kitu. Tobat teuing buta. Pulangkeun deui aing pulangkeun deui ka nagarana.
1: Ulah wayahna.
0: Moal moal pejet nyi moal. Keun bae da aya tuhur.
1: Wayahna nyi.
0: Moal bisa sia kurang ajar pulangkeun deui aing ka nagarana.
1: Tih, tih, ulah.
0: Kaluar tih duanana. Dek dikoncian ieu pantos sagedena ge tanaga awewe.
1: Wah.
0: Geus dibejakeun ka sajumlah rakyat aing lauk gede lauk leutik. Bisi aya nu nyusul awas priatna kitu nya.
1: Imalah. Hayo bejakeun.
2: Amit paduka.
0: Amit Gusti.
1: Wayah nanyi.
0: Dek dikumahakeun aing teh denawa pulangkeun deui kurang ajar teh sudi aing teh
1: wayahna.
0: Wayahna sanajan mungkir da geus takdir, najan mungpang da geus takdar, milik diri bagja awak.
1: Ayeuna ku Akang edek dikiwin geus. Astra jinga.
0: Pun.
1: Masya kenaon teh.
0: Ieu keur ngodokan keuyeup. Aduh, ngeunah di jero cai teh euy. Aduh, aing ampir ka tipu. Heeh, sugan aing hakaneun. Dicapluk ku aing ka kait beuheung. Ka kait sungut anu nguseup dihakan ku aing rupana deuh. Heeh. Aduh. Aduh. Jang. Resep euy keur ngalaan empot. Aduh. Heeh. Ieu ieu piduiteun teh ieu. Nya kuda laut. Nya. Kuda laut tetep. Aduh, keuyeup ieu ka beuki aing keuyeup.
3: Ulah
0: tah. Heh.
3: Haram, Kang.
0: Nah, make ulah kana keuyeup. Haram. Ceuk saha haram teh ceuk saha? Bejakeun ka aing nyebutkeun haram.
3: Heeh. Aya ieu mah.
0: Bisi teh apa disebutkeun haram teh kieu? Aing keuyeup teh leumpangna ka gigir. Ai panon ka hareup ai leumpang ka gigir. Lamun di daratan mah keuyeup teh sok ngorowotan galeng nu boga sawah.
3: Kitu.
0: Lamun jelema nampo galeng leuwih teuing eta teh lain jelema tapi keuyeup. Dan nu kitu nu diharamkeun teh deuleu. Heeh, karawat korowot kana batas batur. Heeh. Aduh. Ai ieu mah keuyeup ieu ai beuki mah hakane geus.
3: Heeh.
0: Aduh.
1: Talung tik dawala ka jero dawala.
0: Lan,
1: talungtik
0: mana? Lan,
1: talungtik.
0: Tomohon. Kena ah, ku abdi kajero. Duh, mengenah iyo. Cumi-cumi ngajak seuri ka dewe. Nya, bogohan
3: mana?
0: Cucut ngajak imut. Iya. Bogo oge barogoheun ka dewek. Pajarkeun dewek cenah. Eta lauk todak ieu teh. Mangga tuh.
3: Mangga kulang. Lah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
4: Atos sataun langkung.
2: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
4: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaon naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
2: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
4: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
4: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang, upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
4: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura.
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak, ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
7: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak, ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: kedua. Iya.
7: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Bapak mau kemana?
11: Mau ngopi ke kedai sebelah.
10: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?

0: lebih kuat dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace.

0: konsultasi pembelian produk Kopiten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jang,
4: Bang.
3: Dek nalungtik ka jero.
4: Ngapain, Bang?
3: Nya.
4: Mangga. Ari apa?
3: Kabeh ge lauk gede lauk leutik wawuh ka dewek. Nya, ey. Baru kana aya nu ngajak, yo cenah ti mana wae.
4: Gitu.
3: Nya. Hayu ah.
4: Mangga.
3: Ampun teh nawa pulangkeun deui aing ka nagarana.
5: Wayahna nok.
3: Tulungan kaula teh tulungan nepi ka pelebah kieu nasib. Ampun deui. Jang,
4: lah
3: kadenge.
4: Kumaha?
3: Di jero. Kadenge.
4: Kumaha aya?
3: Tang tulungan. Tang tulungan.
4: Aya naon ieu teh?
3: Aya anu gagara yaman.
4: Karena naon gagara yaman teh?
3: Karena suku jeung egelan. Nya.
4: Dedang dingkeun.
3: Gan.
5: Naon teh?
3: Agan hiji deui.
5: Aya ulah.
3: Nguningakeun aya.
5: Ji.
3: Ulun.
5: Ayeuna jamak denawa. Katinya ku akang memang tina janela karatul. Yin. Raja nganukur saurang. Duka kamana tugas petugasna? Tadi lah sandi akang maksad nyamar acek les mining puri ayi wayahna eta dendawa payhanyi payhan malahan teuk-teuk sirahna bawa keur saksi keur paktang kini tu besi sidang kalayan surat kerajaanana bawa
4: ini
3: pengnasti kersah yang tumam para warno jadi samar dening antria. Hingga denawa Bandung Naga sewetipun camak tiringkang putra Gatotkaca.
5: Walah!

0: Astaga. Juga. Bawa ya Sirah.
1: Dah?
0: Sirah bawa tak?
2: Nah.
1: Sirah naon?
0: Ah, Sirah.
2: Aduh, kekerepengan Sirah kudu dibawa. Heeh.
0: Ye surat kerajaan anak dibawa ye. Ayah pada rumahku, Kang.
3: Ye? Wai hasil ye?
0: Hasil. Mengak ulang pada rumahku. Asyik, dawal. Ayah pada pulang.

0: anak ama Kai Bima jeung Kai Arjuna. Wayahna jadi tanon siot gaca jeung Satria. Sok gerak-gerakkeun kategaan pae dina waktu ayeuna hukuman gantung rubah katubi ba. Malahan katempo cenah ini tadi jeung Satria jiga jeung Satria wala. Ayeuna bukti aya si Semar, yakin si Semar oge kapaehan dina waktu ieu. Amuing amuing. Kabau dewek yu. Nya mangga teh teuing. Paman Guru Resi Komayana. Kumaha ngir Batara?
1: Dina losan ieu.
0: Sakumaha nu parantos ka kuping ka saurang salira ka sepuan.
1: Ieu netelakeun ieu teh kedah Arjuna miwah Rayi Bima dihukuman gantung.
0: Nya,
1: sabab.
0: Naon make sabab? Siapa keneh wae? Apa sih dik tanon? Oh iya tanon teh mah.
1: Sababna teh,
0: ai sababna teh teu datang. Dua poe.
1: Jadi yakin Arjuna sareng Bima teh kena dihukum gantung.
0: Nya.
1: Janji tadi dina waktos dua poe.
0: Dua poe. Ke bare tumaros dupi sadinten teh ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha? Nona,
1: sadinten ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha?
2: Ngaran sadinten teu ngaku.
0: Aing ngaran-ngaran sapoe teh nya eta ti jam genep nepi ka jam genep.
1: Dupi dua dinten?
0: Kumaha?
1: Dupi dua dinten.
0: Dua poe teh ti jam genep oge nepi ka jam genep.
1: Dupi ayeuna jam sabaraha?
0: Ayeuna teh jam 4.
1: Ayeuna
0: jam 4.
1: Panginten 2 jam deui umurna Arjuna sareng Bima teh. Mangga antos 2 jam riba.
0: Ananging anarewo kaya sapraptane pun
1: Dewi Lesmining Puri lumpat sakalumpat lampes saparantos dumugi ka pagelaran tilu langsung ka pagelaran jawi. Tobat teuing Kangjeng Rama.
0: Geningan Dewi Lesmining Puri.
1: Aduh, anak aman.
3: Terja Gatut Gaca Dawala Astra Inga Sami Lu Mebet Kalayan Nyanak Sui Mastaka Marek Wong Wano Marek Wong Wano Denira Kang Sam.

0: tu akan semasung kempuhnya kangjing sama buah miwak kangjing eyang.
1: Terbuka incu bangsat, aing. Maka yang nyemah di semahku incu bangsat. Tagening.
2: Nyi, di mana anak amak gelis?
1: Aduh, budak nepi kali lulus gitu, iya. Daik, daik, diperkosai budak. Aduh, tepi ka halalanyir ginau, iya. Halalanyir, iya. Nah, di mana, iya budak?
2: Gelis, iya halalanyir ginau, iya. Halalanyir.
1: Sepa budak noge.
2: Nya. Sok gerak kajaman, nyi, gerak kajaman, geradang dan minyakan etawak.
1: Tagerni. Dekan tos 2 jam deui ngantos. Gatot Gasa.
0: Timalan.
1: Kumaha aina kasimpulan ti Paman Guru Resi Komayana? Komayana yen netelakeun Gatot Gasa antreja parantos tiba. Oge tuang putu Dewi Lesmining Puri oge parantos. Selamat.
2: Yakin aya Nabi Ma jeung Arjuna salalamet. Kuha datang na Gatot Kaca jeung Antreja kalayan budak ayeuna geus aya syukur bagja kumaha iangan
1: ayeuna Arjuna jeung Bima salamet jeung si Semar tapi geus aya buktina deui nyaeta bangsa teh si Gatot Kaca jeung si Antreja ayeuna mah gentingna nyaeta si Antreja we jeung si Gatot Kaca kudu dihukum gantung ke paman ieu teh kumaha paman. Kapan sih dikie putih 800 ayah? Nya, ayah cek mang oge. Jadi cek mang oge tita tadi Arjuna jeung Bima mah salamet mah dihukuman. Sabab ieu bangsana geus datang deui. Anu tulus dihukuman gantung di nagara Astina teh lintang ti Gatot Kaca jeung Antreja ayeuna. Katamah-tama mah sia-sia jeung ajeng Sidawala.
3: Yang mbah ieu sarung dewek dik dijual euy.
4: Naon mah dijualan?
3: Balik aing teh boga ongkos.
4: Ulah waka heulanan. Hujurkeun heula.
1: Tak kitu. Oh jadi yakin Gatot Kaca sareng Antreja teh ayeuna teh paman bari dukman gantung. Nya. Sabab sabab si eta bangsat. Fakta, getih bukti. Anu maling kaluhur hiji ka handap hiji. Eueuh deui anu bisa ngapung jeung ka handap teh lintang si Antreja jeung si Gatot Kaca. Ayeuna dihukuman gantung datang bangsatna. Yakin weh kudu dihukum gantung.
3: Oke. Hakim paman parantos netepkeun naon rupi kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
1: Nya.
3: Naon sabab Gatot Kaca jeung Antreja jadi hukuman gantung?
1: Kapan bangsat?
3: Bangsat naon?
1: Itu anger. Kapan bangsat awewe ari anger?
3: Oh bangsat awewe.
1: Nya.
3: Rupi barang anu dipaling sok aya.
1: Nya awak
3: upami barang dipaling teh sok eueuh. Geningan itu bukti na ayeuna Lesmining Puri aya. Nah naon anu dipaling Gatot Kaca jeung Antreja?
1: Itu anger batara ngadon lompat kayeuna. Kapan sidik anger? Ai maling teh beda-beda. Aya nu maling awewe ku jalan dibawa kabur, aya nu maling harta kakayaan, aya nu maling anu aya barang di awewe. Ieu budak teh daek-daek diperkosa ieu. Jadi budak teh dipalingna teh geus eta mah teh kudu cari tutur deui. Pun weh. Jadi ieu budak teh mustikana dipaling ieu.
0: Waduh tobat eyang, ampun eyang ai putra kedah kitu mah.
1: Teu bisa sia bangsat, aing geus ngora heula baheula. Kungsi cecer mencubak coba kana bujur batur.
3: Atuh mana si eta mah cek dewek oge. Nya. Mode tukang pekinya kitu. Nya. Jadi guru dihukuman gantung wae Gatot Kaca.
1: Nya. Teh bade naroskeun heula ka Gatot Kaca.
3: Gatot Kaca.
0: Timalan.
3: Ngaku kalayan hidup bakal dihukuman gantung na waktu ayeuna.
0: Ampun. Putra naon kalepatan?
1: Pajarkeun hidup anu maling. Ana inya atuh. Si eta nu maling, si eta nu nununa awewe, si eta nu merkosa, si eta nu mawa deui awewe. Sok. Ayeuna kare hukuman gantung.
0: Jawab, di mana biasnya?
1: Di mana atuh Gatot Kaca bieu? Penta katerangan. Naon katanggung jawaban hidup di waktu ini?
0: Putra, miwak kakang Antreja sajingan dawala parantos di laut.
3: Di laut?
0: Di laut.
3: Di mana ieu beunangna? awewe.
0: Acek les bining teti jero laut.
3: Coba maka jeng nyari tati jero laut. Atau kojor manusia bawalak. Untuk kena. Untuk kena alasan gitu untuk.
2: Di laut.
0: Di laut.
3: Naon sabab nanya di laut.
2: Margi diiwatku dua patih kakasina. Patih sanga bumi sanga langit.
3: Di paling.
2: Di paling ku patih sanga bumi sanga langit. Sarisitan. Tiasa ngamah jemantara. Turta tiasa. Dan dasar bumi.
3: Oh gitu. Jeng saha ka itu?
2: Opatan.
3: Opatan. Astra jingga dawala antara jaga kasa.
2: Timalan.
3: Hasil.
2: Kau ningga perinten kukang jirama uwa.
3: Bener. Saha anu maling?
2: Dua patih.
3: Rajana.
2: Ay rajana teh Bandung Nagasewu.
3: Bandung?
2: Bandung Nagasewu.
3: Coba eta alesan make jeung aya ngaran Bandung Nagasewu naon teh?
4: Bandung naon?
3: Bandung naon? Geus sih Bandung Jakarta sakalian sia kuna ngajar. Alesan nepi ka kitu si bangsat.
4: Bandung.
3: Allah,
4: Allah. Allah.
3: Nya. Persanten maha guru, henteu tetep kudu hukum gantung. Menta laporan tiga. Oh, antreja. Di mana, Bing?
2: Parantos istihar putra milarian Acek Lesmini.
3: Jeung saha ini?
2: Sareng Kang Rai Gatkaca putra antreja miwah Astri Ngadawala.
3: Opat.
2: Opat, Mali.
3: Hasil?
2: Parantos hasil.
3: Di mana?
2: Di dasar lautan.
3: Aya naon di laut?
2: Di jero laut teh aya nagara.
3: Nagara naon?
2: Nagara Karang Soka.
3: Ngarang, aing geus nyaho ngarang, da mah deuleuk. Nya. Nagara Karang Soka.
2: Timalan.
3: Saha nu jadi raja?
2: Mahaprabu Bandung Nagasewu.
3: Eta anu maling.
2: Sanes.
3: Saha?
2: Patihna.
3: Saha?
2: Patih sanga bumi sanga langit.
3: Patih sanga bumi?
2: Sanga langit, loy.
3: Persanten maha guru. Henteu. Naon margina? Sabab si antreja teh barayana si Gatot Kaca. Saorana dulur jeung dulur teh bisa ngabelaan. Tetep si Gatot Kaca jeung si antreja anu maling. Badami dina jero waktu dua poe. Cenah meureun engke teh datang ka itu teh kudu kitu-kitu-kitu. Kudu kieu-kieu-kieu. Tetep kudu kurum gantung si bangsat.
2: Aduh.
3: Kumaha Gatot Kaca?
0: Saya Astra Jingga mah tarus sang Dawala.
3: Di mana bieu Dawala Astra Jingga?
1: Parantos di laut.
3: Di mana?
1: Di laut.
3: Tos naon?
1: Parantos ngabantun Purti.
4: Putri.
3: Geus nyokot Putri.
1: Di mana?
3: Meunang Putrina.
1: Katingali panginten ku juragan we.
3: Saha anu malingna?
1: Bandung.
4: Bandung.
3: Bandung. Oh, nu maling nafe.
1: Ay, nu maling nama patih dua.
3: Sa.
1: Sangu langit, serang sangu goreng. Ay, sanga langit, sangu, serang sanga bumi.
3: Sanga bumi jeung sanga langit.
1: Simu.
3: Rajana.
1: Ay, rajana nafe, Bandung.
3: Rajana nafe.
1: Bandung.
3: Bandung naon.
1: Bandung Gasewu.
3: Bandung Nagasewu.
1: Simu.
3: Bener Dawala.
1: Simu. Yakin.
3: Jeung saha maneh nu bapak itu?
1: Serang pun lanceuk, Astra Jingga. Alias cepot untung di jendera kenceng ingat usia belgub sarang juragan anom antreja juragan anom Gatot Kaca
3: opatan
1: opatan
3: percaya Maharsi Komayana
1: ente
3: margi ay sababna si Astra Jingga jeung si Dawala mada jelema butuh dibere sabungkus ge titahnya capek itu daek kenyewa si bangsat titah ngomong gitu dibere 10 perak oke daek kenyewa hurut paken pusat bahan kia manya atuh nu kieu patut jeung saksi mun aswatama atuh tadi bawa jelema terpelajar jelema terkemuka ieu mah ler jelema koto pelau kieu dipake saksi jeung mah jeung entok jaluna ge masih keneh mah entok jaluna jelema kieu mah
1: lamun aing papangih pati tunggalan jeung si Dorma dina pengkolan weh aing
3: jadi tetep jadi tetep si Gatot Kaca siang terja jeung si Astra Jingga Dawala kudu hukum gantung. Gatot Kaca
2: imalan
3: ngaku
2: teu tiasa
3: naon
2: ieu mastaka sareng surat karajaanana mah
3: tangening percaya maha guru si Komayanen yen ieu teh sirah raja miwah orang geuningan eta anunya we sirah orang ieu buta ieu orang buta percaya ieu sirah orang percaya sirah orang buta percaya ieu raja Bandung Nagasewu henteu naon margi ai sababna di sabagian gede di nagara Pringgandani teh rayatna teh buta kabeh. Ai di nagara Pringgandani teh nu dipimpin langsung ku Ratu Arimi. Arimi teh meureun nyaah ka anak kapaksa ngorbankeun rayatna hiji pikeun ngabelaan anak mahkota bisi dihukum gantung. Tah ieu ye jeung timbatan anak silaka mah mending nuk teu rayat hiji biada bi Arimi. Aduh. Piraku ieu rayat make mahkota kerajaan. Ari anger kapan di toko ge loba komo aya loba tukang tari meuli matak naon mahkota mah. Nya. Ieu surat kerajaanana ngarang bisa nu kitu mah dina jero waktu 2 poe komo ayeuna make jeung aya motokopi segala. Nya. Tetep sigat kaca kudu gantung. Katot kasa.
0: Imalan.
3: Aya keneh pikeun eta.
0: Aya.
3: Naon?
0: Saya acuk les pining purina we taros.
3: Tah. Rayi sudana.
2: Imalan rek ka Batara. Taula.
0: Aing Bima. Di mana-mana anak aing yakin anu malingna ka tangan ti Lesmining. Awas anak aing dipayahan, malahan indungna kaweh dipayahan ku aing. Sabalikna lamun teu rumah sakalayan yakin si Gatut teu ngalakukeun kitu, si Dorna dibawa ku aing karena gerabar tadi wejek itu.
3: Anak teteh nyarita teh kaos ning ka kolot teh Bima pamali teteh ae. Ka mana karep teuing?
0: Teu bisa sakali dipayahan teh dipayahan ku aing.

0: buat di Jenggalamani.
1: Tapi no damal putra ngatur akan sengasung ke muka wanyukang Jenggrama uwa.
2: Ditampi nuhun gelis. Uwa masa naros. Di mana no me?
1: Gaulanun sadaya-daya di jero laut.
2: Nya, dacik emang oge di jero laut.
0: Dorna.
3: Awas di payahan kueng Dorna.
2: Ana tete. Ayo ayah ke masih kena ayah beca gitu. Rada nyut-nyut dan cungcurungan ya.
1: Kaulate di paling ku Bandung Nagasewu.
2: Tras.
1: Kalayan di paling ku Patih nanya tanah.

0: Ada wala teh nya Gatot Gaca Antreja ahli teh budak teh wajib generasi muda anu payus diturut anu payus di pika contoh
1: wae dipayan dihidor lah ieu dibanting ku
0: aja pindah aja dirojok waing nya nya geuleuh sia digegel ku aing gerak nya punukna dibongohan nya hiji dua tilu aja ada wala bet nyiksa kakolo tidak wala ya bina-bina jeng kakolo tidak wala hampura kasep Bima Arjuna Gatot Gaca anak eyang upama tembak kayak gitu jalan nama mual benang deh ya budak deh kasep aja kumaha atu aripaman ya hampura we kasep dahin budak nak geselamat Gatot Gaca geselamat piraanan kitu menta dihampura kapan wajib jelema teh saling hampura dina marga kasalahan kapan cek dina katerangan oge yakin alus lamun jelema menta dihampura leuwih hade lamun jelema ngahampura tu geuning
2: nah atu ari salira paman kabina-bina teuing kawas lain polot bae
3: ya nginum ketepel nginum ketepel aing
0: mana
3: api-api reki ih aing yang nyem yang hiji dua ilu
0: ayo ya tenaun aing nu ngabeletak kana tarang ayo cik asua jama ieu naon anu ngabeletak ngajenu tarang ama ka siapa ayo aduh sia ngejenin na juru panona euy ayah nyanya haing hiji sekali di buka leci ini mulu aduh gelo malikan ka aing dulu kena kena benteng dulu
3: aing mulu
0: anah sileng tejang nanaunan teh kadir kadir kapangi kesiah ulah kikituan cu anak king anak bapak kadieu bageur anguran bapa aya bada mikeun muncul sok ngararumpur dieu tageningan rayi sakumaha nu parantos kauninga ku rayi yeuh na telakeun maha guru resi komayana teh kitu jadina
1: wae dipayahan
0: ke rayi tenang upama kitu jadina rayi awon kasebatna sing upami ayeuna maha guru resi komayana dicanak kana gara marta temahna disiksa diperwasa kapan sidik yakin rayi oge pasti ngaku kalian sebenarnya yen panawa sareng Kurawa teh siswa nak mahaguru si Komayana sik tulungan Mang Anger Batara yo sieun itu Bima meleng wae ka Mang teh itu si Cepot ngajebian ka Mang
3: jadi dewek kajebian ku gua aing majebi ti tadi na aduh aing ah
0: haya tadi na sandi atuh rayi jelarang murang kali parantos selamat kalayan rayi Bima sadarkeun tarima ku kaikhlasan tarima ku karidoan dina sandi wajib manusia saling maklum komodei ana maha guru parantos masyarakat atrapi nyuhunkeun diapunten ka rayi mangga urang sami-sami saling ngapunten teu aya deui jimat anu pangampuh-ampuhna di alam dunya lintang ti saling maklum antar urang jeung urang lalampahan Bandung Nagasewu urang pukas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lampu sigotaka

0: Bekasi. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng kasehat
3: ya. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
2: cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.

0: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

cece purwak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggi letot. Sareng ieu tara

0: Ya sabobok gini.
1: Ibu iya panyawatos sabraha lami.
0: Terima kasih.
1: Upami iya panyawatos jantan, biasana kumaha karaosna bu?
0: Karaosna lesu, ras sampai anting geletot, ali wengi teh, mesiang baal dianggap papa teh, asan tengah dampal gitu tuh karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes alfa propolis, kantos kamana wae bu?
0: Kadok ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
1: Ibu ayana nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayana mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah kuyang tos teu aya jeung celetot teu aya ras anu kadua.
1: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten bu?
0: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis.
1: Mohon.
0: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kepon lancet.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu. Pangga bu.
0: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi. Mangga maleser apa propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pemi telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pemi jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka mun mah asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mah teh mudah-mudahan wae teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah minta orang tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula, gula netek bukan kagenep 150 Abah teh, atau 5 tahun damina, teras lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh, janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jina ramo-ramo sampe ante, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke, panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh, terus ngarit, Pak Popori, saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke, ta alhamdulillah, ayeuna mah, terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayo. Tadi mama uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, ta, datu biasa. Ayeuna mah teh biasa di kemot teh ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos biasa teh biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes.

0: Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sama botol nutos saya mah.
0: Bapak tos kemana wai? Penyawat ini vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Buat.
0: Tos kemana wai,
1: Pak? Ke dokter, ke puskesmas. Tapi asa tiacan ayah cocok. Nya ku Alpha Propolis sehat sama gitu. Alhamdulillah gini. Tos isal ayah puyeng lemah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Yang sehat wainya, Pak. Nya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kuas tinggi dipadukan dengan ekstrak gini, Bapak. Lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat

0: Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pa gaduh panyawat.

0: oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat

0: melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasa inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan.

0: Mata menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma ini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari,
2: Kecamatan
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras.
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalanong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau F2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Taku mah teteh sareng senang alat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang alat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkosrekan wae.
5: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
4: Eta ce, badai kapayun, ngeser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ce.
5: Tetes mata, tes mah aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh kamar.

0: alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Ngopi yuk.
3: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
3: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
3: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae babonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
3: TSA bukan.
4: TSPA
3: bukan.
4: TESA
3: bukan.
4: Ya terus apa dong?
3: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
3: Iya. Tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata ya.

0: Pak, baca ini.
1: Tesma aini alias tetes mata. Tesma aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon. Oh,
1: nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalanong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon.
1: Takut mah teteh sareng senang ngalatlandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngalatlandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid

Hubungi ke nomor telepon 0813 8068 6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
1: Kena debu nih, dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat.
1: Tuh,
0: kan merah.
1: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Terima kasih Barai Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

ku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, selamat pagi. Tentunya senang sekali kembali menyapa, membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya di hari Selasa, di tanggal 1 September 2026, ataupun juga bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang alhamdulillah sahabat MK, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Tentunya setiap pergantian bulan membawa sebuah cerita yang berbeda. Ada hal-hal dari bulan sebelumnya yang mungkin ingin kita syukuri, ada pula yang cukup kita jadikan pelajaran dan juga mengambil sebuah hikmah sahabat MK. Tentunya tidak semua perjalanan harus berjalan sempurna. Yang penting tentunya sahabat MK, selalu ada kesempatan untuk kita dapat melanjutkan langkah dengan lebih baik. Apa yang kemarin belum kita lakukan, belum kita selesaikan, bisa kembali diikhtiarkan kembali di hari ini. Apa yang dirasa kurang, perlahan kita dapat perbaiki sahabat MK. Yang tentu sahabat MK, mungkin yang membuat pergantian bulan terasa lebih berarti bukan karena semuanya tiba-tiba berubah, tetapi karena kita diberi kesempatan untuk membawa semangat kembali, untuk kita maksimalkan segala karunia nikmat yang Allah hadirkan untuk senantiasa kita menjalankan di hari-hari berikutnya sahabat MK. Semoga sahabat MK, di bulan ini ada lebih banyak kebaikan yang kita hadirkan dan juga lebih banyak hal yang bisa kita syukuri tentunya. Dan di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai di pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi, yang tentunya nantinya kita akan kembali menyimak bersama sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, sahabat MK, yaitu bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya di pagi hari ini, Anda yang sedang menyimak dimanapun Anda berada juga dapat ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Baik menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, lalu juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat diinformasikan sahabat MK, disampaikan di kebersamaan pagi hari ini dengan Anda mengirimkan melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun saat ini Anda sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu Pagi dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, selanjutnya melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan saja MKFM. Bagi Anda juga yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda dapat menyimak dan juga memanfaatkan beberapa media sosial kami yang kami siarkan langsung di pagi hari ini sahabat MK, diantaranya melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, selanjutnya melalui TikTok, juga Instagram di @MKFM Bandung, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MK disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo,
Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Segala dosa yang... Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Siksamu hambamu ras. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita juga menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga dapat menjadi bagian di dalamnya, sahabat MK. Hari setiap ketika jika mengenang sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sambil kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang mengawali di pagi hari ini, sudah menyapa terlebih dahulu, menyampaikan laporannya. Alhamdulillah siaran radio terdengar sangat jernih, mencrang jelas sekali di Cijantung Ciamis. Alhamdulillah. Dan juga menyampaikan dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan juga kepada kru yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra sudah mengawali di pagi hari ini menyampaikan laporan dan juga doa terbaiknya tentunya. Terima kasih. Selanjutnya juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah juga menyampaikan di edisi Selasa pagi di Perum Samolo dapat tersimak dengan baik. Alhamdulillah. Jelas yang disampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas, semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur juga sudah bergabung di pagi hari ini tentunya menyampaikan salam silaturahimnya serta juga doa terbaiknya tentunya.

Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, langsung dari Perth, Australia, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu yang disampaikan oleh guru kita di kebersamaan pagi hari ini.

ilmu yang manfaat. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu mengenalmu, ya Allah. Ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat kami semakin selalu ingat padamu. Ilmu yang mengantarkan kami benar-benar menjadi hambamu yang bisa mengabdi lahir batin ini kepadamu. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu dan mudahkan kami memahami, sehingga umur yang tersisa ini seluruhnya kami jalani hanya untukmu. Hanya di jalanmu, hanya mengabdi padamu. Berikan kepada kami hanya rezeki yang baik, ya Allah. Rezeki yang mendekatkan kami kepadamu. Bimbing agar kami bisa menjemput rezeki yang kau berikan dengan cara yang kau sukai, dengan niat yang benar. Dan bimbing agar kami bisa memanfaatkan setiap rezeki yang kau berikan jadi bekal kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu jadikan kesibukan amal-amal kami menjadi amal yang engkau terima, engkau ridhoi. Ya Rob, lindungi pertemuan demi pertemuan kami ini dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah. Ubah setiap niat yang salah menjadi baik, ya Allah. Dan lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ah, apa kabar sahabatku sekalian? mohon maaf masih menggunakan jaket, karena hari ini suhu alhamdulillah takdirnya dingin kembali. Rukun iman ada 6. 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada para malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para nabi rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang didapatkan ilmunya iman kepada qada dan qadar ini menjadi sesuatu yang luar biasa penting kita pahami dengan baik, ya, karena beriman kepada takdir ini adalah salah satu syarat dari rukun iman, ya. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan ini akan jadi masalah. Jadi iman kepada takdir itu adalah berkeyakinan tentang kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah, disertai ikhtiar, doa, tawakal, dan sikap hati yang tepat terhadap segala ketentuan Allah. Orang yang beriman kepada takdir Allah akan sangat berbeda hidupnya, ya, menjadi jauh lebih berkualitas dalam segala hal, ya. Ada qada, ada qadar, ya. Dan kalau disebut salah satu sebetulnya sudah mencakup keduanya. Para ulama terkadang membedakan dengan penjelasan kurang lebih seperti ini, bahwa qadar adalah ketentuan Allah yang memang sejak dahulu sudah Allah tetapkan sesuatu yang akan terjadi, sedangkan qada adalah terlaksananya apa yang sudah Allah tentukan pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi ya, salah satu di antaranya sudah mencakup keduanya bila kita memahaminya dengan benar. Jadi oleh karena itu yang paling penting bukan memperdebatkan istilahnya, tetapi yang paling penting adalah memahami hakikatnya.

memahami yang membuat kita semakin bisa lebih baik dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Rasulullah menjelaskan dalam hadis Jibril itu bahwa wa tu'minu billah, maaf ya, Rasulullah bersabda tentang hal ini ya, hendaklah wa tu'mina bil qadar, jadi hendaklah engkau beriman kepada takdir, khairit wa syar, baik yang baik maupun yang buruk. Yang disebut buruk ini bukan berarti perbuatan Allah buruk, tetapi ini hadis Muslim tadi ya, mohon maaf kalau kurang pas, yang dimaksud buruk adalah yang terasa buruk oleh kita ya, yang kita sering tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, karena semua takdir Allah itu sesungguhnya mengandung keilmu hikmah yang sangat besar, adil, penuh dengan kasih sayang. Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi walaupun kita mengatakan wah ini takdir buruk, sebetulnya tidak buruk ya, karena tidak pernah Allah berbuat buruk, tidak ada perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti diperhitungkan penuh dengan keadilan, kemuliaan, dan untuk kebaikan kita semua. Para ulama juga mengatakan ada 4 tingkatan ya takdir kepada ini, pada

Ja. Cek sound bagaimana nih, Pip? Sudah ada lagi. Oh, tadi di Instagram hilang. Ya, terima kasih atas informasi. Maaf ya. Lanjut, kita lanjutkan ya. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan Allah. Tidak ada kejadian yang di luar pengetahuan Allah ya. Innallaha bikulli shay'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 75. Surat Al-Anfal ayat 75. Jadi beriman kepada takdir Allah dimulai dengan kita harus yakin bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Perjalanan hidup kita mulai dari diciptakan, sebelum diciptakan ya, di janin, saat bayi, sekarang, yang akan datang ya. Jadi tidak ada hal yang tidak diketahui Allah. Nanti ada lanjutannya ya. Yang kedua, meyakini bahwa ini beriman kepada takdir, bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah. Allah menulis ketentuan makhluknya di Lauh Mahfuz. Masih ingat surat Al-Hadid ayat 23 ya. Tapi sebelumnya Rasulullah pun bersabda bahwa Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi ini hadis yang sahih, kita harus yakini. Dan Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi

takum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi selanjutnya supaya kita jangan terlalu sedih ya dengan yang luput, dengan yang tidak cocok dengan harapan, dan jangan terlalu gembira, excited dengan apa yang Allah berikan padamu. Syukur harus, tapi euforia, ujub itu tidak boleh, karena memang sudah tertulis, seperti pertemuan ini juga tertulis ya. Al-Hadid ayat 22-23, silakan dibuka kembali ya. Jadi kalau sesuatu yang nanti sudah hilang atau tidak ada ya, tidak usah nelangsa berlebihan. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu keberhasilan, lulus ini, dapat untung ini, ya sudahlah. Kita membangun ini, kita bergelar itu, dah kita harus tahu bahwa ini memang sudah tertulis demikian di Lauh Mahfudz sebagai ujian. Kapan kita sakit, walaupun jerawat, walaupun kita ketipu, walau apa saja, tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah, tidak ada yang keluar dari catatan Lauh Mahfudz. Bahkan daun jatuh sekalipun tetap ada dalam pengetahuan Allah, dan semuanya hanya bisa terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb seluruh alam. Maaf. Ini surat At-Takwir ayat 29 ya, silakan buka. Jadi kita tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali memang Allah menghendakinya. At-Takwir ayat 29. Ini bukan berarti manusia kita tidak punya kehendak. Kita benar-benar boleh memilih ya, berniat, berusaha. Karena itulah manusia mendapatkan pahala dan dosa. Tetapi kehendak manusia tetap berada di bawah kehendak Allah. Contohnya, kita memilih hendak meninggalkan sholat atau melakukan sholat, itu pilihan itu nyata. Kita mau ke masjid atau tidak, kita mau tahajud atau tidak, Allah udah ngasih ilmunya. Nah, kita akan tanggung jawab terhadap pilihan kita. Namun kemampuan kita untuk melakukan sholat, mendapat hidayah, keberhasilan, bisa tahajud, semuanya berasal dari pertolongan Allah. Jadi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan pada diri kita untuk ya, ada di sini softwarenya, mau milih yang buruk atau keburukan atau baik. Kita diberi lawannya adalah nafsu dan tipu daya setan. Semuanya ciptaan Allah ya. Setan juga makhluk ciptaan Allah yang memang membisiki terus kita untuk melawan kepada Allah. Dan kita juga diberi nafsu di dalam, yang nafsu ini la ammaratun bisu'i, mengajak terus kepada keburukan. Ini paketnya, karena kita ada nafsu, ada tipu daya setan, maka kita dapat pahala kalau kita memilih mematuhi Allah, dan kita akan mendapatkan dosa serta balasan kalau kita memilih berbuat jelek. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, tetap kebaikan itu pun dengan pertolongan Allah. Begitulah kurang lebih adabnya ya, keyakinannya. Dan yang keempat adalah keyakinan bahwa Allah adalah menciptakan segala sesuatu. Selain menciptakan semua alam ini, Allah menciptakan kita manusia dan semua kemampuan kita. Serta apapun yang terjadi di alam semesta ini, Allah khuliqu kulli syai'in. Allah menciptakan, pencipta Allah khuliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu.
Nah, ini penting untuk diyakini ya, bahwa tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan.

Allah, surat Az-Zumar ayat 62. Ini teman-teman yang menyimak, bagus sekali kalau bisa mencatat sehingga nanti bisa dibuka kembali, kemudian baca tafsir dari para ulama yang berkompeten memberikan tafsiran dari ayat ini, sehingga ilmunya nanti menjadi semakin luas ya. Jadi tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah, karena semua yang ada ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Tidak bisa punya apa-apa kecuali Allah yang menitipkan, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Allah yang menguatkan. Iman kepada takdir bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Ini adalah kekeliruan sangat besar yang sering terjadi, sehingga Jabariyah ya, semua sudah tertulis. Buat apa kita ikhtiar? Ya sudah, buat apa usaha, jalanin saja. Nah, ini adalah Jabariyah. Ada juga yang Qadariyah, yang sebaliknya dari Jabariyah ya. Sebetulnya ikhtiar, doa itu diperintahkan oleh Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berantusiaslah, bersemangatlah untuk hal-hal yang manfaat bagimu. Jadi kita disuruh merencanakan dengan sangat baik, kemudian punya keinginan yang baik, merencanakan dan ikhtiar yang terbaik, profesional, dan doa. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Ini perintah ya. Karena bagi kita, semua ikhtiar itu adalah ibadah. Semua doa adalah ibadah. Tapi kita harus tahu bahwa yang membuat kita mampu melakukannya adalah dengan pertolongan Allah. Kita ingin kenyang ya. Nah, kita harus makan, tidak bisa dengan ingin kenyang kemudian tiba-tiba nyang jadi kenyang, tidak. Kita sakit ingin sembuh ya, kita berobat, berdoa ya. Kita ingin berilmu, tidak bisa pengen berilmu celeng ada ilmu di otak kita, tunggu dulu, sunatullahnya belajar. Kita ingin dapat rezeki ya, kita harus bekerja dengan halal, walaupun nanti Allah yang mengatur ya. Ada juga yang oleh Allah tidak diberi kemampuan bergerak dan datang nanti. Jadi ingin dapat hidayah, kita harus cari ilmu, bermujahadah dan meminta kepada Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini bersungguh-sungguhlah, all outlah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah dengan doa ya. Dan janganlah kamu lemah. Ini perintah Allah. Jadi bagi kita ini yang sangat penting kita pahami. Baru sesudah itu, wa in asobaka syai'un, ini hadis riwayat Imam Muslim ya, sahih. Dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul, janganlah engkau mengatakan lau anifatu kana kada wa kada. Oh, coba kalau saya tidak begini akan begitu, kalau saya begini akan begitu. Bukan, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini qadar Allah, ketentuan Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah kerjakan. Jadi ini pohon dipahami dengan sangat baik ya. Yang pertama kita harus yakin tadi kepada Allah. Nah, tapi ada lanjutannya, yaitu kita harus sungguh-sungguh. Ini mujahadahnya all out. Kemudian kita doa, kita tidak boleh lemah, menyerah dalam hidup ini. Tapi hasilnya terserah Allah, karena Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik. Ini keren sekali hadirin. Contohnya Rasulullah SAW ya, Rasulullah
ada rapat, ada musyawarah, ada menyiapkan pasukan, ada mengatur strategi, begitulah. Juga sah

ke takdir lain. Bagaimana jika engkau membawa sekelompok kambing, di sana tandus, di sini banyak rumput, dua-duanya kelihatan. Mau dibawa kemana? Ke sana dengan takdir Allah, ke yang rumput juga dengan takdir Allah. Jadi indah sekali. Walaupun kita tidak bisa memahami hakikat takdir ini secara sempurna, tapi setidaknya kita sekarang bisa lebih tenang. Apa dampaknya kalau kita memahami takdir? Jadi kita tidak boleh mengatakan, wah saya berbuat maksiat karena sudah takdirnya. Tidak boleh. Kalau maksiat tidak boleh disandarkan kepada Allah. Dia berbuat maksiat, sandarannya karena dia ingin berbuat maksiat, lalu Allah izinkan berbuat maksiat, dan kalau tidak tobat, dia akan dapat buahnya dari berniat, menginginkan, dan melakukan maksiat. Akan ada balasannya. Makanya ada azab, ada neraka, itu adalah buah dari pilihannya. Jadi dia seseorang mencuri, ya ini sudah takdir, tidak. Tapi anehnya ketika dia dicuri hartanya, dia marah tuh maling itu, ya. Nah, tidak boleh begitu. Ya, semua keburukan adalah tanggung jawab kita, tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ketika kena musibah, kita yakin ini terjadi dengan izin Allah, tapi bukan untuk menjadi pembenaran dosa. Kita harus tobat, tapi kita jangan sampai

terhadap takdir Allah ini akan sangat berbeda, ya. Orang yang meyakini takdir Allah itu hidupnya akan jauh lebih tenang. Jadi orang yang yakin kepada takdir Allah, dia tidak akan menjadi kalau karena tahu bahwa Allah maha baik, maha bijaksana, maha sempurna dalam mengatur semuanya. Jadi tidak ada ribet-ribetnya sama sekali ketika menghadapi hidup ini, karena fokusnya adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan

bahwa segala sesuatu ditetapkan Allah, ada qadar takdirnya, insya Allah berbeda hidupnya. Sebentar, nah. Ihris ala mayan fa'uk wasta'in bila wala ta'jaz. Oke, satu ya, orang yang yakin semuanya terjadi dengan izin Allah dan ada takdir Allah seperti ini, dia akan menjadi lebih tenang. Satu ya, orang yang yakin kepada takdir Allah akan sangat tenang, karena yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan takdirnya itu sangat bijaksana. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang tertukar. Jadi tenang, Allah mengetahui segala keadaan kita, dan apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Yang kedua, orang yang sangat yakin kepada takdir Allah, dia akan jadi pemberani, karena tidak ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Ingat At-Taubah ayat 51. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan, dan ketetapan Allah ini dibuat huwa maulana oleh Allah yang pelindung kita. Jadi yang membuat ketetapan itu adalah pencipta, pelindung, penyayang kita. Jadi kita gak usah takut, tidak usah ragu ya. Yang Allah ya, hanya bisa terjadi kepada kita itu adalah apa yang Allah tetapkan untuk kita, dan yang menetapkan itu yang maha baik, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Kita tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita illa biiznillah. Lalu kita akan menjadi orang yang tawadu, tidak akan ujub walaupun kita punya prestasi bergudang-gudang, karena tahu ini sudah ketentuan Allah kita bisa melakukan prestasi ini. Termasuk Darut Tauhid. Kalau banyak yang nanya, wah gimana cara membangun Darut Tauhid?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih AA atas waktunya. Izin bertanya AA, ketika kita mulai memahami bahwa segala sesuatunya itu memang qadarullah, apakah cukup kita mendoakan anak, keluarga hanya dengan Al-Fatihah gitu AA, tanpa doa yang spesifik gitu, dengan berkeyakinan bahwa Allah Maha tahu segalanya, begitu AA. Terima kasih.
1: Nah, baik, terima kasih Bu. Misal kita semua yang diberikan keluarga itu dititipi anak. Nah, ini anak ini harus kita yakini adalah ciptaan Allah. Anak ini milik Allah. Anak ini karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah, amanah Allah. Nah, Allah menitipkan kepada kita pasti ada hikmahnya. Satu, kita harus sangat serius untuk memperbaiki diri, karena yang bisa menyolehkan anak adalah Allah. Jangan dulu bicara ini ditakdirkan ini apa untuk jadat, bukan ya. Ini kita tahu bahwa yang ngebulak-balik hati anak adalah pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita sebagai orang tua? Tugas kita sebagai orang tua adalah menjadi ahli takwa. Memantaskan diri menjadi orang yang pantas diberikan hadiah oleh Allah, anak yang soleh. Kita tidak bisa menyolehkan anak. Kita harus jadi orang yang terus-menerus belajar, terus-menerus memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Ya, kita harus jadi contoh yang baik sebagai orang takwa. Nah, ini tugas

0: ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Ya. Ud'u ila sabili wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Saudara, kita seru orang ke jalan Allah dengan mau'izah hasanah dan bertukar pikiranlah dengan cara yang baik. Karena yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Contoh membangunkan anak. Bisa macam-macam, hei bangun, bangun. Bisa juga dengan cara yang sopan, sentuh kakinya, bangun karena bangun. Sudah waktunya sholat. Tapi tidak cukup tangan, hati harus doa. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membuat anak ini bangun. Tangan membangunkan dengan cara yang baik, mulut bicara dengan cara yang sopan, perkataan yang baik, dan hati minta tolong ke Allah. Gitu. Kalau ternyata anak ini, oh penuh dengan dua kunci, kasih sayang dan keikhlasan. Kalau anak ini belum sesuai harapan, kita banyak tobat. Kenapa? Karena boleh jadi anak ini belum soleh, belum bisa mematuhi yang kita harapkan, karena masih terhalang oleh dosa-dosa yang belum kita tobati. Jadinya nangis, ampun ya Allah, ampun. Dalilnya sudah sering kita bahas. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena dosamu sendiri. Bersabarlah ya, jangan kasar, jangan bengis, jangan putus asa. Allah menyaksikan air mata kita, kesedihan kita, harapan kita. Allah mengetahui rintihan hati kita. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Ya, tidak cukup hanya doa saja. Bangga.
1: Selanjutnya dari YouTube, Pak.
0: Silakan, Beb.
1: Izin bertanya, kenapa selalu ada hati yang kesel pada orang yang bicaranya selalu menyinggung? Apa itu termasuk sikap dendam, Pak?
0: Jadi kesal, tersinggung, jengkel, perih, marah, kesal, sebel, itu sebetulnya normal ya. Tinggal seberapa lama akan ada di hati kita dan apa tindakan kita selanjutnya. Akan ada dalam hidup ini orang-orang yang ngeselin, itu udah pasti ada. Coba lihat ya. Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan apabila orang-orang jahil, jahilun itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu bisa siapa aja ya. Bukan orang-orang yang preman, enggak, bisa di rumah, bisa anak, bisa pasangan hidup, bisa orang tua, mertua, bisa mantu. Nah, apa yang harus dilakukan? Al-Furqan ayat 63. Kita harus menyikapinya dengan perkataan yang baik. Itu teh ujian. Jadi kalau ada orang yang berkata tidak enak, ini ujian dari Allah. Kita harus lulus, yaitu kita bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Kita tidak bisa mengubah orang, sikap emosional kita menambah masalah karena itu tidak disukai oleh Allah. Jadinya harus bagaimana? Itu Ali Imran 134. Alladziina yunfikuna fis-sarai wad-dharri wal-qadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini paketnya ya. Latih supaya kita bisa mengendalikan amarah. Jadi kesel ada, tapi jangan keluar. Kan intinya gini. Oh, ini dalam pelatihan emosi nanti ada nih. Ada kejadian, ada pikiran. Nah, persepsi kita sih sebetulnya yang bisa membuat kita emosi atau tidak tuh. Kalau kita punya kemampuan mempersepsi dengan tepat ya, dengan dalil-dalil tadi, oh ini ujian dari Allah, oh ini pasti ada kebaikan, nanti sikap perasaan kita berbeda dan wujud sikap kita juga nanti berbeda. Jadi perasaan ini dibawa oleh, kan pertama ada kejadian tuh orang bicara, terus

0: Nanti kita mempersepsi nih otak ini kerja. Ini apa nih dia menghina saya? Nanti saya tidak terima. Ah, ujub kita bangkit. Dia kita sakit hati. Lalu keluarlah aktivitas kita. Kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang lebih buruk lagi. Ah, berarti kita tidak lurus. Ujian ini izin Allah. Nanti kalau bisa, tapi ini bukan promosi. Kalau bisa ikut ke pelatihan. Nanti ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 ya. Tapi angkatan 1 kelihatannya sedikit lagi sudah hampir penuh. Latihlah ini izin Allah, ini pasti ada kebaikan, saya harus lulus, tidak boleh berlama-lama sakit hati, ini penggugur dosa, ini adalah pengangkat derajat, ini bahan evaluasi, jangan-jangan saya selama ini suka nyakitin orang, maka sekarang takdirnya saya disakitin orang. Nah, cobalah cara berpikir begitu ya, dan istighfar. Kepip. Sakit hati itu wajar ya, tersinggung itu wajar, kecewa itu wajar. Kita bukan jadi orang yang enggak punya emosi, enggak, normal, tinggal dikendalikan atau tidak. Kan dalilnya juga wal kadhiminal ghaidh, mengendalikan amarah, bukan tidak punya marah. Silakan.
1: Baik, izin ya. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram, Pak. Kurang jelas apa ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MP, kita sudah simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan oleh guru kita di pagi hari ini bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MP. Yang mudah-mudahan semoga ilmu yang sudah beliau sampaikan menjadi pahala jariah bagi beliau sahabat MK, dan juga tentunya menjadi kebaikan bagi kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Sebelum kami menyambung kembali menyapa Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kami sapa kembali Anda, sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Ibu Eti dari Balai Endah yang bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan doa untuk para guru-guru dan juga sahabat siar dan juga sahabat MK, disampaikan oleh Ibu Eti dari Balai Endah. Masya Allah, terima kasih Ibu Eti sudah bergabung. Lalu ada Eyang Alin dari Cimareme yang menyampaikan dari Cimareme, siaran MK FM terdengar jernih. Alhamdulillah, terima kasih Eyang Alin. Lalu ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang juga sudah melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Kalau di GBA 3 disampaikan suara MK FM terdengar jernih. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Radio MKFM tetap jaya di udara. Semoga kru, penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu
1: Radio
0: Kupanilah
1: dari GBA 3. Radio Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya, tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu, lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep aja sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobi.

0: atas nak konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
1: Amun amin amin amin amin.
0: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim Ki Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, taku kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 22 kali. Rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Taku kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya Bahnya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna Bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Eta ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak
1: ke handai tolan anu caket sa dusun sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah takinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?

0: Papropolis.
1: Radiopis, Lehuantina Radiopis, FM-nya.
0: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes saha Papropolis?
1: Karena caikan nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popoli. Alhamdulillah, hasiatna, Kak Anggo pisan. Mangga, sementen kasadayana, konsumsi Pak Popoli.
0: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saat

Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar, panutur catur Pangrekasora, Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis, lanong herbal murni, 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
3: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
2: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu kelima.
4: Basa si Tohari jeung Ki Jalut datang ka tempatna Haji Mugni nyaeta di pabrikna. Memang dirinya teh Haji Mugni keur suwung eueuh di tempatna. Ka tamah nu digarawe keur meujeuhna rempeg harita teh pagawe di pabrik sereh nu Haji Mugni teh. Kugituna leos bae Tohari jeung Ki Jalut arinit deui. Terus marulang ka Cigodeg, maksudna mah hayang mulangkeun ka nyerina ka Haji Mugni kapaksa dituna heula keur saheulaanan mah. Saminggu bae mah jempling taya aya kajadian naon-naon, atuh santana oge harita teh geus mimiti digawekeun di pabrik sarehna anu bogana Haji Mugni.